0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPO maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya. Stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN di DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siap, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada, ya.
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Tengah kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui WA Center di 0858 715 669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Duh, mata habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau Bukit Cinta yang bisa

Bajo juga menyimpan kekayaan budaya, masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas melantik 15 kepala sekolah untuk memperkuat pengelolaan pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah. Mendengar pelantikan berlangsung di Aula Desa, maksud kami Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur pada Sabtu 3 Oktober. Penugasan ini pendengar ditetapkan melalui keputusan Bupati Manggarai Timur tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah di lingkungan daerah. Kebijakan diarahkan agar satuan pendidikan dikelola lebih efektif, responsif, dan sesuai kebutuhan peserta didik serta masyarakat setempat. 15 kepala sekolah pendengar yang dilantik mencakup 7 sekolah menengah pertama dan 8 sekolah dasar di sejumlah wilayah. Penugasan menempatkan Afliana Mutuloi memimpin SMPN 12 Kota Komba bersama 6 kepala sekolah SMP lainnya di wilayah. Pendengar, 6 kepala SMP lainnya yakni Avesius Ndaung, Francisca Mandang, Hasnawa Janggiru, Konstantinus Datut, Mikael, Valeria, mereka masing-masing bertugas di SMP Negeri Sata Pratalai, SMP Negeri 10 Elar, SMP Negeri 9 Kota Komba, serta Sekolah Satap. 8 kepala SD yang dilantik pendengar ialah Nikodemus, Erna Somiati, Ovika Robertus, dan Sarifudin. 3 lainnya yakni Saturnius, Rusmin, Sapsia, dan Yohanes memimpin sekolah dasar di wilayah penugasan masing-masing. Pendengar, Agas meminta para kepala sekolah segera menerjemahkan penugasan menjadi kerja nyata melalui penguatan manajemen pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Ia menilai kepemimpinan sekolah yang kuat penting untuk memastikan layanan pendidikan menjawab kebutuhan peserta didik secara berkelanjutan di daerah. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda, Nur Astan, melalui portal resmi rri.co.id. Informasi selanjutnya, pendengar, kami hadirkan sebanyak 50 murid MTSN Negeri Mangkerai Timur yang terdampak gempa bumi menerima bantuan paket seragam sekolah dari relawan asal Solo pada Sabtu 3 Oktober. Bantuan yang disalurkan melalui program Peduli Duka Negeri diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan murid selama menjalani pembelajaran di tengah masa pemulihan pasca bencana. Pendengar, penyerahan bantuan berlangsung di halaman MTSN Manggarai Timur dan disaksikan Kepala MTSN Manggarai Timur Kaharudin bersama para guru. Paket seragam diserahkan langsung oleh para relawan kepada murid penerima bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa dan keluarga yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akibat dampak gempa. Pendengar, Kaharudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada relawan dari Solo yang telah memberikan perhatian kepada murid MTSN Manggarai Timur. Bantuan ini, pendengar, tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral bagi murid dan orang tua dalam menghadapi masa pemulihan. Para murid menyambut penyaluran bantuan dengan antusias. Dukungan berupa seragam sekolah diharapkan dapat membantu mereka kembali menjalani aktivitas pembelajaran dengan lebih percaya diri, sekaligus menjadi penguat semangat untuk bangkit dan melanjutkan pendidikan setelah bencana. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan langsung dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam.

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Masih bersama kami pendengar FM 91,7 MHz. Pemerintah Kabupaten Lembata memperkuat pemutakhiran data tingkat kesejahteraan masyarakat melalui sinkronisasi bersama BPS dan sejumlah OPD. Upaya ini pendengar dilakukan agar data sosial ekonomi yang menjadi dasar program pemerintah dapat mencerminkan kondisi masyarakat terkini. Bupati Lembata Kanisius Tuak meminta evaluasi dan sinkronisasi data dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait. Ia menginstruksikan forum evaluasi data dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan untuk menyamakan persepsi. Menurut Bupati, data kesejahteraan yang tidak dapat diperbarui berpotensi menimbulkan persoalan ketika terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendengar, perubahan ini dapat mempengaruhi posisi desil maupun sasaran program bantuan sosial yang diterima masyarakat. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Nur Astana akan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kira-kira berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan. serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekadar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan, selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan. Dan tepat di pukul 9 kami menghadirkan deretan informasi yang akan tetap terus menemani Anda pendengar hingga nantinya pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya, Tentara Nasional Indonesia menggelar sejumlah kegiatan sosial bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Markas Kodim 1630 Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, meliputi makan gratis, pengobatan gratis, dan bajar sembako murah. Kegiatan ini pendengar menjadi bagian dari upaya TNI guna mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memberikan manfaat langsung bagi warga. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat Letkol Infantri Budiman Manurung mengatakan kegiatan sosial merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat. Dalam bajar murah disediakan sekitar 400 paket kebutuhan pokok dengan nilai Rp100.000 per paket. Setiap paket berisi sejumlah kebutuhan sehari-hari pendengar, diantaranya beras, telur, minyak goreng, mie instan, serta selimut. Selain bajar murah dan makan gratis, masyarakat juga mendapatkan layanan pengobatan gratis yang disiapkan oleh TNI Angkatan Laut melalui Lanal Labuan Bajo. Sementara itu pendengar, Komandan Lanal Labuan Bajo Letkol Laut Aan Harminanto mengatakan, rangkaian kegiatan menjadi bentuk kehadiran TNI di tengah masyarakat. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah, kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
4: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan jamin TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan menemani dari pukul 5 hingga nantinya pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami menghadirkan Labuan Bajo siang ini dengan menayangkan kembali siaran rekaman ulang dengan judul Golomori Sunset Run 2026. Dari sunset hingga sport tourism membawa Golomori lebih mendunia. Dengan narasumber Wahyu Aji Munarwianto selaku General Manager di Golomori, Valdo Maldini, Komisaris ITDC, dan Mai Hendrison, Ketua Panitia Game HR 2026 dengan presenter Desi Natalia.
1: Di Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, BFM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang. Terima kasih masih bersama dengan RRI Labuan Bajo untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026. Kita di Labuan Bajo siang ini mendengar, saya Desi Natalia menemani Anda dari kawasan Jalan Serenaru Labuan Bajo. Dan mudah-mudahan akhir pekan Anda menyenangkan saat ini ya. Kami akan menyampaikan informasi lagi hype ini ya. Banyak orang di Labuan Bajo, juga di luar Labuan Bajo yang sedang membicarakan tentang event ini, yaitu tentang Golomori Sunset Run 2026. Kalau Anda juga adalah salah satu peserta di tahun lalu, Golomori Sunset Run 2025, ada yang ikut lagi atau tahun ini malah sudah ada target nih untuk juara ya? Oke, untuk memberikan informasi selengkapnya untuk event yang tinggal beberapa jam lagi ini akan kita gelar, kita akan segera menghadirkan dialog ya, talk show nanti yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Labuan Bajo siang ini. Tetaplah bersama kami.
1: Labuan Bajo siang ini.
0: Tentu kami harapkan Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam kondisi yang prima saat ini ya. Kalau di wilayah Labuan Bajo ada yang ikut Car Free Day pagi tadi, pasti lebih fit ya, lebih semangat untuk menyambut akhir pekan ini. Dan apapun kegiatan Anda, kami harapkan semua selalu berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, selamat pagi. Dan Anda yang berada dimanapun yang memantau siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id juga selamat pagi. Yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital juga selamat pagi. Dan selamat datang, selamat bertemu untuk Anda yang menyaksikan kami secara langsung di YouTube RRI Labuan Bajo. Pendengar, kalau kita bicara tentang Golomori, apakah Anda sudah pernah ke sana, khususnya di kawasan The Golomori ya? Yang langsung terbayang, atau mungkin Anda yang belum pernah pergi tapi sudah pernah searching di internet, mungkin Anda sudah tahu betapa indahnya ya di Golomori. Dan di sana ada pemandangan alamnya, ada lautnya juga yang bisa kita lihat, suasananya juga tentu saja yang paling terkenal ini adalah sunsetnya yang cantik sekali. Anda harus ke sana nih ya. Dan sore ini nanti kita akan melihat Golomori dengan perspektif yang berbeda. Bagaimana coba Anda bayangkan kalau keindahan Golomori ini dinikmati sambil berlari? Wow ya. Pendengar RRI, Golomori Sunset Run 2026 kabarnya akan memadukan olahraga dengan pengalaman wisata. Hampir mirip dengan tahun lalu di 2025 ya. Tahun ini kita akan lihat nanti seperti apa, apakah ada perubahan atau ada kejutan. Apa yang ingin juga dibangun melalui event ini, kemudian apakah olahraga ini bisa menjadi cara baru untuk memperkenalkan destinasi Labuan Bajo, dan tentu tidak kalah penting bagaimana event seperti ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan pelaku usaha lokal. Untuk membahasnya pagi ini sudah hadir di studio RRI. Kalau Anda sering menyimak RRI pasti sudah sangat hafal dengan suara beliau ya, karena ini sudah beberapa kali menjadi narasumber kita, yaitu Bapak Wahyu Haji Munarwianto, General Manager The Golomori. Selamat pagi, semangat pagi, tapi ini udah jelang siang ya Pak Haji, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
2: Pagi Mbak Desi.
0: Masih rutin lari, kabar baik.
2: Lumayan.
0: Mudah-mudahan Pak Haji juga sehat.
2: Amin.
0: Baik, ya, amin ya.
2: Terima kasih Mbak.
0: Oke, dan juga saya perkenalkan dulu yang udah sering kesini juga nih, Pak Mehendarson, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Desi.
0: Oke, ini besi-besi lari kita nih ya. Jadi Pak Mei, kali ini jadi ketua panitia lagi Pak Mei ya?
3: Iya, siap.
0: Oke, dua kali nih, kalau tiga kali dapat jam dinding Pak ya, nanti ya. Dan yang baru pertama kali datang di RR Labuan Bajo, tapi kalau di Labuan Bajo udah sering ya, ada Pak Faldo Maldini, Komisaris ITDC. Apa kabar?
4: Sehat Mbak Desi.
0: Selamat datang di RRI ya Pak ya.
5: Ya, selamat pagi semuanya warga Labuan Bajo dan seluruh yang menonton.
0: Oke, ini jersey-nya sore ini nanti yang seperti dipakai bapak-bapak ini ya?
5: Ya,
0: oke.
5: Ini bagian yang mantau-mantau ini jersey.
0: Oh, ini mantau-mantau.
5: Iya.
0: Jadi kalau misalnya runner tiba-tiba melihat bukan kayak gini, jangan ini ya.
5: Silakan datang minta air.
0: Oh, jadi kalau ada yang melihat yang pakai baju-baju kayak gini nih, untuk konsultasi kalau mau minta air di mana dan lain-lain ya. Bercanda ya Pak Paldo ya. Tapi ini berarti jersey-nya panitia ya.
2: Betul.
0: Oke. Gimana? Udah siap?
5: Insya Allah ya, bismillah lah ya.
0: Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama ini berjalan dengan lancar. Saya mulai dari Pak Haji dulu ya, Pak Haji ya. Oke, Pak Haji, kalau mendengar nama Golomori Sunset Run, karena ini sudah pernah dilakukan tahun lalu ya, terbayang ini walaupun cukup sederhana, orang langsung di top of mind-nya itu lari sambil nikmatin sunset gitu ya Pak ya. Oke, tapi tentu ada cerita, kemudian ada gagasan juga yang lebih besar di balik sebuah event ini. Apa Pak Haji ya yang melatar belakangi lahirnya Golomori Sunset Run 2026 ini? Dan juga apa sebenarnya sih yang ingin ditawarkan atau dibangun melalui kegiatan ini Pak Haji?
2: Oke, ya baik, makasih Mbak Desi. Jadi memang seperti awalnya dulu yang pertama kali kita lakukan di tahun 2025, ini memang salah satu cara untuk kita memperkenalkan tentang area Golomori.
0: Okay.
2: Yaitu yang memang tadi Mbak Desi sampaikan, memang keindahan alamnya terutama saat sore hari sunset itu yang menjadi catatan khusus buat banyak turis atau teman-teman yang main ke Golomori dan di Labuan Bajo area ya. Jadi di sini kita mau mengenalkan itu, tapi pun juga kita mau melakukan kegiatan yang menarik. Makanya kita taruh sebagai fun run waktu itu kan. Jadi memang secara konsep ini tetap kita kedepankan untuk bisa menikmati pemandangan alam Golomori, karena keunikannya tuh pertama di saat sunset, kemudian pemandangan dengan pantai dan juga bukitnya. Selain itu juga di sini kita menjadi ajang untuk promosi area kami ya, area Golomori itu sendiri juga sebagai ajang untuk menikmati makanan kuliner UMKM, suasana kumpul-kumpul dan juga untuk menikmati pertunjukan seni juga di situ. Jadi itu ya yang
0: jadi ada kita gagasan untuk menggabungkan, kalau kita bicara soal Golomori Sunset Run ini, gabungkan olahraga dan pengalaman wisatanya ini sebenarnya. Betul. Ya. Kalau kita pikir-pikir aja, olahraga sebenarnya bisa menjadi cara juga berarti Pak Haji ya, untuk yang menarik untuk memperkenalkan sebuah destinasi. Bahkan ini kalau kita bicara tahun lalu itu ribuan ya, 1000 lebih ya Pak ya yang ikut.
2: Iya, betul.
0: Oke, jadi orang tidak hanya berfoto kemudian pulang bawa medali, tapi mereka mengalami pengalaman tersebut begitu. Seberapa penting Pak Haji ya unsur pemandangan dalam suasana Golomori di konsep Sunset Run ini gitu? Adakah spot-spot yang memang dirancang khusus? Ya ini berlarinya mulai dari sini, finishnya di sini gitu dalam rancangan ini?
2: Ya, kalau untuk start dan finishnya tetap di area
0: yang sama seperti tahun lalu,
2: gedung MICE itu sendiri.
0: Okay.
2: Karena memang itu yang paling ideal untuk crowd sebelum start ya. Nah kalau untuk pemandangan sepanjang jalur lari dari start sampai putar balik dan juga di tempat start atau finish sendiri di dekat ada rooftop misalnya, di dekat area bukit kecil yang di samping gedung itu, itu juga spot yang cukup menarik untuk foto-foto.
0: Okay.
2: Dan ini juga mungkin saya tambahkan sedikit, salah satunya tadi ya bawa medali. Karena itu salah satu yang kami terima masukan dari tahun lalu Mbak.
0: Mereka mau ada medali buat betul, kenangan gitu ya Mbak.
2: Jadi waktu itu kan memang konsepnya bagaimana kita bisa mempromosikan untuk orang datang, dan kebetulan kami mendapat sponsor di mana menginginkan tidak berbayar.
0: Okay.
2: Tapi tetap perlu mendaftar. Nah ternyata masukannya justru karena tidak berbayar, tidak mendaftar, jadi memang kita terbatas ya Mbak untuk respeknya. Tapi waktu masukan itu kebanyakan nggak apa-apa berbayar, tapi kita
0: kami ada
2: souvenirnya gitu. Ya sudah kita okay siapkan desain souvenir dan juga jersinya, dan ternyata tuh antusiasmenya juga masih
0: tetap tinggi ya Pak
2: tinggi,
0: ya.
2: Karena salah satu masukan adalah
0: ada medali.
2: Penting buat foto dengan medali.
0: Iya, itu kenangan betul semua orang ya, walaupun bukan atlet, ada medali itu rasanya ya beda Pak ya. Saya merasakan soalnya. Pak Haji, ini kan sempat ditunda sebenarnya kan Agustus betul ya Pak ya, tapi kita ketahui bersama kita sama-sama mengalami ada bencana alam, ada gempa bumi, tapi kali ini juga sekaligus memberitahu bahwa Labuan Bajo sudah siap dikunjungi kembali ya.
2: Betul, Mbak.
0: Oke, dan kalau bicara soal perspektif kawasan The Golomori ini Pak ya, saya mau coba ke Pak Faldo dulu nih ya. tamu baru kita ini di studio ya. Oke, Pak Faldo, ini kalau melihat penyelenggaraan The Golomori Sunset Run dari 2025 belum sempat datang ya waktu itu ya Pak ya.
5: Iya, belum.
0: Ini sekarang 2026 dalam konteks pengembangan Golomori sebagai kawasan pariwisata. Apakah event seperti ini punya posisi tertentu dalam progres pengembangan kawasan dan lain-lain begitu ya kalau dari POV-nya The Golomori sendiri Pak?
5: Iya, kan dari awal yang kami kerjakan di TDC sebagai BUMN itu adalah mengembangkan pariwisata, Mbak.
0: Iya.
5: Dan ini memang pekerjaan yang tidak mudah, ini pekerjaan yang sangat panjang. Dan bicara soal Labuan Bajo ini sebagai destinasi premium, super premium bahkan ya, super premium. Tentunya imajinasi ITDC untuk membangun dan mengaktivasi kawasan tentu lebih bervariasi.
0: Ya.
5: Ya. Kita tahu Golomori dibangun dengan ide menghadirkan sebuah MICE di Labuan Bajo. Di mana ide itu juga dalam tanda kutip mendobrak apa yang sudah ada sebelumnya di Labuan Bajo. Orang
0: anti mainstream berarti
5: orang pergi liburan kita aja pergi rapat, ya kan? Tapi ternyata ada rapat yang bisa didesain super premium. Waktu itu namanya KTT ASEAN.
0: Betul.
5: Ya, bukan rapat kaleng-kaleng juga.
0: Betul.
5: Nah, jadinya kehadiran Golomori dan GMCC tentunya agar lebih sustainable, kita harus mampu untuk memvariasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Golomori. Apalagi bicara soal Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan, kita habis bencana dan kita dari ITDC membawa tagline juga Flores Bangkit gitu. Jadi kita dengan event ini ingin menyampaikan juga kepada siapa yang hadir, siapa yang melihat postingannya, siapa yang berfoto di situ, bahwa let's come. Ayo datang ke sini gitu, karena kami percaya membangun pariwisata itu butuh waktu dan tidak bisa sendirian. Makanya kami juga berterima kasih kepada RRI, kepada masyarakat lokal yang ada di sini, pemerintah daerah, bahkan gubernur Provinsi Nusa Tenggara.

0: yang berharap juga banyak gitu, karena semakin teraktivasi kawasan, semakin banyak dampak ekonomi yang tentunya bisa diberikan kepada masyarakat
1: sekitar. Oke, ya Pak Faldo, berarti ya memang tim GMCC, ITDC juga ini melihat potensi Golomori ini untuk bisa dikembangkan. Salah satunya ada destinasi sport tourism gitu ya. Yeah. Kalau di wilayah, ini kan banyak yang dikembangkan begitu. Untuk wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Timur, ini sudah bisa dibilang prioritas begitu untuk dikembangkan. Betul. Begitu Pak Faldo?
0: Ya, karena kan pemerintah pada dasarnya punya ide untuk membuat banyak Bali baru kan, Pak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, Bali baru ada. Kami di ITDC mendapatkan amanah setelah mengelola Nusa 2-30-an tahun ya Pak Haji ya Pak Mei ya. Kita diamanahi dua kawasan lain, salah satunya Golomori, selain Mandalika.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kan ITDC dengan portofolio mengelola Nusa 2 setelah puluhan tahun, tentunya ya bersyukur diberikan kesempatan untuk ini. Tapi zamannya kan berkembang, Mbak. Tren orang lari ini kan sekarang bukan hanya sekedar pengen hidup sehat.
1: Betul.
0: Tapi ingin berkolaborasi, ingin masuk Instagram, FYP, TikTok gitu.
1: Betul.
0: Dan ITDC kan harus bisa mengadaptasikan diri sebagai perusahaan melihat tren itu.
1: Okay.
0: Kita melihat hari ini orang, kecenderungan orang hidup sehat itu makin bagus. Tapi sehat trendy dan viral. Nah, itulah yang kami lihat di ITDC. Bagaimana kalau seandainya ya bulan lalu kita bikin Pocari Sweat Run di Mandalika.
1: Oh, hari, sempat ya?
0: Iya, jadi semua kawasan kita itu tuh pada banyak pelari, tapi
1: pelari culture.
0: Iya, pelari culture mungkin ya bahasanya ya. Genzi-genzi ya. Jadi mereka enggak cuma lari, Mbak, tapi dia lari sambil menikmati view. Di Mandalika misalnya lari dengan aspal terbaik.
1: Wow.
0: Di Nusa Dua lari dengan pengalaman di Bali terbaik.
1: Berarti pengalaman yang dijual dong.
0: Nah,
1: ya,
0: di Golomori lari dengan sunset terbaik. Nah, kenapa pemilihannya sunset? Karena itu memang priceless banget gitu. Harapannya nanti cerita ini juga sampai kepada wisatawan yang akan mengunjungi Labuan Bajo, sehingga mereka juga punya alternatif pilihan untuk mengunjungi kawasan-kawasan selain yang sudah ada. Dan tentunya ini pasti akan memberikan dampak ekonomi yang besar sekali untuk Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo.
1: Dan itu juga sudah dievaluasi dari pelaksanaan tahun lalu gitu ya Pak, bapak-bapak yang di GMCC ya. Jadi ini kalau lari dengan sunset yang priceless, yang betul-betul yang tidak bisa didapatkan di tempat lain, ini udah mau dekat finish pun juga, oh sudah ada sunsetnya nih, gak apa-apalah kalah. Yang penting foto dulu.
0: Minimal gak pahit-pahit kali larinya gitu.
1: Ngos-ngosnya hilang ini ya kalau melihat itu. Nah, berarti kita sudah bisa dapat kesimpulannya ya. Golomori punya modal yang kuat, yaitu karakter tempatnya, begitu Pak.
0: Betul.
1: Oke, kalau dari kawasan-kawasan ITDC, GMCC ini kalau dalam internal begitu menyebutnya apa ini untuk GMCC, untuk Golomori?
0: Kami menyebutnya masa depan sih, Mbak.
1: Wow.
0: Masa depan. Okay. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplorasi di Golomori dan khususnya Labuan Bajo. Labuan Bajo, wisata super premium, dan kami di ITDC bersama The Golomori dan GMCC diamanahi untuk mengaktivasi ini. Tentunya kami berharap mudah-mudahan dengan dukungan dari masyarakat Labuan Bajo, Provinsi NTT, dan seluruh masyarakat Indonesia, kita bisa memaksimalkan, menambah orang-orang yang makin datang ke sini. Sehingga ini akan memberikan PAD yang banyak untuk daerah.
1: Betul.
0: Ya kan, pendapatan yang banyak untuk negara. Karena kami di ITDC percaya, Mbak, yang namanya pariwisata itu adalah quick win untuk memperbaiki dan menambah kapasitas ekonomi kita. Karena transaksinya banyak, direct, langsung bayar.
1: Ya dalam waktu yang cepat.
0: Dalam waktu yang cepat gitu. Jadi kita bersyukur di Indonesia punya banyak kawasan bagus, tapi yang enggak kalah jauh lebih penting manajemennya.
1: Okay.
0: Nah, itulah yang sudah dikerjakan oleh The Golomori, membuat banyak Golomori Sunset Run, GMCC juga membuat aktivasi dengan banyaknya acara dan membuat MICE-nya juga lebih bagus gitu. Karena kan manajemen kawasan ini kan enggak bisa kita sembarangan. Nah, bersyukurnya Indonesia punya ITDC. Mudah-mudahan kita konsisten ya Bapak-bapak ya.
1: Amin ya.
0: Kalau seandainya hari ini bisa Golomori Sunset Run, mungkin besok lagi ada lagi dan ada lagi, dan tentu kita menunggu inovasi-inovasi dari Pak Haji dan kawan-kawan, Pak Mei dan kawan-kawan. Dan kami di ITDC pasti akan selalu mensupport apa yang menjadi perencanaan untuk masa depan Labuan Bajo dan pariwisata khususnya Indonesia Timur.
1: Oke, jadi masa depan ini judulnya ya. Kalau bicara soal masa depan, berarti dari dua kali penyelenggaraan ini ya, juga ada juga jazz, penyelenggaraan event jazz di situ. Apakah kemudian ITDC melihat ini, wah ini sudah bisa nih kalau dijual skala internasional dan secara rutin begitu ya Pak ya, dengan event-event yang

0: Walaupun kalau kita bilang dari lokasi pusat kota Labuan Bajo itu membutuhkan waktu ke sana, tidak menyurutkan niat juga gitu ya Pak ya. Oke, nah pendengar Anda pun juga bisa ikut bergabung bersama kami. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp. Kalau ada pertanyaan yang teknis juga nanti bisa dijawab oleh ketua panitianya ya, karena hadir juga bersama kami di sini. Atau mau berbincang melalui live chat di YouTube RRI Labuan Bajo juga boleh. Silakan. Kita ke Pak Mei dulu ya. Nah, ini ada juga beberapa yang kemarin ketika kami menyampaikan bahwa akan ada event ini, ada acara ini, mereka nitip-nitip juga pertanyaan gitu ya, Pak ya. Tapi kalau mau kirim lagi ada yang kelupaan dengan berkembangnya dialog ini juga silakan. Oke, Pak Mei, tahun ini berapa orang sudah yang mendaftar ikut kegiatan ini? Yang berbeda ini berbayar dan tidak berbayar tahun lalu ya, Pak Mei ya.
1: Kalau untuk tahun ini totalnya semua itu ada peserta yang peserta dari early bird yang reguler sama yang last call itu ada sekitar 510 orang.
0: Okay.
1: Peserta ditambah dengan undangan dan sponsor ada sekitar 89 orang. Jadi sekitar 600 orang lebih lah.
0: Waduh, total semua. Banyak ini ya Pak ya, walaupun berbayar ini, aja lebih dari setengah tahun lalu.
1: Ini di luar target kita, sih sekitar 400-an ya, ternyata banyak, masih sampai sekarang pun masih banyak juga yang mau.
0: Tapi masih bisa diterima ya Pak?
1: Kita pakai last call.
0: Last call-nya kapan Pak?
1: Last call-nya sampai 1 jam, 2 jam sebelum event lari.
0: Jadi kalau misalnya belum kebagian slot dan langsung datang aja ke lokasi itu bisa ya Pak ya?
1: Bisa dilayatin.
0: Oke, ya. Nanti akan dapat respect juga langsung di tempat itu untuk yang last call?
1: Kalau untuk last call kita cuma dapat VIP aja.
0: Oke.
1: VIP sama kupon door prize sama kesempatan untuk naik panggung kalau dia juara.
0: Ya, dan kesempatan lihat sunset ini ya.
1: Sunset yang utama.
0: Iya, ya, jadi enggak pakai jersey juga enggak masalah, yang penting ikut dalam kegiatan ini. Karena Pak, ini ada beberapa yang nanya bahkan sampai tadi pagi juga nanya itu. Padahal sih masih bisa daftar enggak ya? Nanti kita tanya langsung ke ketua panitia. Jadi caranya kalau misalnya mendengarkan sekarang bisa menghubunginya lewat mana Pak?
1: Hubungin nanti bisa langsung datang aja ke sana.
0: Gitu ya. Jadi kita, jangan takut ditolak karena kuota penuh dan lain-lain itu tidak ya Pak ya.
1: Tidak.
0: Tetap bisa nanti terus untuk dilayani. Oke, jadi nanti untuk pendaftarannya itu langsung di pintu gerbang masuk yang paling pertama atau di mana Pak nanti?
1: Untuk pendaftar itu langsung masuk ke dalam. Jadi kita di open gate itu tidak ada untuk pendaftaran. Jadi kita langsung masuk ke dalam. Jadi langsung ke lobi SAU.
0: Okay.
1: Itu nanti ada tim kita, tim sekretariat kita yang buka masih ada menerima pendaftaran.
0: Oh gitu. Ya. Oke, Pak Mei, kalau bicara soal konsep, tadi sedikit di-spill oleh Pak Aji, nggak banyak yang berubah begitu ya. Tapi boleh dijelaskan lagi kalau untuk kategori, ya jarak, ini untuk tahun ini gimana? Kalau tahun lalu kan 5K ya Pak ya?
1: Ya.
0: Oke, kali ini ada penambahan gitu ke 10 atau gimana Pak Mei?
1: Kali ini kita penambahnya ada fun walk.
0: Satu kilo
1: aja. Jadi untuk teman-teman atau bapak-bapak yang mau cerita-cerita,
0: kok langsung bapak-bapak sih Pak Mei ya,
1: atau ibu-ibu yang mau menikmati sunsetnya bisa sambil jalan sampai 1 kilo bolak-balik. Terus nanti bisa, nanti semua pendaftar yang early bird sama regular itu dapat medali.
0: Dapat semua ya Pak ya. Oke, ini yang ditunggu-tunggu karena itu yang sering dikasih masukan ya untuk event tahun lalu. Pak, berarti kalau sebentar itu ada 1 kilo untuk fun walk. Oke, mereka akan berada di baris belakang, berarti di belakangnya runner ya. Oke, tapi untuk startnya semua di jam yang sama.
1: Beda, kita bedakan 5 menit.
0: Oh, bedakan 5 menit.
1: Berlari duluan. Jadi jam 5.15 kita get start flag off. Jam 5.20 kita untuk fun walk.
0: Kita
1: bedakan.
0: Ya, jadi semua ini nanti jam 3 ya. Harapannya hadir jam berapa di sana, Pak?
1: Harapan kita jam 3. Jadi kita prepare dulu, menikmati, kita ada UMKM, nikmatin UMKM semuanya, lihat-lihat dulu situasi gedung kita, nanti baru bisa kita jam 4.30 nanti udah bisa berdiri di depan Grand Star.
0: Oke, kategori tahun lalu tuh kan Pak ada beberapa nih kategori ya. Tahun ini ada masih sama atau penambahan untuk kids ya mungkin ya? Oh ini tapi elevasinya memang luar biasa, di notice semua pelari gitu. Kalau penambahan kategori gimana Pak?
1: Kita ada penambahan itu untuk kostum terbaik.
0: Ada kostum terbaik. Ada. Untuk awardingnya nanti ya.
1: Terus yang lainnya itu untuk ada juga yang untuk
0: kan Instagram master.
2: Yang paling viral ada
0: yang paling viral. Mantap. Oke. Jadi ya, sebenarnya lari itu belum ditinggalkan ya. Ada yang bilang, wah kok kayaknya udah nggak populer lagi. Masih loh ya. Masih banyak event di Indonesia, di luar negeri pun juga masih digelar. Dan ini terbukti di untuk tahun ini juga 600-an gitu. Kalau rute Pak, nggak ada yang berubah ya Pak ya?
1: Tidak ada perubahan.
0: Oke, ya, tetap sama. Dan untuk konsep Sunset Run yang sudah Pak Mei sampaikan ini, bagaimana panitia kemudian mengatur waktu start tadi sudah di spill dikit jam 3, kemudian ada perbedaan untuk fun walk. Belajar dari tahun lalu itu apakah sudah kemudian ada sedikit penyesuaian dan lain-lain untuk menikmati pengalaman berlari sekaligus suasana sunset di Golomori, untuk jangan sampai kehilangan momen itu dan pas-pas itu diatur seperti apa sih? Jadi mereka punya garansi kalau kami lari, kami benar-benar bisa menikmati sunsetnya sambil memang lagi on the track gitu Pak. Gimana yang sudah disiapkan?
1: Baik, untuk kita belajar berasa ke pengalaman kita tahun kemarin. Kita tahun kemarin kita kecepatan.
0: Iya ya.
1: Jadi jam 4 kita udah mulai lari, jadi banyak peserta yang dehidrasi. Tapi panas, tidak sampai cedera, cuma dehidrasi saja. Nah, jadi kita, saat ini kita tempatkan ada 4 water session. Tahun kemarin ada 3, sekarang kita tambah 5 jadinya, yang di finish 1. Jadi ada 5 water session. Jadi pelarinya tidak akan takut kehausan atau dehidrasi.
0: Terus timingnya juga udah dihitung.
1: Terus yang kedua, startnya jam 5.15. Jadi kita maunya peserta itu menikmati sunset pas lagi lari. Jadi tahun kemarin kita sunsetnya pas lagi di atas di
0: rooftop. Udah ngumpul di atas ya.
1: Nah, jadi kita maunya itu sesuai dengan tagline kita, Golomori Sunset Run, betul-betul lari
0: sambil lari
1: menikmatin sunsetnya.
0: Karena ini pertanyaan banyak orang juga nih ya. Kak, mudah-mudahan udah diatur oleh panitia, kami lagi lari nih sunsetnya ya. Oke, tapi tahun lalu juga tidak kalah menariknya ya, walaupun sudah pada di atas, pada cepet-cepet semua sih Pak ya.
1: Betul.
0: Kita baru aja play off, kok udah datang lagi nih larinya. 15 menit, hampir 15 menit gitu ya untuk yang juara satu tahun
1: sekitar
0: lalu ya.
1: 21 menit Anna.
0: Wow, luar biasa. Kita itu belum beberes itu Pak, waktu beberes itu Pak Waldo ya. Baru kita mau nyari air, udah dateng ya. Padahal elevasinya tuh kita kira ini bakal mempersulit mereka, tapi staminanya luar biasa. Untuk Marshall, hydration point, pengamanan rute, bagaimana sejauh ini panitia menyiapkannya Pak?
1: Sampai saat ini persiapan kita udah sampai 98%. Nah, jadi teman-teman dari kemarin, dari volunteer, kita sama kepala-kepala seksi-seksi untuk acara, untuk Marshall, semuanya udah kita siapkan semua.
0: Sudah mantap.
1: Sudah mantap.
0: Jadi ada kolaborasi dengan komunitas lari di Labuan Bajo juga ya?
1: Iya, kita ada kolaborasi
0: dengan Komodoran.
1: Dengan Komodoran yang sampai saat ini masih membantu kita untuk aktif lah untuk kita.
0: Pak Mei, boleh di-spill tidak dari peserta itu apakah kelihatan ada yang berasal dari luar kota atau luar negeri mungkin begitu?
1: Ya, tahun ini kita dari luar kota ada, dari NTT, dari luar kota Labuan Bajo, ada dari Maumere, dari mana, terus ada juga yang peserta luar negeri. Peserta luar negeri ada sekitar 15 orang, maksimum 15 orang. Jadi dia kebetulan datang, lihat papan baliho kita di bandara, langsung daftar.
0: Berarti tepat dong pemilihan spot pemasangan baliho gitu ya. Jadi orang landing langsung wah. Jadi kalau saya habis trip di laut ternyata bisa tinggal lama di sini karena ada event begitu ya Pak ya. Oke. Ya, ini kita coba beralih ke pertanyaan pendengar yang sudah beberapa disampaikan tim juga dari luar. Ini ada beberapa yang sudah mengirimkan. Yang pertanyaannya ini adalah untuk timingnya selalu akhir tahun, apakah memang Golomori menyesuaikan dengan high season yang ada di Labuan Bajo? Jadi kami ingin juga tinggal beberapa hari tapi wisata daratnya itu kurang banyak pilihan. Ini dari Indri, wisatawan asal Bogor yang lagi liburan di Labuan Bajo. Oke, ke Pak Aji, Pak.
2: Mungkin saya coba jawab ya. Sebenarnya memang kalau timingnya dibanding dengan tahun lalu, yang kita incar tahun ini justru memang mendekati peak season. Sebagai salah satu alternatif kegiatan buat turis yang sedang ada di Labuan Bajo. Makanya jadwal awalnya kan 22 Agustus ya Mbak. Namun kita tahu sendiri dengan adanya bencana alam gempa, sehingga memang kita menghentikan semua kegiatan saat itu masa tanggap darurat. dan kita mencari waktu kapan sebaiknya untuk ada lagi, karena kita juga masih menunggu waktu itu sampai kapan nih kira-kira masa tanggap darurat. Dan waktu itu sempat ada wacana di September juga, dan akhirnya kita setelah ini clear bahwa memang kita sudah tidak dalam masa tahap darurat, tapi memang masa tahap rehabilitasi sekarang, Pak, ya. Itu akhirnya dan juga pesan-pesan dari stakeholders termasuk dari Kementerian Pariwisata, Pemda, untuk kita menunjukkan bahwa Labuan Bajo memang siap untuk aktif sebagai tempat wisata. Walaupun saat gempa pun sebenarnya lumayan aktif, tetap ramai kan ya.
0: Gitu ya, Pak. Ya?
2: Iya, di Labuan Bajo, namun akhirnya kita untuk acaranya kita putuskan di tanggal 3 Oktober dengan pertimbangan sebenarnya salah satu juga cuaca sebelum mulai banyak musim hujan. Karena kalau di Golomori itu hujannya biasanya cukup kuat atau jadi
0: angin, super angin juga, Pak.
2: Iya, kadang-kadang juga cukup angin, jadi kita pingin suatu kenyamanan juga buat peserta lari di sana, makanya kita pilih Oktober. Sudah yang pilihan kita.
0: Okay, jadi bukan asal aja ya, sambil menunggu ada yang daftar atau enggak, tapi memang sudah ada timeline yang dibuat oleh GMCC, oleh ITDC juga, mungkin ini ada hasil diskusi, dan tadi mendekati peak season, karena jangan sampai karena ini peak season atau kemudian nanti low season ada perbedaan-perbedaan orang untuk datang ke sini gitu ya. Tadi kan disampaikan juga bahwa ini anti mainstream, kita ingin mendongkrak, jadi membuat sebuah kegiatan yang tidak berdasarkan waktu yang sudah biasa dipahami atau yang sudah biasa dikenal oleh wisatawan, baik yang dari dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi Mbak Indri, silakan ya, kalau belum daftar tadi kata Pak Mei
1: masih bisa.
0: Bisa langsung ke sana gitu ya. Oke. Ya, ini ada juga pertanyaan agak sangat teknis, jadi Pak Mei ini. Kalau kami yang datang nanti itu kesulitan tahun lalu agak berjalan jauh, Pak. Jadi kecapean dari tempat parkir kami ke titik start. Apakah nanti ada mobil yang menjemput shuttle mungkin ya yang dimaksud, atau seperti apa nanti untuk tahun ini kami akan parkir di mana? Lalu bagaimana menuju ke titik start? Apakah boleh naik semua ke atas gitu, Pak?
1: Oke. Terima kasih Mbak Indri. Mbak Indri tadi.
0: Yang ini beda lagi. Iya, kalau yang ini beda lagi. Ini Pak Abdul dari Kampung Air. Mohon maaf saya belum baca.
1: Ini Pak Abdul, dari kemarin tahun kemarin kita betul ada mobil shuttle ya. Mungkin Pak Abdul datangnya agak terlambat atau gimana. Jadi mobil shuttle kita itu untuk datang lebih awal, kita pakai motor, kita arahkan ke dekat beach club. Okay. Persimpangan.
0: Kalau yang pakai motor?
1: Ya, kalau pakai motor. Jadi kalau untuk pakai mobil, kita arahkan untuk sampai di bekas ada Mercusuar.
0: Oh, di situ. Jadi, itu spot foto
1: dari,
0: juga tuh ya, Pak.
1: Dari sana, dari bekas Mercusuar, kita antar ada mobil shuttle satu yang bolak-balik untuk menjemput para peserta.
0: Jadi sarannya jangan datang terlambat.
1: Jangan terlambat ya.
0: Nanti udah ditutup semua, malah jalan kaki ya.
1: Jalan kaki.
0: Oke, Pak Mei sekaligus disampaikan sebaiknya ini datang jam berapa diulangi lagi ya. Tadi mungkin disampaikan akan ditutup dan tidak bisa mobil shuttle ini menjemput lagi itu di jam berapa gitu.
1: Ya. Jadi kita peserta kita harapkan datang jam 2. Jam 2 seperti yang saya bilang tadi bisa menikmati lihat kuliner yang ada di sana dari UMKM. Jam 2 kita nanti jam 3 kalau untuk sholat, kalau semuanya kita ada musola, toilet ada lengkap semua di sana. Nah, jadi kita untuk close gate-nya kita betul-betul kita fix, kita tidak ada toleransi jam 4 kita close gate. Jadi semua tamu yang ada di sana close gate-nya sama kita tutup, kita karena kita akses kita cuma satu akses. Jadi kita tutup jam 4.
0: Oh, gitu.
1: Jadi
0: ya?
1: Mohon maaf para semua tamu atau yang mana yang mau datang lebih dari jam 4 kita
0: ya, maaf. Jadi jangan sampai terlambat, iya, sehingga jangan jalan kaki nanti malah sebelum lomba sudah habis tenaganya. Udah jalan 5 kilo duluan. Oke, ini juga dari Widya di Gigikan Salon Serenaru. Pak Faldo, kami senyum-senyum ketika Pak Faldo tadi ngomong soal pelari. Kami ini memang bukan atlet ya, bukan pelari profesional, tapi mau dong foto-fotonya karena itu lebih penting, hehehe katanya gitu ya. Nah, kami untuk misalnya kami yang bukan pelari profesional profesional, apa sih yang perlu dipersiapkan? Karena yang kami persiapkan sekarang jujur saja lebih banyak ke outfit dan juga perlengkapan untuk foto-foto. Ada yang mungkin bisa disarankan dari bapak-bapak pelari ini untuk kami bisa mempersiapkan diri. Pak Haji, kenapa senyum pas bilang bapak-bapak pelari?
3: Karena beliau tidak sendiri yang ngomong itu. Gitu, kita ya? Semua di sini
0: jadi sama-sama merasakan itu ya.
3: Jadi cukup relate ya. Okay. Tapi saya juga termasuk orang baru lari belakangan, Mbak, sebenarnya. Okay. Jadi pertama saya berpikir bahwa wah ini olahraga berat sekali gitu ya. Karena kan ya walaupun saya tahu ini olahraga modalnya tidak terlalu mahal.
0: Tergantung.
3: Pas saya review lagi,
0: mahal ternyata ya.
3: Tiketnya mahal.
0: Tiketnya mahal, belum lagi circle lari kita ya.
3: Iya.
0: Kalau circle lari kita punya gear yang bagus-bagus jadi mahal.
3: Iya, jadi mahal.
2: Padahal mah kalau color matchingnya juga dari atas sampai bawah.
3: Dulu jadi kan ini tinggal, nih. Tinggal pakai apa? Lepas sendal,
0: lari.
3: Konsisten, ya. Lari aja. Tapi begini, Mbak, saya melihat belakangan tren lari ini juga menjadi kebiasaan hidup sehat, Mbak.
0: Wah, bagus dong.
3: Iya, dan memang kesadaran anak-anak muda, kesadaran ya senior-senior ya saya bilangnya ya, bukan bapak-bapak yang dari tadi bikin kita tersenyum ya. Senior-senior juga menginginkan bahwa bicara soal jantung, bicara soal otot, bicara soal sendi, ya kan? Dan bicara juga bagaimana kita juga enjoy kan, Mbak. Olahraga itu kan sebenarnya melampaui batas fisik. Intinya kan gitu kan olahraga. Kita mau fitness kek, kita mau lari kek, kita mau loncat
0: challenge
3: kek.
0: Challenge
3: ya, kan ya. Melampaui batas. Ya, tapi ya. Gimana caranya melampaui batas ini enggak pahit-pahit betul. Nah, itulah.
0: Jangan lebih bikin trauma ya,
3: Pak. Iya, dihadirkanlah sunset.
0: Ada penyeimbang dong.
3: Iya, dihadirkanlah bentuk-bentuk track yang mungkin ya enggak banyak nih lari di trek kayak gini gitu. Betul. Nah, harapan kami dari TDC tentunya untuk The Golomori dan JMCC dan panitia, semoga ini bisa menjadi IP yang konsisten. Bagaimana tadi ada yang berbicara, Pak, jadwalnya. Ya udah, berarti ini nanti bikin tiap tahun orang tahu di bulan ini, summer ini misalnya atau di peak season ini orang tahu selain turun bandara, pergi ke laut, ternyata turun bandara juga bisa pergi ke bukit untuk lari, gitu loh.
0: Iya, iya.
3: Nah, itulah yang kami harapkan. Dan kalau ditanya apa persiapan ya, persiapan.
0: Iya, kan Pak Faldo juga ikutan lari nih, boleh dong di-spill buat Widya nih.
3: Iya, kalau saya persiapannya saya yang penting niat aja, Mbak. Ini niat, maksudnya gini, kita kan karena kita bukan atlet, jadi kan kita nggak boleh
0: mau seri.
3: Sekali lagi yang namanya olahraga menurut saya adalah melampaui batas fisik. Iya kan, jadi ya kalau seandainya mau dilampaui, ya latihannya juga santai aja, jangan terlalu banyak makan ya saya kira ya.
0: Mendekati
3: jangan gitu, karena kan juga nggak baik. Dan kalau bisa sih, menurut saya yang nggak kalah jauh lebih penting adalah memakai proteksi ultraviolet ya, biar nggak belang itu kulitnya nanti setelah lari. Ini sangat teknis loh ini masukan saya ya.
0: Jadi menempatkan POV Widya banget ini.
3: Iya.
0: Tadi kan outfitnya baru.
3: Iya. Jangan lupa sunscreennya, Mbak. Ya. Terus jangan lupa juga bagaimana foto tapi jangan sampai baterainya habis.
0: Jadi harus power bank dong ya.
3: Iya, entah power bank, entah full charge.
0: Betul.
3: Gitu kan. Nah itu kan yang sering. Dan yang ketiga, berkolaborasi lah dengan teman-teman untuk bikin video yang bagus.
0: Bila perlu udah disiapin konsepnya ya.
3: Iya.
0: Membayangkan Golomori ini bagusnya gimana, saya harus ngambil di mana.
3: Exactly, karena kan ada kontesnya.
0: Betul. Ya. Oh, betul.
3: Iya
0: ya,
3: kan, ada postingan terbaik. Iya kan, semakin banyak teman-teman posting, semakin tersampaikan informasi ini ke dunia luar. Mudah-mudahan setiap turis, wisatawan, baik lokal maupun internasional, searching Labuan Bajo. Keluar Golomori Sunset kan.
0: Betul. Iya kan? Pak, itu likers atau viewers atau komentar terbanyak sih nanti kalau yang akan dijadikan juaranya gitu dipilih nanti.
3: Nah, ini yang paling rumit biasanya.
0: Dalam waktu singkat lagi harus dipantau gitu. Gimana, Pak?
1: Ya. Itu mungkin dari tim sekretariat kita itu dari bikin konten bikin lomba seperti itu untuk likers sama video terbaik lah.
3: Kualitas
0: gitu.
3: Ada berarti, Pak.
0: Iya. Jangan sampai nih ya kualitas video kalah sama yang punya banyak pasukan gitu ya.
3: Mobilisasinya.
0: Jadi harus tetap dua-duanya dinilai dari kualitas estetika itu nanti akan menjadi pertimbangan panitia. Tapi tapi siap-siap aja kayak Widya tadi ya. Ini dia sudah sangat tertarik walaupun larinya juga nggak juara, nggak apa-apa, yang penting konten saya juara gitu ya. Oke, itu juga bisa karena ini fun ya, kita jadi tidak sedang bukan hanya untuk membina atau mencari atlet saja, tetapi memang ini bisa dibuka, diikuti oleh siapapun ya. Dan pertanyaannya menarik-menarik, ada lagi ini nih yang sampaikan, katanya gini, saya sudah mendaftar Pak Tadan juga kategori early bird, saya Erna, masih di dekat RRI juga nih di Jalan Sernaru. Bapak-bapak yang ingin saya tanyakan, apakah misalnya seperti kami ini ya, itu diperbolehkan untuk misalnya finish, untuk di start itu berada di baris paling depan, karena biasanya kami selalu tertinggal Pak, sudah kami gak kuat lari, di belakang pula nanti kami, apakah panitia ada mengatur-mengatur seperti itu? Saya kurang paham teknisnya sih Pak, tapi kami pengen di depan gitu ya,
3: itu. Dan masuk foto juga.
0: Foto soalnya ya. Tapi Erna makasih ya, ini menjawab juga banyak peserta yang memang dalam kategori yang kalau kita sebut pelari culture itu memang selalu akan ketinggalan gitu. Bapak spill tips dong, gimana untuk mereka bisa seperti Erna ini, jawabannya gimana nanti?
1: Oke, terima kasih Mbak Erna ya. Kalau kita sih, kalau untuk pelari, rata-rata pelari itu mau yang di depan itu ya. Kita nggak mau kejadian seperti yang sebelumnya yang di daerah lain, itu ada pelari yang keinjak-injak ya, karena jatuh kayak di Medan kemarin ada kejadian seperti itu. Jadi mungkin Mbak Erna mungkin di pinggir-pinggir boleh di depan, tapi arah ke pinggir. Karena
0: teknis banget nih Mbak Erna, silakan dengarkan.
1: Dari kita pelari kita ini, apalagi daerah gudangnya pelari di NTT ini ya.
0: Betul.
1: Jadi dia mau cepat aja. Betul. Jadi kalau bisa jangan sampai ya di pinggir-pinggir, boleh di depan tapi agak ke pinggir, jangan terlalu di tengah.
0: Iya, apalagi treknya tuh katanya jalur neraka itu elevasinya. Tapi tetap aja yang bisa tembus 15 menit, 20 menit itu luar biasa di sini ya. Pace-nya juga oke. Dan Mbak Erna, itu tadi ya, yang penting jangan datang terlambat. Kalau datang terlambat justru malah paling belakang nanti dapatnya ya, karena semua pengen di depan, paling nggak di tengah gitu ya Pak ya. Oke, ini juga yang ditanya oleh pendengar kita. Oke, saya Bimo, saya ingin tanya juga nih Kak Aji, kalau misalnya sebentar kami datang itu, apakah boleh sampai dengan ikut acara awarding? Dan nanti di acara itu akan ada penampilan siapa saja, kami suka juga untuk kemasan, tahun lalu ada band, kami bisa nyanyi, ada quiz, jadi kami bisa bawa pulang hadiah. Jadi kalau misalnya kami pahit-pahitnya kalah pada saat res, apakah acara itu juga bisa ada hadiah untuk kami, kayak gitu. Gimana Pak Ketua Panitia, Pak Aji, silakan.
2: Memang setelah finish itu ada acara awarding, tapi bukan hanya
0: yang masuk di dalam
2: yang dapat podium yang memperoleh hadiah. Kita juga ada door prize di sana, dan juga ada hiburan musik, dan juga ada tari dari SMK Stella Maris untuk tariannya, dan untuk bandnya pun juga dari band lokal kita juga akan ada hiburan di situ. Jadi justru kita encourage untuk para pelari setelah selesai menikmati sunset, kita pun menikmati musik, menikmati culture dengan pelari-pelari lainnya juga di situ.
0: Jadi jangan khawatir ya.
2: Dan untuk hadiah juga door prize akan diumumkan di sana, jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan. Kalau beruntung membawa pulang door prize.
0: Oke, katanya tahun lalu dapat hadiah juga gitu ya. Jadi
2: mudah-mudahan.
0: Katanya untuk naik podium sih saya nggak ada harapan sih, tapi harapan saya bisa dapat door prize katanya. Jujur banget Mbak Im ya. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, seru sebenarnya ini ya yang kita sampaikan ini, dan pasti lebih seru kalau kita semua kesana nanti ya pada sore ini. Tapi kata Pak Mei, sebaiknya better jam 2 udah di sana ya. Apa bisa disesuaikan dengan jarak dan lain-lain, dan tidak rugi juga walaupun kita harus menunggu beberapa jam karena ada banyak yang bisa dieksplor di GNCC ya, kalaupun mereka datang jam 2 gitu ya Pak ya. Bisa foto-foto mercusuar.
1: Mercusuar udah enggak ada.
0: Oh udah enggak ada. Oh pantas dibilang bekas ya. Kapan tuh Pak udah enggak adanya?
1: Udah Desember.
2: Awal tahun ini.
0: Iya. Untuk udah sempat foto di sana. Untuk udah konten di sana. Kalau enggak ini cuma tinggal kenangan saja.
2: Mudah-mudahan akan ada lagi.
0: Oke, dengan pengganti mungkin ya. Ya karena di sana tuh biasa captionnya tuh berasa berada di Belanda gitu, padahal di Labuan gitu. Kayaknya gitu ramenya captionnya ya. Tapi nanti akan ada kejutan dari GNCC ya. Oke. Nah, terakhir
4: Masih di FM 91,7 MHz pendengar, masih bersama Nur Astan. Tidak terasa sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, itu tanda ya. Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan dilanjutkan oleh penyiar Agung Seni. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda masih mendengarkan RRI

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Siang ini pendengar, saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Untuk Anda pendengar yang ingin memantau kita juga, siaran ini Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store headphone Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, siang ini kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, Pemkab Manggarai Barat dorong pangan lokal jadi menu utama MBG. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendorong Badan Gizi Nasional agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memanfaatkan pangan lokal sebagai bagian utama menu makan bergizi gratis. Dorongan itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Manggarai Barat, Salvador Pinto, saat mewakili Bupati Manggarai Barat dalam peresmian SPPG Wilayah Timur Indonesia di Pulau Mesa, Desa Pasir Putih. Salvador mengatakan pemanfaatan pangan lokal penting karena dapat menyesuaikan menu MBG dengan potensi masing-masing wilayah, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Untuk wilayah kepulauan sendiri, pendengar, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, misalnya ikan dapat menjadi salah satu sumber protein utama dalam menu MBG. Dan menurut Salvador sendiri, pendengar, Manggarai Barat memiliki potensi perikanan yang besar, termasuk tuna yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Pemanfaatan pangan lokal juga diharapkan diperluas di sentra pertanian dan peternakan sehingga program MBG tidak hanya meningkatkan asupan gizi tetapi turut membuka pasar bagi hasil produksi nelayan, petani, dan peternak lokal. Ketua DPRD Manggarai Barat Benedictus Nurdin juga mendorong agar kearifan lokal menjadi pertimbangan dalam penyusunan menu MBG. Di sisi lain, Salvador dan Benedictus menekankan pentingnya menjaga mutu serta keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. SPPG diminta berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, termasuk melalui rumah potong hewan, untuk memastikan bahan dan proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan. Benedictus mengingatkan pengalaman kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dapat menimbulkan trauma bagi orang tua sehingga kualitas MBG harus menjadi perhatian utama. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Pemkab Manggarai apresiasi kebijakan OJK untuk debitur terdampak gempa. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai mengapresiasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait perlakuan khusus kredit atau pembiayaan perbankan bagi masyarakat terdampak gempa. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha menata kembali kondisi ekonomi pasca bencana. Apresiasi disampaikan Bupati Manggarai Heribertus Nabit menyusul terbitnya surat OJK nomor S-62/D.03/2026 tanggal 28 September 2026. Surat tersebut, pendengar, mengatur perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan di sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa bumi. Perlakuan khusus tersebut diberikan kepada debitur terdampak gempa di 8 kabupaten di NTT. Wilayah tersebut meliputi ND, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Terdapat 3 bentuk perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana. Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan dengan plafon maksimal 10 miliar rupiah dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok, bunga, margin bagi hasil maupun ujrah. Dan kedua, restrukturisasi kredit atau pembiayaan akibat bencana dapat ditetapkan berkualitas lancar sejak proses restrukturisasi, maksud sesuai ketentuan OJK. Dan ketiga, pendengar, bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan baru kepada debitur terdampak, dan penilaian kualitas fasilitas baru tersebut dilakukan secara terpisah

dapat membantu meringankan beban keuangan, menjaga keberlangsungan usaha, dan mempercepat pemulihan sosial ekonomi pasca bencana. Pemkab Manggarai mengimbau warga terdampak yang memiliki kredit atau pembiayaan perbankan untuk berkomunikasi langsung dengan bank masing-masing. Langkah tersebut pendengar diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan, mekanisme, dan bentuk perlakuan khusus berdasarkan hasil asesmen bank. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS.

Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah kris. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

101. Dari Kabupaten Manggarai, kita beralih ke informasi di Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mulai menyusun desain olahraga daerah sebagai pedoman pembangunan olahraga sekaligus persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Manggarai Barat menjadi salah satu daerah tuan rumah PON 2028 untuk cabang olahraga sepak bola putri dan layar. Penyusunan desain olahraga daerah kabupaten dibahas dalam rapat yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat di ruang rapat MBG Kantor Bupati Manggarai Barat. Rapat tersebut mendengar menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi antar organisasi perangkat daerah sekaligus membahas arah, tahapan, dan kebutuhan dalam penyusunan desain olahraga daerah. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Pius Baut meminta Dinas PKO menyiapkan seluruh kebutuhan penyusunan DOD secara terukur termasuk penentukan tahapan dan jangka waktu pelaksanaannya. Menurutnya pendengar ada data dasar dan peta potensi olahraga yang telah dimiliki Dinas PKO dapat menjadi modal awal dalam penyusunan DOD. Selanjutnya pemerintah daerah perlu menyiapkan peta jalan atau roadmap yang mengacu pada peraturan menteri dan peraturan bupati sebagai dasar pelaksanaan. Kepala Dinas PKO Kabupaten Manggarai Barat Agustinus Gias mengatakan penyusunan DOD diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis untuk pengembangan olahraga daerah termasuk mempersiapkan Manggarai Barat sebagai tuan rumah PON 2028. Ia menjelaskan pendengar rapat tersebut masih bersifat informatif dan akan dilanjutkan dengan pembahasan berikut. Setiap OPD nantinya akan mendapatkan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan penyusunan DOD mulai dari surat keputusan. Dan Agustinus mengatakan pemerintah daerah juga sepakat menyusun peta jalan terlebih dahulu sebelum merumuskan desain olahraga daerah secara menyeluruh. Dalam materi yang dipaparkan Dinas PKO, DOD diarahkan menjadi pedoman tata kelola olahraga yang terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, akademisi, serta pihak swasta. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.go.id.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti Warta Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really great.
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
4: Ke depannya juga tadi. Dan target ini pun sudah lumayan ya. 20 tahun rumah habis ini pas ya. Sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perlu luar biasa karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh gitu dibanding kita baru 2 bulan kayak ya
5: 50 hari
4: tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya ya, seperti kami seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas inilah hasilnya ya luar biasa saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi, terdapat sejumlah kendala.
6: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Jadi saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.

Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: stasiun produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

Kembali dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai channel informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah memantau kita bersama di program Dinamika Olahraga tadi bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dari Kabupaten Manggarai Timur. Pendengar, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas melantik 15 kepala sekolah untuk memperkuat pengelolaan pendidikan dan

meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah. Pelantikan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur dan berdasarkan keputusan Bupati yang berlaku. Penugasan tersebut ditetapkan melalui keputusan Bupati Manggarai Timur nomor BKPSDMD.821.2/1061/C/2026 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah di lingkungan daerah. Kebijakan ini mendengar diarahkan agar satuan pendidikan dikelola lebih efektif, responsif, dan sesuai kebutuhan peserta didik serta masyarakat setempat. 15 kepala sekolah yang dilantik mencakup 7 sekolah menengah pertama dan 8 sekolah dasar di sejumlah wilayah. Penugasan itu menempatkan Afliana Motuloe memimpin SMP N12 Kota Komba bersama 6 kepala SMP lainnya di wilayah. 6 kepala SMP lainnya yakni Avensius Ndaung, Francisca Mandang, Hasna Wajanggeru, Konstantinus Datut, Mikael Fidelis, dan Valeria Jetia. Mereka masing-masing bertugas di SMP Negeri Satap Ratalai, SMP Negeri 10 Elar, SMP Negeri 9 Kota Komba, serta Sekolah Satap. 8 kepala SD yang dilantik ialah Nicodemus Heri, Erna Somiati Harlin, Ovika Melci, Robertus Valdi Nimal, dan Sarifudin secara resmi. 3 lainnya yakni Saturnius Henrico, Rusmin, Syamsiah, dan Yohanes Darwin Soleman memimpin sekolah dasar di wilayah penugasan masing-masing. Agus meminta para kepala sekolah segera menerjemahkan penugasan menjadi kerja nyata melalui penguatan manajemen pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Ia menilai kepemimpinan sekolah yang kuat penting untuk memastikan layanan pendidikan menjawab kebutuhan peserta didik secara berkelanjutan di daerah. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan mengatap dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan tekad untuk berkembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi kabupaten yang ada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tabe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitayah untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebura agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Pangaung-ngaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Mm-hmm. Dalam bahasa Manggarainya nu, okay, dikatakan tegi merek agu metek. Ya? Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Mm-hmm. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi, ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu, tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
2: betul,
3: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu, ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan, oke,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Oke, okay, Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri di depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya. Pertama sekali, seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu, kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya,
2: okay,
3: ya, nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak, orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke. Okay.
3: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo. Oh, itu ya Pak ya.
3: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
2: Ya. Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini, di sana itu bukan orang sembarang. Dia harus memahami itu sair-sair adat, ya.
2: Okay, okay.
3: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu, doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang, ya, Jariah Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame, atau disebut juga Bura Agu Ceki. Di samping itu Nunu, lalu ada seri-seri adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita, agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh iya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului dulu, harus didahului ritus seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita, kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa.
2: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua, warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke, pada ritus Kapu Agunaka, dia punya

0: itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
1: Betul.
0: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tua ke, apa namanya, tua kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya, tutur adat dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu, lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang. Kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya. Karena selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai tapi memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
1: Oke, Pak. Silakan.
0: Kapu, kapu, kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya. Itu adalah filosofi Manggarai, tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong melainkan dipangku.
1: Oke, okay, ya, Pak. Terima kasih.
0: Bahasa Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan. Ya, menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu, baik yang kita undang maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka. Jadi setelah kita sampai setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu, manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
1: Begitu ya, Pak ya.
0: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka Mekah, hukumnya dibawa pulang.
1: Gitu ya, Pak ya. Oke, baik, Pak. Kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya, Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
0: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini ketika datang, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya, tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
1: sair, ya, begitu ya, Pak ya. Oke.
0: Nah, sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
1: Okay.
0: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
1: Itu adalah
0: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
1: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin.

0: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin, sepertinya tidak.
1: Oke.
0: Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
1: Oke.
0: Ya? Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Ya.
1: Oke.
0: Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada.
1: Okay.
0: Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya.
1: Okay.
0: Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya.
1: Okay.
0: Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi
1: okay,
0: sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi.
1: Okay.
0: Ya. Tapi kalau soal budaya, apa namanya, soal pakaian, ya silakan. Tetapi okay, intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
1: Oke. Sangat luar biasa sekali ya, Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh 2 batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amo yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke. Baik sudah, terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus-ritus adat Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus-ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Hura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus, nah, ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan.
2: Oke.
3: Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya.
2: Oke.
3: Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Oke.
3: Okay. Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya.
2: Mm-hmm.
3: Bule yang datang ke Manggarai.
2: Manggarai
3: ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus Kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali, yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus Kapudanaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya.
2: Okay.
3: Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai, mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Nah, gitu. Seperti itu ya, sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay.
3: Ya, tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, okay. Menarik ya. Sekali ya, Pak ya. Oke, okay, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI NTT edisi Selasa 6 Oktober 2026 dengan sari berita. Kodim 1602 NTT memperingati HUT ke-81 TNI dengan upacara yang berlangsung sederhana dan hikmat. Pemerintah Kabupaten Lembata kaji tuntutan vokal soal izin Alfamart. Bersama saya

0: Kita mulai berita pertama. Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Makodim 1602 ND Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dan berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai memastikan

0: Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Makodim 1602 ND pada Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP, dan berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Dalam upacara tersebut, Dandim 1602 ND membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto SMSI yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyebutkan tingginya kepercayaan masyarakat merupakan hasil dari pengabdian seluruh jajaran TNI. Kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga melalui pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Peningkatan kekuatan TNI juga terus dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan prajurit serta modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan. Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
1: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan dan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
0: Panglima TNI juga mengingatkan prajurit untuk tetap kokoh pada jati diri dan arah pengabdian di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi kesempatan untuk memperteguh tekad menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara. Prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan. Pada kesempatan tersebut, Dandim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto, menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat serta terus solid bersama rakyat sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.
2: Baik, terima kasih. Dalam rangka TNI ke-81, tema kita adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi harapan kami ke depan yaitu kita sama-sama TNI solidaritas dalam rangka untuk memperkuatkan atau mempertahankan negara Republik Indonesia dengan komponen masyarakat sehingga ke depan TNI bersama rakyat TNI itu.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Makodim 1602 ND turut dihadiri Bupati ND Yosef Benedictus Padehoda, Kapolres ND, Ketua Pengadilan Negeri ND, Wakil Ketua DPRD ND, dan serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran unsur Forkopimda dan berbagai pihak tersebut menunjukkan sinergi dalam mendukung tugas TNI menjaga keamanan, persatuan dan ketahanan wilayah. Edriende Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lembata akan mengkaji tuntutan From Keadilan Rakyat Lembata atau Vokal terkait evaluasi dan peninjauan kembali izin operasional gerai Alfamart. Laporan Ricardus Kota.
4: Pemerintah Kabupaten Lembata menyatakan pembahasan akan dilakukan dengan mempertimbangkan regulasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak mengatakan, pemerintah daerah menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait keberadaan retail modern di Lembata. Menurutnya, tuntutan tersebut akan dipelajari dan dikoordinasikan bersama DPRD serta perangkat daerah terkait sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
5: Isu sampai 20 itu pun saya tidak mau. Mana kota lewat kecil begini. Sekarang ini kan ada 8. Yang lainnya kan kita belum izinkan. Masih dikaji. Kalau Indomaret mau datang sebentar nanti dulu.
4: Pemerintah Kabupaten Lembata menilai kebijakan mengenai keberadaan dan perizinan retail modern tidak dapat diputuskan secara sepihak. Berbagai aspek akan menjadi pertimbangan, termasuk tata ruang, kondisi sosial ekonomi, perlindungan pasar tradisional, serta kebutuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah menyebut perlu menjaga keseimbangan antara ruang kompetisi usaha dan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal. Keberadaan retail modern juga perlu ditempatkan dalam kerangka persaingan usaha yang sehat dan tetap mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Lembata selanjutnya akan melakukan koordinasi dan kajian bersama DPRD serta perangkat daerah terkait sebelum menentukan tindak lanjut atas persoalan izin Alfamart. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
3: Berita selanjutnya, tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Pagabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. Laporan Rovinus Wula.
6: Keenam penyelam tersebut terdiri dari 2 dive guide asal Indonesia dan 4 wisatawan mancanegara, yakni 1 warga Belanda, 1 warga Austria, serta 2 warga Irlandia. Mereka melakukan penyelaman sekitar pukul 10 WITA di perairan Pulau Pangabatang yang berjarak sekitar 16,6 mil laut dari Pelabuhan Wuring Maumere. Laporan kondisi membahayakan tersebut diterima kantor SAR Maumere pada Minggu sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah saat kejadian arus laut di lokasi cukup kuat sehingga rombongan penyelam terpisah menjadi 2 tim. Tim 1 yang terdiri atas dive guide BNI Maria Rosa Haryanaja dan penyelam asal Belanda Bart Esses berhasil kembali ke permukaan dengan selamat. Sementara tim 2 yang terdiri atas dive guide BNI Frederick Hirompun serta 3 penyelam asal Austria dan Irlandia diduga terseret arus. Penyelam asal Austria Patricia Retter lebih dulu ditemukan pada Minggu sekitar pukul 16.30 WITA oleh tim SAR gabungan bersama nelayan. Ia ditemukan selamat di perairan antara Pulau Babi dan Nangahale. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan 2 penyelam asal Irlandia ditemukan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi selamat, sekitar 3,17 mil laut dari lokasi kejadian. Fatur mengatakan 5 menit kemudian Speed Pol Air KP Sukur kembali menemukan Frederick Hirompun yang merupakan dive guide sekaligus tour guide tim 2. Ia ditemukan dalam kondisi selamat sekitar 4,21 mil laut dari lokasi kejadian.
7: Ada kejadian berikutnya, ada kejadian tetap kita saling koordinasi, saling menguatkan, saling sinergitas dalam pelaksanaan operasi SAR. Kita tambahan dari penyelam cukup dari.
6: Sementara itu, salah satu keluarga korban Yohanes Mariono menyampaikan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, anaknya kembali diselamatkan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim SAR, Pol Air dan semua tim penyelamat yang sudah sama-sama berjuang menyelamatkan korban.
8: Saya dari keluarganya Fred, yang salah satu penyelam korban. Nah, dari kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sehingga anak kami dapat selamat dengan baik. Terus kami juga banyak berterima kasih kepada dari tim SAR, Pol Air, semua yang sudah sama-sama berjuang untuk menyelamatkan adik kami. Terima kasih banyak.
6: Dengan ditemukan seluruh penyelam yang sebelumnya dilaporkan terseret arus, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Keberhasilan operasi tersebut tidak lepas dari koordinasi dan sinergi seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat sejak laporan diterima. Selain Basarnas, Pencarian mendapat dukungan nelayan, TNI, dan Polri untuk memastikan seluruh penyelam dapat ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
3: Pemkab Manggarai Barat tingkatkan pengawasan keselamatan kapal wisata. Laporan Epi Wahab.
9: Terkait dengan maraknya insiden kapal wisata yang mengalami kecelakaan, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Wakil Bupati Yulianus Wa yang menanggapi dan mengatakan akan memperkuat standar operasional prosedur atau SOP dan rutin melakukan sosialisasi.
10: Nah, memang diakui bahwa selama ini kita tidak terlalu menerapkan SOP-OCP dengan baik. Jadi diterapkan benar bahwa ada kapal itu baru boleh diizinkan berlayar kalau ada ini. Misalnya kasih contoh waktu itu, mereka membagi sepelampung. Sebenarnya tidak ada kurang satu saja pelampung keselamatan. Itu kapal itu tidak boleh diizinkan untuk pergi berlayar.
9: Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi terkait SOP dan juga keselamatan pelayaran ini sangat penting. Oleh sebab itu, dia meminta agar pihak Kementerian Perhubungan dan KSOP kelas 3 Labuan Bajo untuk gencar lakukan hal tersebut dengan libatkan para pelaku pariwisata dan juga operator kapal.
10: Depan, tetap saya waktu itu minta supaya kegiatan ini dilaksanakan lagi kerjasama dengan KSOP tentunya dalam hal ini. Nah, kita juga minta waktu itu, kan diundang juga itu pelaku-pelaku pariwisata, para operator itu juga diundang supaya mereka juga punya perhatian yang serius terhadap hal ini. Jadi kita kan tidak ingin bahwa daerah yang indah ini dicederai dengan adanya insiden lalu kapal ini, kan akan membuat nanti orang apa, orang tidak mau datang ke sini lagi.
9: Diakuinya beberapa kali insiden terkait kecelakaan kapal wisata ini sangat menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, karena dengan insiden ini tentu dapat merusak citra Labuan Bajo sebagai kota pariwisata super prioritas yang terkenal dengan keindahan wisata baharinya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan difokuskan pada kepastian luas lahan, ketersediaan benih dan pupuk, serta antisipasi kondisi iklim agar produksi pertanian dapat meningkat. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.

0: persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama jajaran terkait dengan membahas luas lahan, benih, pupuk, pestisida hingga antisipasi jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menegaskan persiapan musim tanam tidak boleh dilakukan secara mendadak ketika waktu tanam sudah tiba. Evaluasi dan identifikasi kebutuhan harus dilakukan sejak awal agar kekurangan dapat segera dipenuhi.
1: Titik identifikasi 2027 nih, kalau mau menjelang musim tanam itu persiapan kita sebaiknya seperti apa yang idealnya untuk memaksimalkan katakanlah sumber daya kita yang ada di tingkat petani dan juga pemerintah daerah.
0: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Flores Timur, Yosef Sadi Openg mengatakan rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan petani telah dipersiapkan sebelum musim tanam berlangsung. Salah satu perhatian utama adalah memastikan data calon petani, calon lokasi atau CPCL sesuai dengan kondisi real di lapangan. Data tersebut diperlukan agar kebutuhan benih dan sarana produksi lainnya dapat dihitung berdasarkan luas lahan yang benar-benar akan ditanami.
2: Musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan itu menyapu pasar. Tentunya kita semua kawan-kawan petani, bagaimana lahan saya sudah siap sebelum? Benih saya bagaimana? Pupuk saya bagaimana? Pestisida saya bagaimana? Ketika kemudian musim kemarau yang panjang, langkah apa yang harus saya lakukan? Itu yang harus kita persiapkan. Kalau kita tidak persiapkan, begitu hujan, mau ambil benih dari mana?
0: Melalui persiapan yang lebih awal dan berbasis data, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap musim tanam Okmar 2026-2027 dapat berjalan lancar, kebutuhan petani terpenuhi, dan produksi pangan serta kesejahteraan petani semakin meningkat. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
3: Perpustakaan digital Elia mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap koleksi perpustakaan dan kearsipan Kabupaten ND sepanjang 2026. Platform tersebut menyediakan katalog, buku digital, serta arsip daerah yang terdapat diakses melalui perangkat terhubung internet. Laporan Suimam.
4: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasari mengatakan transformasi digital menjawab rendahnya minat baca masyarakat. Menurutnya, perpustakaan memiliki sekitar 15.000 judul buku, namun kunjungan harian masih belum mencapai target pelayanan. ELIA merupakan akronim dari Ende, Library dan Arsip yang mengintegrasikan koleksi buku dengan layanan kearsipan daerah secara digital. Seluruh katalog buku tersedia dalam platform tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui koleksi sebelum mengunjungi perpustakaan secara langsung. Dijelaskan, sejak diluncurkan pada 5 Agustus 2026, layanan digital tersebut turut mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah.
5: Kita tidak hanya menghitung jumlah yang datang di perpustakaan daerah, tetapi menghitung secara keseluruhan. Ya. Nah, untuk keseluruhan ini, sampai dengan bulan September itu total kurang lebih 4.052 pengunjung. Ya. Kemudian kalau ini dari 4.052 ini kita breakdown-kan, maka untuk yang mengunjungi perpustakaan daerah ini sebanyak 1.332 ya, terhitung dari Januari sampai dengan September 2026. Sedangkan untuk mobil pelayanan keliling 2.720. Jadi totalnya itu adalah 4.052.
4: Lambertus berharap kemudahan akses melalui ELIA mendorong masyarakat memanfaatkan koleksi perpustakaan untuk kebutuhan pendidikan dan informasi. Salah seorang mahasiswa Universitas Terbuka Kupang, Monica, menilai perpustakaan ND membantu memenuhi kebutuhan referensi selama mengerjakan tugas kuliah. Ia berharap fasilitas perpustakaan semakin baik dan jumlah masyarakat yang berkunjung terus meningkat pada masa mendatang.
3: Berita terakhir, Nangaroro Trofeo menggelar kompetisi sepak bola liga lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Kami ulangi dari Kecamatan Nangaroro. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen ini juga menjadi ajang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan juga potensi di bidang sepak bola. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
6: Nangroro Trofeo menggelar kompetisi sepak bola liga lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nangroro, Kabupaten Nagekeo dari 25 September hingga 25 Oktober 2026. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen perdana yang dilaksanakan di lapangan Kepa Biu ini diarahkan sebagai ruang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Chairman of Nangroro Trofeo, Arianto Hussein menjelaskan istilah Trofeo berasal dari bahasa Italia yang merujuk pada kompetisi atau turnamen kecil. Konsep tersebut sengaja dipilih untuk membangun pandangan bahwa sepak bola tidak harus menjadi olahraga mahal dengan biaya pendaftaran, karcis maupun kebutuhan mendatangkan pemain mahal.
7: Trofeo itu dari bahasa Italia dengan kompetisi, artinya kompetisi yang kecil. Adanya latar belakang kenapa adanya turnamen ini, kami ingin membangun image bahwa olahraga sepak bola itu bukan olahraga yang mahal. Karena selama ini kita selalu melihat bahwa sepak bola itu selalu ada dengan karcis, kemudian harus bayar pemain mahal, memiliki tim yang bagus, baru bisa bermain dengan kompetisi yang bagus. Nah, di sini kami membuat image bahwa sepak bola itu kita mudah, maksudnya bisa dimainkan oleh siapa saja. Di sini semua desa, beberapa desa ada terlibat ikut sini. Ada 8 tim yang ikut. Itu mulai dari Nata Ute sampai dengan Agala di Bidoa.
6: Kompetisi tahun 2026 menggunakan sistem liga dengan seluruh tim saling bertemu untuk memperebutkan satu trofi. 8 tim yang berpartisipasi berasal dari Nata Ute, Bidoa, Voedoa, Ute Toto, dan Nangroro yang mencakup 4 desa dan 1 kelurahan. Trofi yang diperebutkan pada turnamen perdana ini direncanakan kembali diperebutkan dalam penyelenggaraan berikutnya. Ia berharap penyelenggaraan Nangroro Trofeo dapat berlanjut dan berkembang pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak tim dari berbagai wilayah.
7: Sistem kompetisi yang kami buat, ini sistemnya liga. Jadi semua bertemu, saling bertemu satu sama lain untuk memperebutkan satu piala Trofeo. Dan untuk nantinya, piala ini juga akan kita gilirkan kembali di turnamen berikutnya. Untuk 2026 ini, kita pertama kali untuk melakukan turnamen seperti ini. Kami harapkan bahwa turnamen kompetisi-kompetisi seperti ini, yang untuk mencari bibit-bibit muda berbakat, dapat kita kembangkan lebih baik lagi, sehingga orang-orang di luar sana mungkin yang memiliki keterkaitan dari industri sepak bola bisa dapat melirik pemain-pemain lokal kami yang ada di sini.
6: Antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan. Salah seorang warga Sylvester Joko yang menyaksikan laga mengatakan kegiatan tersebut memberikan hiburan sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat melihat langsung potensi pesepak bola muda di Nangroro.
8: Saya sebagai masyarakat yang aktif dalam hal menonton sepak bola, saya mengawasi Sylvester Joko. Dengan adanya liga lokal, saya melihat kami sebagai masyarakat merasa terhibur, sehingga untuk kami bisa mengurangi beban yang mana selama ini kami dihadapi dengan tantangan seperti gempa yang hebat. Sehingga sesekali kami melihat situasi seperti ini, kami merasa terhibur. Untuk beban, harapan kami mungkin dari berbagai macam sepak bola bisa melirik yang teman-teman yang kami sedang lakukan di turnamen lokal sekarang.
6: Chairman of Nangroro Trofeo, Arianto Hussein, juga kembali menegaskan keberlanjutan kompetisi menjadi penting untuk membangun ekosistem sepak bola di tingkat lokal. Ia berharap dukungan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas olahraga terus tumbuh sehingga Nangroro memiliki wadah pembinaan yang konsisten bagi generasi muda. Dengan kompetisi yang rutin, talenta-talenta lokal diharapkan tidak berhenti pada level pertandingan kampung, tetapi dapat berkembang menuju jenjang sepak bola yang lebih tinggi. RRI NFRSO melaporkan.

0: Adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: kepada kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.

0: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
0: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Prodangdut akan hadir untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Budi Buku di sini yang kembali mempersamai Anda tentunya di Florata Sore, dan kita bertemu di program Pro Dangdut edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Seperti biasa pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu maupun kirim-kirim salam, silakan di line telepon 0821-4451-1957. Dan bagi Anda mungkin yang ingin mengirimkan pesan teks, boleh juga di nomor WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Tentunya kami akan menemani Anda dalam program Pro Dangdut hari ini dari pukul 14:30 ya, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karena kebersamaan kita masih lama mendengar, silakan segera bergabung bersama kami. Bagi Anda yang mungkin kemarin sempat terlewat, ingin bergabung tapi terkendala waktu sehingga tidak bisa untuk sempat bergabung dalam Pro Dangdut edisi kemarin. Halo, selamat sore.
1: Sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa?
1: Dengan Ibu Erlina dari Roborena Barat.
0: Ibu Erlina dari Roborena Barat.
1: Iya.
0: Mau minta lagu apa, Ibu?
1: Cintaku.
0: Lagu apa?
1: Dokter Cintaku.
0: Dokter Cinta?
1: Iya.
0: Aduh, Dokter Cinta tidak ada, Ibu. Yang ada cuma Dokter Flu, Dokter Panas. Dokter Cinta, lagunya siapa ya? Dokter Cinta ya?
1: Kurang tahu.
0: Dokter Cinta, kita carikan dulu lagu Dokter Cinta. Salam-salamnya mungkin, Ibu, silakan.

0: di rilis TV selamat sore bersama keluarganya.
1: Ya.
0: Mama Edwi Esmadua selamat sore bersama keluarganya. Edwin di Maumere selamat sore bersama keluarganya. Dr. Dirjen di Tato selamat sore. Mama Nabila di Onepenga selamat sore bersama keluarganya. Mama Dulin di Aisa selamat sore bersama keluarganya. Untuk Abang Pugiri, Abang Putramus, Oma Ceri selamat sore. Dan untuk keluarga besarku di Bomba, Polibari, Wolokaro, Tato, Aisa, Noah Busi, dan di Tukul.

0: kita Bang Yeri nih. Bang Yeri tiba-tiba jadi penyiar ini. Oke, nanti akan kita putarkan ya Ibu Erlina lagu dari siapa tadi? Dari Evita Mala harusnya. Judulnya Dokter Cinta. Di belakang Ibu Erlina dari Roverina Barat. Siapa lagi, silakan bergabung bersama kami tentunya di line telepon 082144511957. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore, dengan siapa saya bicara?
1: Dari Mama Nabila di Gereja.
0: Mama Nabila, semangat sekali Mama Nabila. Siang-siang orang tidur Mama Nabila teriak-teriak nih.
1: Iya, capek, capek.
0: Mau minta lagu apa Mama Nabila?
1: Lagu yang hot-hot dan mendekati dan juga mana-mana saja.
0: Buat Mama Nabila kayaknya lebih pas lagu ini deh, Mabuk Duit.
1: Iya, betul sudah.
0: Salam-salamnya silakan Mama Nabila.
1: Yo.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Salam-salam buat kakak yang tadi itu yang baru lewat, kakak Erlina dari kami keluarga. Salam sehat selalu.
0: Siap.
1: Salam buat operatornya juga. Salam sehat, rezeki lancar, panjang umur. Salam buat siapa deh? Salam buat mak saya. Salam buat si saya di Perwira.
2: Dengan
1: salam untuk Om juga.
0: Oke deh.
2: Halo.
0: Halo.
2: Buat hot-hotnya.
1: Buat dangdut hot-hotnya.
2: Kami kerja.
0: Oke deh, siap.
2: Supaya kami semangat.
1: Supaya kami semangat. Beruang.
0: Oke, terima kasih.
2: Yaudah.
0: Baik, selamat sore. Di belakang ibu, Mama Nabila tadi ya, Mama Nabila cukup heboh nih siang-siang nih. Mama Nabila, awas orang lepar rumah ini nih. Siang-siang ribut sekali Mama Nabila nih. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore ganteng.
0: Selamat sore Yeri ganteng yang punya detulu. Mau minta lagu apa Mas Yeri?
3: Gimana suaranya nggak terlalu jelas nih.
0: Mau minta lagu apa?
3: Kalau boleh Tak Ingin Sendiri ya, dari Nela Karisma.
0: Tak Ingin Sendiri dari Nela Karisma.
3: Iya.
0: Oke, kita carikan dulu Tak Ingin
3: Capek
0: Sendiri.
3: Capek aku ini.
0: Tak Ingin Sendiri dari Nela Karisma ya. Nah, sambil iya, tunggu lagunya silakan. Salam-salam boleh.
3: Salam-salamnya ganteng dengan siapa sore hari ini? Anak ganteng?
0: Saya dengan Mas Budi.

0: ada Oma Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Ibu Anawa, Sipri di Boawai, ada Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, Mama Oce di Bukit Tangor, Mama Hilda di Nanganasa, untuk siapa lagi ya? Untuk spesial juga buat Johanna Bara yang tadi baru selesai tugas.
1: Oh. Iya.
0: Mau ketawa.
1: Semoga pulangnya hati-hati. Singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore ini dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Mohon maaf ya Bang kalau tadi ada yang ribut, soalnya kami di kebun lagi rame-rame ada tanam tomat.
2: Oh, bagi tomat juga Kak, jangan makan sendiri.
1: Tunggu kalau berbuah dulu.
2: Oke. Okay.
1: Sudah ada lagu.
2: Aman, siap. Nanti tinggal diputarkan. Dari Nila Karisma.
1: Iya. Iya, terima kasih Ganteng.
2: Sama-sama Ganteng. Selamat sore. Di belakang kiri ada siapa lagi pendengar? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 082144511957. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Terputus rupanya. Bisa dicoba lagi tentunya di line telepon 082144511957. Halo. Dengan siapa saya bicara?
3: Bung Servas.
2: Bung Servas?
3: Iya.
2: Oke, Bung Servas dari Maupunggo. Mau minta lagu apa, Bung?
3: Lagunya Bertautan.
2: Lagu apa?
3: Bertautan.
2: Bertautan?
3: Lembah Hitam.
2: Lembah Hitam. Uy, mau bertapa mungkin nih, minta Lembah Hitam nih. Lembah Hitam. Oke, silakan salam-salamnya.
3: Dan salamnya untuk yang lagi bertugas hari ini.
2: Siap.
3: Selamat sore. Untuk semua teman-teman gabung yang bergabung yang lagi tangkap proses ini acara Pogandut. Selamat sore semua. Terima kasih.
2: Oke deh. Ini dari Megi Zed kah lagunya?
3: Iya.
2: Oke, Bunga Lembah Hitam berarti ya. Oke, Bung Servas, terima kasih. Nanti kita coba verifikasi lagi. Ini benar kah lagu Megi Zed nih? Lembah Hitam, Lembah Hitam. Iya benar, lagu dari Megi Zed. Nanti akan kita putarkannya. Judulnya, judul lebih tepatnya ini kayaknya Bunga Lembah Hitam nih. Halo, selamat sore. Halo.
4: Halo, selamat siang menjelang sore 100% Indonesia.
2: Mantap.
4: Indonesia banget.
2: Merdeka.
4: Merdeka, merdeka.
2: Dengan siapa saya bicara?
4: Dengan Ibu Ratna di Manado.
2: Ibu Ratna?
4: Iya.
2: Ibu Ratna main jauh sekali nih. RRI ini sampai di Manado ternyata ya.
4: Iya. Okay. Kan digital.
2: Oh, mantap.
4: RRI kan cuma di ujung jari.
2: Wah, mantap. Kayaknya pendengar lama ini.
4: Iya.
2: Mau minta lagu apa Ibu Ratna? Yang penting jangan kotor-kotor Abu Dodeka ya.
4: Lagu dangdut. Cinta Sabun Mandi.
2: Cinta Sabun Mandi. Siang panas sekali kak Ibu, tiba-tiba minta sabun mandi nih. Mau mandi kak?
4: Mandi.
2: Panas. Salam-salamnya.
4: Soalnya panas, nggak pernah turun hujan, Pak.
2: Sama, ini juga panas ini. Silakan.
4: Siapa?
2: Sama Rian.
4: Oh, Bang Rian.
2: Ya.
4: Salam kenal ya, sering mak gabung tapi baru kali ini ketemu dengan Bang Rian.
2: Iya, salam kenal juga.
4: Salam. Pertama mau salam buat Bang Bip di Manado, ada juga Teh Judin di Manado juga, ada Bang Martel di NTT, ada siapa? Ibu Natalia di Toli-Toli, ada juga Teh Din dari Bogor, ada juga Bang siapa yang di Namlea, pokoknya yang di Jamblea itu.
2: Okay.
4: Dapat salam dari Ibu Ratna semua. Salam kompak semua, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Okay. Itu saja buat kalian. Terima kasih, selamat sore.
2: Selamat sore juga Ibu. Nanti akan kita putarkan ya lagu dari siapa tadi? Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi. Tadi ada salah satu penyiar juga, rekan penyiar dari Labuan yang telepon. Bung Agung, silakan. Anda jangan hanya nge-rap ya, jangan hanya yo yo yo ye ye ye. Anda harus mendengarkan cengkok-cengkok dangdut juga. Silakan Bung Agung, mungkin masih pantau, boleh nih bergabung. Kapan lagi ditelepon rapper nih? Halo, selamat sore.
5: Assalamualaikum, nama saya Adewan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Manda kah?
5: Iya benar.
2: Bapak Manda, suaranya khas sekali nih. Mau minta lagu apa Bapak Manda?
5: Lagu Goyang Senggol dari Bunyi Slok.
2: Goyang Senggol, asal jangan senggol-senggol orang di situ Bapak Manda ya.
5: Iya, saya barusan dari Indo, tapi dari Senggol di Indo.
2: Salam-salamnya silakan.
5: Selamat malam buat Adrian bareng ini. Yang di box sosial siapa?
2: Yang operator, ada operator baru kami, Mas Johana.
5: Oh, ada Johana. Selamat sore juga buat Ade Johana, semoga sehat selalu. Salam-salam juga buat Bung Perlindi Peligura, Bunda Ima, Devia, Emano, Bung Markus, Ade Widya, Ade Olin, Ade Fia, Bung Jabak semuanya. Selamat sore juga buat buat Bung Amrik di Palembang, Hendi di Kupang, Muhammad Firli di Bonawa, terus EPN dan Ayu di Bejawa, Ayu di Mair yang di Bejawa, terus buat ada Rehan dari Sipi, Bapak Ingri di Maponggo, Musar Fas, Mama Oce di Bukitangat, Mama Firmi di Seluruh Rabuwa yang di Waloya. Kami sore juga buat Ustaz Abdul El, Sorja di Mamura, Putra Mas Pindah Tumali, Mama Mino Masiko di Palmali, Bapak Mas Sudindona, Nuksia di Mambawa, buat Kapan Lordes juga di Kalimati, Bung Oris, Bung Oris, ada Santa di Palwa, Mas Ali Waria, Bung Darwindra Wareke, Pak Natalia, ada Fatma bareng Bung Anki di Kulipuli. Selamat sore juga buat ada Puja di Papua Buntuni, Papi di Walawaru, Bunda juga di Wonosobo, kayak juga di Bogor, Mas Ron di Sulawesi, Ramlan di Buton Tengah,
2: yeah.
5: Pak Adu di Jambi, terus Bung Ahmad Deva di Yata, Bung Hilda di Nanganesa, Bung Sakti di Ipi, yang baru saya lewat ini Ibu Ratna di Manado. Salam kenal buat Ibu Ratna, semoga bergabung terus di RGND. Singkatnya buat seluruh pendengar RGND di mana saya berada, di kita selamat sore. Selamat bergabung bersama Adrian di studio RGND, semoga RGND bersemakin jaya di udara.
2: Amin, terima kasih Bapak Manda.
5: Ya, baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, the one and only Oma Sheryl.
6: Selamat sore.
2: Selamat sore, Oma. Oma, kenapa sore ini agak loyo, Oma?
6: Baru habis makan ini kekenyangan.
2: Oleh. Request satu lagu dulu, baru tidur, Oma.
6: Saya belum tidur, makan habis tidur kan dilarang.
2: Oh, siapa yang larang? Itu. Tidak ada yang larang, Oma.
6: Tidak, artinya tidak sehat.
2: Iya, benar,
6: baru
2: tidak
6: habis
2: sehat.
6: Habis makan tuh tidur.
2: Iya, benar sekali. Iya, mantap. Ya. Sore ini mau minta lagu apa, Oma?
6: Dari Santa Hoki.
2: Santa Hoki yang mana tuh?
6: Itu yang Setangkai Bunga Padi.
2: Setangkai Bunga?
6: Setangkai Bunga Padi.
2: Setangkai Bunga Padi. Bunga atau padi ini?
6: Bunganya juga.
2: Oh, bunganya juga. Padinya juga ya.
6: Padinya juga.
2: Salam-salamnya silakan. Aduh. Salam-salamnya, Uma.
6: Yang pertama untuk Bung Rian bersama operator. Ini operatornya tadi tuh tidak salah dengar kah?
2: Operator ada yang ini. Bilang, bagaimana?
6: Yang bilang ini Johana.
2: Iya, ada dua dia sebenarnya. Ada dua orang.
6: Ya benar saja. Mbak Johana dia tadi bilang Mas Johana lagi. Aduh. Yang benar yang mana nih?
2: Dua-duanya benar, Oma. Dua-duanya benar.
6: Dua-duanya benar. Nah. Mas Johana dengan Mbak Johana.
2: Iya. Siang mas dulu, malam berumbak.
6: Ini pasti ada tertawa nih operator ini.
2: Salam-salamnya silakan, Oma.
6: Aduh. Salam-salamnya untuk Bung Rian bersama Mas dan Mbak Operator, selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati kalian berdua.
2: Amin.
6: Pulangnya hati-hati di jalan.
2: Siap.
6: Kopi balik untuk teman-temannya dan tadi yang sudah lewat, yang tidak sebutkan namanya satu persatu. Ucapannya selamat sore, selamat mendengarkan. Dan juga untuk semua pendengar setia Prodangdutnya lagi pantau sore hari ini, semua-semuanya selamat sore semua, selamat mendengarkan.
2: Oke, Oma, selamat sore, Oma. Sama-sama.
6: Selamat sore. Salam untuk Mas dan Mbak.
2: Siap. Halo, selamat sore. Halo.
7: Halo.
2: Halo.
7: Selamat sore.
2: Iya.
7: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Sari kah?
7: Iya, Bang Rian.
2: Oke deh, Sari mau minta lagu apa?
7: Oh, lagu itu dari Murni Chania, Pahlawan Cinta.
2: Pahlawan Cinta?
7: Iya.
2: Dari siapa? Murni?
7: Murni Chania.
2: Murni Chania, oke deh, nanti akan kita carikan. Silakan salam-salamnya.
7: Salamnya buat Mas Galuh. Buatnya Busir Pas, buat Sipri juga, buat semuanya aja. Buat Abang Rian, makasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sari. Baik, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu dulu karena sudah banyak ini yang menunggu. Saya takut nanti tiba-tiba saya di demo. Jadi buat nanti yang pengen bergabung, silakan bergabung lagi setelah kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Dari studio RDN ini kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Memang sekarang atau kekeringan di masa depan?

tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Udah dulu ah.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsiditepat.mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian, seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Nah, mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina memang diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta peraturan BPH Migas nomor 06 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan. Demikian cek fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi lainnya, Anda tentu bisa kunjungi laman resmi kami, yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan,

0: Cami.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara
2: Kentongan.
1: Kentongan.

kesehatan fisik memang menjadi prioritas. Namun, setelah guncangan berhenti, ada persoalan lain yang tidak selalu terlihat, yakni rasa takut, cemas, kehilangan rasa aman, hingga tekanan yang dapat bertahan jauh lebih lama. Karena itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana ini tidak hanya soal menyiapkan jalur evakuasi atau kebutuhan darurat,

0: berbagai aspek kebencanaan, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan. Dan kali ini telah terhubung bersama kita ada Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia atau IPAK IPKJI Provinsi NTT, Ibu Immaculata BT. Selamat sore Kakak Ibu.
1: Selamat sore Kakak, apa kabar?
0: Baik, apa kabar Ibu? Sehat?
1: Halo, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Terima kasih, Kak. Baik, siap. Kakak Ibu, ini kalau kita berbicara soal bencana, ini kan seringkali yang dibincangkan adalah sisi korban jiwa dan juga kerusakan fisik. Tapi dari perspektif kesehatan jiwa sendiri, apa yang perlu dipahami masyarakat tentang dampak bencana terhadap kondisi mental seseorang, Ibu?
1: Betul, Kak. Jadi Kak, memang biasanya kalau saya tidak tahu ya di luar-luar sana, tapi kalau kita masih di NTT ya, yang awal-awal itu kan kita masih fokus pada yang terlihat, seperti itu, kayak berapa banyak orang gempa bumi, berapa rumah yang rusak, mereka butuh makan minum. Tapi ada yang tidak terlihat, yang memang juga sama pentingnya dengan kesehatan, dengan fisik yang terlihat, seperti itu Kak. Karena tubuh kita itu dia punya mekanisme. Jadi misalnya terjadi tekanan, entah itu bencana, bencana apa saja itu Kak, atau ada trauma lainnya, maka tubuh itu biasanya akan berusaha untuk melindungi kita. Dengan cara apa? Dengan cara akan melepaskan hormon-hormon yang membuat kita lari atau melawan gitu tuh Kak. Seperti itu, sehingga biasanya orang akan kaget, kayak trauma, luka secara psikologi yang tak terlihat Kak. Nah itu dampaknya kalau tidak ditangani itu bisa sangat fatal gitu Kak. Sama fatalnya dengan fisik. Seperti itu Kak.
0: Oke. Nah Ibu, kalau bicara sebelum bencana terjadi, apakah kesiapan mental masyarakat sebenarnya dapat dibangun, dan kira-kira seperti apa bentuk kesiapan tersebut Ibu?
1: Ya, penting sekali. Mitigasi itu tidak hanya untuk seperti KOI bangunannya atau hal-hal yang terlihat, tapi contoh anak-anak atau orang-orang masyarakat harus disiapkan dengan bagaimana caranya manajemen stres ketika terjadi gempa, ketika menghadapi trauma, atau kita ajarkan bagaimana psychological first aid, pertolongan pertama pada luka psikologi kepada masyarakat, begitu Kak. Sehingga kalau mereka mendapatkan tekanan apa saja termasuk gempa, mereka sudah tahu. Jadi karena tubuh kita ini kan juga harus dilatih, begitu Kak. Jadi seperti yang ketika terjadi tekanan, tubuh kita dengan otomatis melakukan hal tersebut. Biasanya kita lakukan banyak seperti manajemen stres, itu penting sekali dilatih selain hal-hal lain yang berhubungan dengan fisik gitu Kak.
0: Oke. Nah, dalam situasi gempa atau bencana lainnya, kepanikan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan. Nah, ini kira-kira bagaimana masyarakat dapat mempersiapkan diri agar tetap mampu berpikir dan bertindak ketika menghadapi keadaan darurat sendiri, Ibu?
1: Nah, untuk tubuh kita itu Kak. Jadi ada bagian-bagian otak kita biasanya kalau terjadi bencana atau tekanan yang besar, panik itu membuat otak logika atau prefrontal cortex kita itu dia tidak berfungsi Kak. Dan otak emosi amigdala kita yang mengambil alih, sehingga biasanya kita kayak kelabakan begitu tuh Kak. Saking paniknya kita tidak mampu berpikir dengan jernih, sehingga biasanya ada satu hal yang kita mungkin itu sangat sederhana yang menurut orang lain tidak penting, tapi contoh seperti tarik napas dalam, melihat sekitar dan grounding itu dengan segera bisa mengembalikan kepanikan kita atau otak kita yang sangat sensitif begitu Kak. Jadi contoh kayak tarik napas dalam sebentar saja Kak. Itu sudah membuat kita sedikit berpikir jernih gitu.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara setelah mengalami gempa ini, ada rasa takut, rasa cemas, sulit tidur bahkan, atau terus merasa waspada, ini dapat muncul tentunya. Mana yang masih merupakan respons wajar, dan kapan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian lebih lanjut?
1: Betul Kak, biasanya dalam 2-4 minggu respon pertama kita itu wajar Kak. Okay. Karena seperti tadi saya bilang bahwa otak tubuh kita berusaha untuk melindungi kita dengan memproduksi hormon-hormon seperti adrenalin, seperti kortisol, dopamin. Nah, tapi kalau dalam waktu yang panjang dan akhirnya muncul hal-hal seperti tadi kayak sulit tidur, menarik diri, lalu tidak mau bekerja, menangis terus-menerus untuk anak yang mimpi buruk terus-menerus, ngompol yang dulu sebelum itu tidak pernah ngompol. Nah itu kalau berlangsung lebih dari 1 bulan, dan sampai putus asa dan ingin mengakhiri hidup, itu harus segera ditangani secara profesional, Kak.
0: Oke.
1: Seperti itu. Lebih dari satu bulan ya, kalau ya. Itu hal itu akan lebih memburuk begitu tuh, Kak.
0: Oke. Ini kalau kita bicara dalam kondisi darurat, Ibu, perhatian kan biasanya terpusat pada keselamatan fisik nih. Mengapa dukungan kesehatan jiwa juga perlu diberikan sejak fase tanggap darurat menurut Ibu sendiri?
1: Ya. Karena gini, Kak. Sama seperti kalau orang kita kaki patah.
0: Yep.
1: Kaki patah ya, kita tidak tangani dia sembuhkan, tapi kita suruh dia berlari gitu tuh, Kak. Dia lagi berdarah-darah, kita suruh lari, kan lebih parah lagi nanti, Kak. Sama ketika orang mengalami panik atau tekanan besar sekali, dia kan luka secara psikologi yang juga harus dibalut begitu, Kak, ditangani dulu seperti itu agar dia tidak menjadi kronis.
0: Okay.
1: Seperti itu, Kak. Karena kalau dia jadi kronis itu lebih parah, bahkan ada yang membawa trauma itu seumur hidup mereka kalau tidak ditangani ya. Kalau kita bandingkan coba kalau orang luka di tangan ya, oke, ada bekasnya Kak.
0: Yep.
1: Ya di tangan dan ada bekas, sama luka psikologi juga kalau tidak ditangani ya, dia tetap seperti itu, bernanah apapun itu, Kak. Jadi dia akan lebih buruk lagi, Kak.
0: Oke. Nah, kalau seseorang katakan masih berada di pengungsian atau menghadapi ketidakpastian mengenai rumah dan keluarganya, bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan jiwa, Ibu?
1: Ya, Kak, contoh saya ya, Kak. Ya. Saya itu di rumah orang misalnya. Ada orang-orang tertentu yang pergi ke rumah baru itu bisa mereka tidak bisa tidur karena penyesuaian seseorang terhadap kondisi baru itu tidak sama. Kalau saya mungkin berbeda dengan si A, si B. Ada orang lain mungkin dia pindah pergi ke hutan bisa langsung tidur, atau pergi ke tenda langsung tidur, tidak ada masalah. Ada orang lain yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri, Kakak. Seperti itu. Nah, di pengungsian itu kan satu, Kak, privacy tidak ada.
0: Iya.
1: Kita akan tidur bersama-sama orang lain, suami istri akan tidur seperti itu, anak-anak. Jadi benar-benar berubah dari yang rumah ke satu versi yang di luar yang kita bayangkan. Dan di luar yang kita bayangkan bukan karena kita di hotel, ya. Tapi di luar yang memang terbuka. Dan itu sangat mempengaruhi kesehatan jiwa, Kak, seorang.
0: Oke. Nah, kalau anak-anak sendiri, Ibu, mereka ini kan sering belum mampu menjelaskan apa yang mereka rasakan setelah mengalami bencana. Kira-kira perubahan perilaku apa yang sebenarnya perlu diperhatikan orang tua, Ibu?
1: Biasanya anak itu yang karena mereka memang belum bisa bercerita seperti orang tua ya. Dia tidak mengatakan bahwa mama saya trauma begitu. Tapi muncul seperti dulu dia tidak ngompol, Kak. Ternyata dia ngompol lagi atau mimpi buruk. Tiba-tiba kaget bangun karena mimpi buruk gitu tuh, Kak. Atau dia mengisap jempolnya, tidak mau ditinggal. Atau sakit-sakit fisik yang tidak ada penyebab medisnya begitu tuh, Kak. Atau dia jadi pendiam, atau jadi mudah marah, menangis tidak berhenti. Seperti itu. Itu yang harus diperhatikan, pasti ada sesuatu gitu tuh, Kak.
0: Oke. Nah, selain anak-anak sendiri, kelompok mana kira-kira yang perlu mendapat perhatian khusus dalam dukungan kesehatan jiwa saat bencana, dan apa alasan kerentanannya, Ibu?
1: Ya, contoh lanjut usia, Kak, ya. Lanjut usia itu kan orang-orang yang punya penyakit kronis, kadang mereka merasa menjadi beban seperti itu. Contoh atau ibu hamil menyusui, itu kan mereka cemas berlebihan karena anaknya, contoh ibu hamil, apakah baik-baik saja anak saya atau anak yang dengan baby, ibu yang dengan baby, itu kan kecemasannya berlebihan. Penyandang disabilitas, Kak, kesulitan evakuasi seperti kayak orang-orang yang dengan keterbatasan fisik seperti itu, bagaimana evakuasi itu kan sulit. Atau orang-orang yang dengan hearing loss, yang kurang pendengaran, itu kan mereka sulit untuk mendapatkan informasi untuk bisa menyelamatkan diri gitu tuh, Kak. Jadi mereka-mereka itu harus di prioritaskan juga, dan juga tenaga kesehatan relawan, Kakak. Nah, tenaga kesehatan ini atau relawan di tempat itu biasanya mereka itu selain korban, mereka itu juga jadi relawan. Jadi seperti double burden, Kak.
0: Okay.
1: Di lain lagi mereka lagi berdarah-darah, contoh saya ini lagi kaki saya lagi berdarah-darah. Saya membantu teman saya juga berdarah-darah. Jadi kami dua sama-sama berdarah-darah gitu, Kak. Jadi double itu tenaga kesehatan juga dengan yang relawan. Makanya waktu kemarin kita turun itu, sayang kita lihat banyak sekali relawan yang akhirnya kelelahan secara emosional. Seperti itu.
0: Oke. Ini dalam situasi bencana, keluarga dan masyarakat sekitar kan menjadi pihak yang paling dekat dengan penyintas tentunya. Kira-kira dukungan seperti dukungan sederhana seperti apa yang dapat mereka berikan pada tahap awal?
1: Ya, Kak, contoh kadang seperti kayak duduk bercakap-cakap dengan mereka, kadang itu terluputkan, Kakak. Seperti itu. Jadi waktu kami turun, hal sangat sederhana yang kami dapatkan adalah kami cuma datang, kami menanyakan mereka bagaimana cerita pertama kali gempa, lalu bagaimana apa yang mereka lakukan. Mereka cerita, memang kita tidak memaksa. Kalau mereka mau cerita oke, tapi kalau tidak oke. Tapi mereka menceritakan, anggap itu harus keluar, Kak. Mereka tidak boleh menyimpan dalam hati. Nah, itu contoh bercakap-cakap sederhana itu sudah sangat penting buat mereka, karena mereka bisa explore mereka punya perasaan. Lalu jangan menghakimi, jangan bilang suruh ya, kamu pasti harus kuat, pokoknya jangan menangis, jangan, kan tidak bisa ya, seperti, karena memang saat seperti itu semua orang pasti akan berdampak. Dan menangis, biarkan mereka menangis, itu adalah salah satu cara tubuh untuk merilis stres namanya, Kak. Lalu ada contoh kayak jangan sebar hoax, kasih tahu yang jelas deh, seperti itu, hal sederhana. Yang paling sederhana yang tadi saya bilang, cukup ajak mereka cerita saja, seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, kalau bicara soal korban ini, ada satu anggapan, Ibu, bahwa orang yang mengalami ketakutan atau tekanan setelah bencana harus segera melupakan kejadian tersebut dan kembali kuat nih. Apakah cara pandang seperti ini justru dapat menghambat proses pemulihan?
1: Itu sangat menghambat, Kakak. Itu mitos. Justru kalimat kamu harus kuat, jangan menangis, lupakan saja, membuat korban merasa mereka salah, apa yang mereka rasakan itu adalah salah. Ya, jadi pemulihan bukan berarti melupakan, tapi belajar hidup untuk kita berdampingan dengan pengalaman itu, Kak. Bahkan contoh kadang kita menangis tuh, itu kamu lemah, kamu tidak kuat, jangan jangan menangis. Padahal seperti tadi saya bilang, Kak, saat kita menangis, itu adalah cara otak kita melepaskan hormon stres. Dan saya pernah baca satu buku, air di dalam air mata itu ada hormon kortisol namanya. Nah, hormon kortisol itu adalah hormon stres yang dikeluarkan oleh tubuh, seperti itu. Jadi yang kita butuhkan bukan pura-pura kuat, Kakak, tetapi berani jujur bahwa kita tidak baik-baik saja memang, tapi kita saling menguatkan gitu, Kakak.
0: Oke, berarti yang namanya emosi memang benar harus divalidasi begitu ya, Bu?
1: Harus, betul, Kakak, harus di, harus dikasih keluar, harus divalidasi, Kak. Gitu, Kak.
0: Nah, kita bicara teman-teman di IPKJI NTT sendiri, Bu. Dalam pengalaman IPKJI NTT ini menangani situasi kebencanaan, apa tantangan terbesar dalam memberikan dukungan kesehatan jiwa ketika masyarakat juga sedang menghadapi kebutuhan dasar dan persoalan keamanan?
1: Ya, yang paling penting, yang paling pertama adalah pasti kami yang pertama adalah dana. Karena gini, untuk turun contoh, kami kan berpusatnya di Kupang, NTT. Ketika kami turun ke Flores, kami butuh makan minum, kami butuh untuk transportasi, untuk orang mobilisasi kami. Nah, itu tantangan pertama kami. Tantangan kedua adalah tidak semua perawat itu terlatih jiwa, perawat jiwa. Jadi ke SDM-nya seperti itu. Sehingga itu juga bisa menjadi tantangan buat kami. Sehingga kami butuh berkolaborasi dengan berbagai pihak. Contoh seperti kami kemarin berkolaborasi dengan PIRKI, Perhimpunan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler, untuk mereka support kami untuk makanan-makanan ringan atau permainan, alat-alat permainan untuk anak-anak. Lalu kami berkolaborasi dengan Pemuda Katolik untuk mobilisasi kami, termasuk makan minum, transportasi. Jadi itulah tantangan kami, tapi ya Tuhan menyediakan jawaban lewat orang lain, seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, jika kesiapsiagaan bencana selama ini lebih sering dipahami sebagai menyiapkan tas siaga, jalur evakuasi atau kebutuhan logistik, apa yang seharusnya ditambahkan dari sisi kesiapan kesehatan jiwa, Ibu?
1: Kalau saya untuk jiwa itu paling penting adalah ajarkan masyarakat bagaimana manajemen stresnya mereka. Okay. Seperti itu. Jadi misalnya kalau stres apa yang harus kamu lakukan? Contoh nangis, okay, boleh nangis, atau contoh kamu boleh curhat, kamu boleh ajarkan mereka bagaimana teknik napas dalam, bagaimana grounding, bagaimana butterfly hug, hipnosis 5 jari. Jadi itu adalah hal-hal yang orang bisa buat gitu, Kak. Jadi dia melatih dirinya untuk dia tetap kuat, seperti itu, Kakak. Jadi kadang kita ada seperti kami butuh, ini ada yang namanya bola-bola stres, atau bagaimana caranya kita kalau kita panik apa yang harus kita buat. Jadi hal kecil itu untuk kita menguatkan secara psikologi untuk diri kita sendiri gitu, Kak.
0: Oke. Baik, Ibu, kami mohon bisa ditahan dulu, nanti akan kita dilanjutkan di segmen berikutnya, Ibu, karena kita harus menyiapkan satu lagu dulu untuk pendengar kita. Boleh, Ibu?
1: Baik,
0: Kami mohon teleponnya jangan dimatikan, Ibu.
1: Oke, siap kakak.
0: Baik, siap. Pendengar tetap bersama kami di Dialog Kentongan. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, yakni Ibu Immaculata Tabete selaku Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan. Tentunya kita masih bersama Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT dan bersama Ibu Immaculata BT. Selamat sore Ibu, masih bersama kami.
1: Kak.
0: Baik. Ibu, kalau kita bicara soal IPKJI NTT ini kan juga terlibat dalam dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi tenaga kesehatan yang terdampak gempa. Mengapa kondisi mental tenaga kesehatan ini perlu menjadi perhatian dalam penanganan bencana, Ibu?
1: Baik, karena tenaga kesehatan adalah penyintas ganda, Kak. Mereka itu mereka itu korban yang tadi saya bilang. Mereka juga korban dan mereka juga harus kuat untuk menolong yang lain gitu toh, Kak. Jadi banyak dari mereka yang akhirnya contohnya mengalami rasa bersalah. Bersalah jika istirahat, padahal mereka kan perawat jiwa yang harus, mereka juga manusia, sama seperti korban lainnya juga gitu. Contoh kemarin kami pergi ke sebuah desa di satu posko dan di sana ada seorang perawat ICU. Dia bercerita bahwa saat itu rumahnya berantakan, tapi dia harus mengeluarkan pasien dari dalam kamar untuk keluar akibat gempa. Jadi sebelum kami pergi itu dia sangat stres dan dia mengatakan bahwa dia tidak mau teman-teman mengunjungi dia karena dia masih sangat trauma. Tapi di lain segi dia harus juga menjadi kuat untuk menolong begitu banyak orang. Nah itu tidak mudah sekali, Kakak. Seperti itu. Ada juga yang kemarin kami ketemu, dia sebagai kepala puskesmas menitipkan anaknya ke posko lain dan dia bersama suaminya yang merupakan camat harus bekerja di situ. Dan itu tidak mudah sekali, Kakak. Ya kadang orang hanya melihat korban yang bukan nakes ya, mereka yang melihat korban murni gitu, tanpa melihat bahwa nakes itu sangat butuh untuk diperhatikan karena mereka itu double burden gitu, mereka double dampaknya double untuk mereka. Sehingga kemarin waktu kami ke daerah itu, kami cuma ajak mereka bagaimana mereka bisa bercakap-cakap, mengeluarkan isi hati mereka gitu tuh, Kak.
0: Oke, Ibu, kira-kira tekanan seperti apa yang paling berisiko mempengaruhi kondisi teman-teman kesehatan sendiri, Ibu?
1: Ya, tekanan adalah pertama, contoh tekanan sebagai korban ya. Pertama kan mereka juga sama dengan masyarakat biasa yang menjadi korban gitu, Kak. Kalau masyarakat biasa bisa cemas, takut, mereka juga sama, Kak. Lalu beban yang kedua adalah saat mereka cemas atau mereka lagi stres, mereka tidak contoh jaga malam, mereka tidak tidur. Mereka juga harus berjaga malam sepanjang malam itu dengan pasien-pasien lainnya. Dan beban moral, harus memilih siapa yang harus ditolong duluan. Kami sebagai perawat, saya juga perawat, dan dari cerita yang kemarin kami dapatkan dari teman senior perawat di sana, dia bilang saat itu dia bingung antara mau selamatkan masyarakat atau mau menyelamatkan keluarganya sendiri, karena kami perawat itu sudah disumpah untuk sangat berdedikasi untuk melayani pasien, sehingga kalau kita lebih fokus kepada keluarga kita itu kita rasa bersalah sekali begitu tuh, Kak. Sehingga akhirnya membuat harus memilih antara siapa itu karena membuat kelelahan emosional yang berlebihan. Lalu kita kena namanya compassion fatigue. Jadi kadang kita mendengarkan curhatan dari masyarakat, kita juga menyerap energi itu, Kak, dan kita jadi mudah untuk mudah menangis, kelelahan emosi yang double gitu tuh, Kak.
0: Oke. Nah, ini kita bicara pendampingan yang dilakukan teman-teman IPKJI sendiri. Ada teknik seperti pernapasan dalam, relaksasi, grounding, dan juga butterfly hug yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ini apa tujuan sebenarnya dari teknik-teknik ini dalam membantu seseorang menghadapi tekanan setelah bencana?
1: Baik. Jadi contoh seperti kita menarik napas dalam, Kak. Jadi dalam keadaan bencana semua orang tuh kan lagi berada dalam fase fight flight ya. Berada dalam fase waspada gitu. Jadi hormon kita tegang semua nih, hormon stresnya naik. Nah contoh seperti tarik napas dalam, ketika kita menarik napas dalam dalam beberapa kali sesi, itu kita hormon stresnya akan turun, Kak. Jadi kita akan relax, seperti itu. Nah, lalu seperti grounding, injak tanah atau sentuh benda-benda di sekitaran kita. Kalau kita terlalu kecil, contoh rumah saya seperti apa, anak saya seperti apa. Jadi grounding itu untuk membuat kita, menarik kita untuk saat ini ada sini. Ya sudah, bersyukur saya masih hidup lah, atau memikirkan hal ini. Kita tidak memikirkan, oh nanti saya ke depan seperti apa, makan apa, tinggal di mana, tidur di mana. Hal-hal itu kan akhirnya membuat tidak bisa tidur, Kak, karena overthinking. Nah, grounding untuk mengajak kita, kita bersyukur apa yang ada saat ini dulu gitu, Kak. Lalu butterfly hug, biasanya kami butterfly hug itu kami kombinasikan dengan musik, dengan afirmasi positif. Nah, tubuh kita ini kan seperti, dia makhluk hidup yang marka. Jadi ketika kita bicara hal-hal positif, harapan-harapan untuk diri kita, maka dia mendengarkan. Seperti itu. Jadi anggaplah kita lagi membicarakan hal-hal baik terhadap diri sendiri.
0: Oh.
1: Seperti itu, Kakak.
0: Okay.
1: Atau hipnosis 5 jari. Hmm? Oh ya, kita menghipnosis 5 jari diri kita, mengingat lagi hal-hal yang baik karena otak kita ini tidak bisa membedakan antara realita sama imajinasi. Ketika kita membicarakan hal yang
2: risiko bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Pastikan kamu terlindungi BPJS.
0: Halo.
1: Oke, bisa. Oke. Jadi ketika kita mengingat hal-hal yang positif, maka otak kita berpikir bahwa kita lagi mengalami hal-hal yang positif. Iya. Sehingga hormon-hormon bahagia kita itu yang dikeluarkan. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Ibu, ini teknik-teknik yang sudah kita sebutkan tadi, apakah dapat dilakukan secara mandiri begitu ketika menghadapi kecemasan oleh masyarakat? Dan apakah ada batasannya ketika dilakukan secara mandiri?
1: Oh, tidak ada batasan sebenarnya. Ini memang kenapa kita bilang dukungan kesehatan jiwa psikososial. Latihan-latihan yang kita buat, teknik-teknik seperti yang kita buat, kita harapkan dilakukan mandiri oleh siapa saja, Kak. Tidak ada batasan antara dia bersekolah, tidak bersekolah. Ini semua orang bisa latih. Seperti itu. Semua orang bisa lakukan sendiri, bisa mandiri. Seperti kita minum obat pagi, siang, malam, seperti tarik napas, itu setiap saat kalau mau melakukan, setiap saat. Karena dia tidak kenal namanya overdosis, dia tidak kenal namanya keracunan, seperti itu, Kak. Jadi semakin baik, semakin banyak dilakukan, semakin baik gitu.
0: Oke. Nah, bagaimana dengan keluarga sendiri, Ibu? Kira-kira bagaimana dapat mengenali bahwa seseorang yang sebenarnya di luarnya ini terlihat baik-baik saja tapi membutuhkan pendampingan kesehatan jiwa setelah mengalami bencana, Ibu?
1: Ya, kadang kita melihat orang-orang, kita berpikir bahwa orang yang terlihat kuat dari luar atau sibuk membantu orang lain, bilang saya tidak apa-apa, terus menerus perlu kita pikir, oh iya, mereka itu paling kuat. Padahal biasanya mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak kita lihat, seperti itu. Jadi beda kalau orang yang saya sakit atau saya memang cemas, karena kita melihat kau lebay. Padahal orang yang terlihat kuat belum tentu dia kuat di dalam, seperti itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada anggota keluarga yang mulai menarik diri, dulu dia ceria, lalu sekarang dia murung, lalu misalnya dia sekarang mudah menangis, atau dia sensitif mudah marah, seperti mulai julid, atau orang sudah mulai uring-uringan, tidak tidur. Nah itu harus dikenali, dan masyarakat diajar untuk kalau memang seperti itu, jangan stigma diri. Oke, ke puskesmas untuk cek, kalau kita saya tahu bahwa stigma untuk kesehatan jiwa di NTT itu masih kuat sekali. Sehingga kalau kita mau bertemu dengan psikiater, psikolog, kita merasa bahwa itu saya tanda kutip gila ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, segera bercerita agar mudah ditangani. Contoh seperti kalau dia akhirnya berpikir untuk mengakhiri hidup lagi itu kayak saya kepingin pergi jauh, saya tidak berharga lagi, lebih baik saya tidak ada. Nah, itu sebenarnya warning untuk segera ditangani, segera saat itu juga, Kakak.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Nah, ketika seseorang sedang mengalami tekanan setelah bencana, kira-kira apa respon keluarga atau lingkungan yang justru sebaiknya dihindari saja begitu, Ibu?
1: Biasa kita bilang gini. Ah, kamu tidak kuat ya. Ah, begitu saja takut begitu. Lihat tetangga rumahnya hancur tapi tidak cengeng. Gitu, apa nama kamu harus kuat, lupakan saja semua. Ayo banyak berdoa. Nah, itu kan kata-kata yang sebenarnya tidak boleh ya menghakimi. Ya, kalau memang dia lagi ketakutan, lagi cemas, ya sudah. Tidak apa, valid kok begitu, Kak. Yep. Jadi saya ini contoh kayak kemarin anak-anak ya, waktu kami bisa mengunjungi satu posko, lalu di sana kami tanya anak-anak boleh tidak disuruh menangis? Tidak boleh, kami tidak boleh menangis. Lalu saya tanya juga teman-teman yang psikolog di sana, bagaimana ya anak-anak menjadi korban dobel karena apa? Orang tua berpikir bahwa anak-anak itu tidak tahu apa-apa, mereka itu tidak belum mengerti masalah yang sebenarnya. Padahal anak-anak itu juga trauma, sehingga biasanya emosi orang tua mereka lampiaskan ke anak-anak, sehingga anak-anak itu menjadi korban yang juga dobel begitu. Jadi kalau memang dia menangis, oke, tidak apa, biarkan dia nangis. Memang kalau dia takut, oke, dia takut begitu tuh, Kak, tidak apa.
0: Oke. Ibu, ada satu anggapan yang memang cukup populer di masyarakat kita bahwa setiap orang ini punya ketahanan masing-masing. Artinya pada titik-titik tertentu mungkin dia tergugah atau emosionalnya terganggu. Nah, kira-kira Ibu, pada titik seperti apa seseorang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut nih dari tenaga kesehatan jiwa, psikolog atau psikiater, Ibu?
1: Baik. Seperti tadi saya sudah bilang ya, misalnya kalau gejala seperti kurang sulit tidur, sudah lebih dari 1 bulan. Atau cemas terus-menerus yang sudah lebih dari 1 bulan cemas terus-menerus, lalu menangis tanpa sebab, ketakutan tanpa sebab, atau muncul keinginan untuk menyakiti diri, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, lalu mulai menggunakan, kalau dulu tidak minum alkohol, sekarang dia minum alkohol sebanyak berlebihan gitu tuh kak, hanya untuk menenangkan diri. Untuk anak-anak, dia tidak mau pergi sekolah lagi kak, tidak mau makan sama sekali. Begitupun untuk lansia. Nah itu kalau sudah lebih dari 1 bulan, ayo harus segera kak, segera ditangani.
0: Oke. Nah, dalam konteks NTT sendiri yang wilayahnya luas dan tidak semua masyarakat tinggal dekat fasilitas kesehatan, bagaimana tantangan akses dapat mempengaruhi layanan kesehatan jiwa Ibu bagi penyintas bencana?
1: Ya, ini tentu sangat seperti contoh kami kemarin, contoh satu di Palu ya, itu kan kami tidak, waktu di pertama itu kami tidak sampai. Ada beberapa tempat yang memang aksesnya tidak kita jangkau. Nah, itu juga sangat tidak bisa dilakukan apa-apa, Kak. Tapi ya kita bersyukur bahwa zaman digitalisasi ini bisa membuat kita melakukan sesuatu itu daring. Jadi contoh kemarin kami melakukan bersama Prof. Budi Anegriat, satu guru besar dari UI yang juga coaching kami sebelum kami turun, kami lakukan secara daring kakak. Jadi teman-teman nakes yang di seluruh NTT mereka bergabung sehingga coachingnya secara online. Jadi walaupun nanti tim tidak sampai secara offline, tapi mereka bisa lakukan sendiri di sana kak. Seperti itu. Jadi mereka yang nanti menjadi kader dari kita sebut yang kader kesehatan jiwa, ada nakes

0: selamanya di situ kakak.
1: Iya.
0: Seperti itu. Jadi dari satu orang kita bisa bantu 5 orang, duplikasi, duplikasi, duplikasi. Dan saat kita selesai ya, tetap bertahan di komunitas itu ya, apa yang kita sudah latih.
1: Oke. Nah ini setelah masa tanggap darurat berakhir, karena beberapa daerah di NTT sendiri sudah masuk ke transisi darurat Ibu ini, dan bantuan juga mulai berkurang. Bagaimana memastikan ya, dukungan kesehatan jiwa tidak ikut berhenti ketika penyintas masih menghadapi proses pemulihan?
0: Ya, kami kemarin memang kita tidak seperti puskesmas ya, atau rumah sakit di sana ya. Tapi yang pertama adalah IPKJI, di dalam IPKJI itu adalah perawat-perawat yang juga bekerja di puskesmas. Okay. Seperti itu. Jadi apa yang mereka dapatkan dari yang kita lakukan ini, berharap nanti dia akan terus. Karena nanti biasanya di puskesmas itu mereka tuh punya screening, Kak. Jadi setelah kami selesai, contoh kemarin kami sudah selesai, lalu teman-teman di puskesmas itu akan melakukan screening setelah 1 bulan. Nah dari screening itu akan diketemukan mana yang sehat, mana yang beresiko, dan mana yang mengalami gangguan jiwa. Yang sehat, teman-teman puskesmas perawat-perawat itu akan bagaimana mengajarkan mereka tetap sehat. Yang beresiko akan ditangani agar mereka tidak mengalami gangguan jiwa. Kalau yang sudah mengalami gangguan jiwa, otomatis akan dirujuk untuk segera mendapatkan pengobatan. Jadi itu akan terus berlanjut, terus berlanjut, terus berlanjut seperti itu. Jadi dari IPKJ juga biasanya seperti itu, dia punya pelatihannya. Pelatihannya untuk kader kesehatan jiwanya, untuk nakesnya, untuk termasuk untuk screening, dan sampai pada rujukan, Kak. Jadi ini dia akan, tidak akan berhenti sampai kapanpun seperti itu, Kakak.
1: Oke. Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri dialog. Baik. Jika kita ingin masyarakat Flores dan juga NTT bukan hanya selamat ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan mental, mampu menghadapi situasi darurat dan dapat pulih setelahnya, kira-kira apa pesan dan langkah paling penting yang perlu mulai dibangun dari sekarang, Ibu? Silakan.
0: Saya pikir ini, Kak, ya, untuk pemerintah ya, menjamin kebijakan dan anggaran kesehatan jiwa untuk bencana juga, Kak. Jadi itu penting untuk penganggaran, itu penting sekali, Kakak. Ya. Karena kalau kita lihat gempa ini, apalagi seperti kemarin di Flores ini kan sangat untuk jiwa ini sangat betul-betul sangat butuh. Benar. Butuh untuk dilakukan. Lalu kesiapan tenaga kesehatan dilatih untuk kalau ada bencana apa yang mereka lakukan. Mulai dari melaksanakan PFA, screening, dan juga rujukan seperti itu, Kak. Keluarga dan tokoh masyarakat dilatih seperti tadi, Kak, mitigasinya, termasuk masukan juga edukasi tentang kesehatan jiwanya di dalam.
1: Oke. Itu, Kak. Mungkin terakhir, Ibu, boleh ditambahkan closing statement yang bisa disampaikan kepada pendengar kita mungkin.
0: Baik, saya selama di Flores beberapa hari, saya lihat bahwa Flores itu kaya, masyarakatnya kuat. Jadi Flores itu tidak hanya tanah yang kuat, tapi manusianya juga kuat, Kak. Tapi kuat bukan berarti tidak pernah takut. Kuat berarti kita bisa berani, berani mengakui bahwa saya takut, lalu saling menggandeng tangan dan bangkit bersama. Dan saya percaya, Kakak, Flores itu akan menjadi sebuah komunitas yang kuat secara psikologi dan sosial, karena kan dari gempa ini mereka belajar bagaimana meregulasi emosi mereka ke depan, entah itu gempa atau tekanan-tekanan lainnya. Karena kita memang masih melakukan pendampingan secara psikologi, terutama untuk penanganan dukungan kesehatan jiwa psikososial, Kak.
1: Oke, terima kasih Kakak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal bersama RRI sore hari ini. Sukses terus, Ibu, untuk kerja-kerja dari IPKJI sendiri, Ibu. Terima kasih, Ibu.
0: Baik, sukses juga, Kak, untuk RRI.
1: Siap, amin. Baik, terima kasih, Ibu. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore, Kak. Siap.
1: Pendengar, demikian perbincangan kita tadi dengan Ibu Immaculata Bete selaku Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Provinsi NTT. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa bencana mungkin berakhir ketika keadaan darurat ini dinyatakan selesai. Tetapi bagi sebagian penyintas, proses untuk kembali merasa aman dan menjalani kehidupan seperti sebelumnya mungkin bisa membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa kesiapsiagaan bencana juga perlu mencakup kesiapan kesehatan jiwa. Mengenali respons psikologis, memberikan dukungan yang tepat, mengetahui kapan untuk membutuhkan bantuan profesional, serta memastikan layanan tetap hadir selama proses pemulihan menjadi bagian penting tentunya dari ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Karena menghadapi bencana bukan hanya tentang bagaimana kita menyelamatkan diri kita, terkait datangnya bahaya, tetapi juga

bagaimana kita saling menguatkan agar dapat bangkit setelahnya. Terima kasih bagi Anda yang telah menyimak program Kentongan sore hari ini, dan sampai bertemu di program Kentongan edisi berikutnya. Saya Rian Hidayat tentunya undur suara dari ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati

perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putnam menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Berada sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah Keluarga Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua yang akan kami siarkan melalui Pro 1 RRI Atambua. Dari studio RRI ND kami ajak Anda untuk mendengarkan.

0: sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Belanda, depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Panga Batang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomini Lulat supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Warta berita selengkapnya bersama saya, Teresa Manehat.

0: menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
1: Enam penyelam tersebut terdiri dari 2 dive guide asal Indonesia dan 4 wisatawan mancanegara, yakni 1 warga Belanda, 1 warga Austria, serta 2 warga Irlandia. Mereka melakukan penyelaman sekitar pukul 10 WITA di perairan Pulau Pangabatang yang berjarak sekitar 16,6 mil laut dari Pelabuhan Wuring, Maumere. Laporan kondisi membahayakan tersebut diterima kantor SAR Maumere pada Minggu sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah. Saat kejadian, arus laut di lokasi cukup kuat sehingga rombongan penyelam terpisah menjadi 2 tim. Tim satu yang terdiri atas dive guide BNI Maria Rosa Haryanaja dan penyelam asal Belanda Bart Esses berhasil kembali ke permukaan dengan selamat. Sementara tim 2 yang terdiri atas dive guide BNI Frederick Hirompun serta 3 penyelam asal Austria dan Irlandia diduga terseret arus. Penyelam asal Austria Patricia Retter lebih dulu ditemukan pada sekitar pukul 16.30 WITA oleh tim SAR gabungan bersama nelayan. Ia ditemukan selamat di perairan antara Pulau Babi dan Nangahale. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan 2 penyelam asal Irlandia ditemukan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi selamat, sekitar 3,17 mil laut dari lokasi kejadian. Fatur mengatakan 5 menit kemudian Speed Pol Air KP Sukur kembali menemukan Frederick Hirompun yang merupakan dive guide sekaligus tour guide tim 2. Ia ditemukan dalam kondisi selamat sekitar 4,21 mil laut dari lokasi kejadian.
2: Ada kejadian berikutnya, ada kejadian tetap kita saling koordinasi, saling menguatkan, saling sinergitas dalam pelaksanaan operasi SAR. Bila tambahan dan kekuatan untuk dari.
1: Sementara itu, salah satu keluarga korban Yohanes Mariono menyampaikan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, anaknya kembali diselamatkan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim SAR, Pol Air dan semua tim penyelamat yang sudah sama-sama berjuang menyelamatkan korban.
3: Saya dari keluarganya Fred, yang salah satu penyelam yang korban. Dari kami

0: banyak berterima kasih kepada dari Pizza, Polair, semua yang sudah sama-sama berjuang untuk menyelamatkan anak kami. Terima kasih banyak.
1: Dengan ditemukan seluruh penyelam yang sebelumnya dilaporkan terseret arus, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Keberhasilan operasi tersebut tidak lepas dari koordinasi dan sinergi seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat sejak laporan diterima. Selain Basarnas, pencarian mendapat dukungan nelayan, TNI dan Polri untuk memastikan seluruh penyelam dapat ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. RRI Ender Finusvola melaporkan.
2: DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate Kecamatan Bikomini Lulat supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
3: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate Kecamatan Bikomini Lulat supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG di TTU. Para petani semangka itu tergabung dalam kelompok Tani Naik Mesa Bineno, Desa Inbate. Ketua DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, saat menghadiri panen buah semangka di Desa Inbate menyampaikan bahwa kolaborasi antara pihaknya dengan para kelompok tani merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk mengintegrasikan hasil panen lokal ke dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Langkah ini membawa dampak positif yang signifikan bagi perputaran ekonomi daerah di TTU, terutama para petani. Menurut Kristo bahwa HKTI TTU hadir di Desa Inbate untuk memberi kepastian pasar sehingga pihaknya langsung membawa off-taker atau supplier supaya membeli semangka para petani sehingga dipasok ke dapur SPPG di Kota Kefimnano.
4: HKTI juga kita sudah berkoordinasi dengan supplier, hadir juga supplier untuk membeli semua hasil yang hari ini dipanen.
5: Nah, untuk buah yang ada nanti didistribusi ke dapur mana saja ini?
4: Ini nanti supplier mereka yang akan mendistribusikan ke SPPG yang membutuhkan. Tetapi kami dari HKTI sudah berkoordinasi kurang lebih dengan 5 dapur supaya semua hasil dari panen hari ini di kelompok tani ini didistribusikan ke semua SPPG yang sudah dikoordinasikan.
5: Informasi lagi Pak Ketua terkait dengan harga itu seperti apa untuk semangka ini?
4: Harga untuk semangka ini tentu disesuaikan dengan harga eceran tertinggi di kabupaten. Mungkin mereka hanya bisa selisih dengan operasional pengangkutan transportasi. Tetapi harga, petani harus bisa mendapat harga yang pasti dan tidak di bawah seperti para apa namanya itu.
5: Tengkulak itu.
4: Tengkulak itu tidak boleh. Itu HKTI akan menjaga sehingga harga ini harganya stabil dan petani merasakan hasil pertanian ini dengan senyum, dengan semangat.
5: Nah, mungkin untuk kerjasama ini apakah akan terus menerus atau seperti apa?
4: Puji Tuhan kita mendorong supaya setelah panen ini jangan berhenti. Bahkan kita mau menyiapkan bibit dan Al-Sintan bukan kita membagikan, tetapi kita akan membackup dengan Al-Sintan yang sudah dikelola oleh HKTI untuk produksi ini tetap berlanjut. Bukan hanya buah semangka, tetapi kalau bisa ada sayur-sayuran yang lain. Tadi saya lihat ada bawang tunggal ya Pak Camat, bawang putih siung tunggal, dan kami mau dorong itu supaya ini menjadi komoditi di wilayah ini. Kita mau dorong, nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, dan ini juga ada Pak Danki, Pak Danpos, pasti kita berkolaborasi semua.
3: Sementara Ketua Kelompok Tani Naik Mesa Bineno Inbate, Nicodemus Funit, menyampaikan bahwa dirinya bersama para petani di Inbate mengharapkan dukungan dari HKTI supaya harga buah semangka stabil sehingga para petani terus mendapat keuntungan yang sesuai dengan standar harga pasar, dan ia bersyukur supplier membeli semangka mereka dengan per kilo 7.000. Ia menambahkan bahwa kelompoknya mengembangkan semangka pada luas lahan 35 are. Dengan luas lahan yang ada, pihaknya menghasilkan 1.000 buah semangka. Persoalan utama yang mereka hadapi adalah tidak adanya pasokan air yang cukup sehingga mereka hanya menanam satu kali saja. Karena itu pihaknya berharap supaya HKTI TTU membantu mereka dengan sumur bor sehingga saat musim kemarau sekalipun mereka bisa tetap menanam karena ada air. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official.

Bas 02 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Makodim 1602 ND Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dan berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.

0: Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Makodim 1602 ND pada Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infanteri Nugroho Susanto SIP, dan berlangsung sederhana namun penuh khidmat. Dalam upacara tersebut, Danim 1602 ND membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto SMSI, yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyebutkan tingginya kepercayaan masyarakat merupakan hasil dari pengabdian seluruh jajaran TNI. Kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga melalui pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Peningkatan kekuatan TNI juga terus dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan prajurit serta modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan. Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
1: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan dan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
0: Panglima TNI juga mengingatkan prajurit untuk tetap kokoh pada jati diri dan arah pengabdian di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi kesempatan untuk memperteguh tekad menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara. Prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan. Pada kesempatan tersebut, Dandim 1602 ND, Letkol Infanteri Nugroho Susanto, menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat, serta terus solid bersama rakyat, sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.
2: Baik, terima kasih. Dalam rangka HUT TNI ke-81, tema kita adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Jadi harapan kami ke depan yaitu kita sama-sama TNI harus soliditas dalam rangka untuk memperkuatkan atau mempertahankan negara Republik Indonesia dengan komponen masyarakat, sehingga ke depan TNI bersama rakyat, TNI kuat.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Makodim 1602 ND turut dihadiri Bupati ND Yosef Benedictus Padehoda, Kapolres ND, Ketua Pengadilan Negeri ND, Wakil Ketua DPRD ND, dan Lanal, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran unsur Forkopimda dan berbagai pihak tersebut menunjukkan sinergi dalam mendukung tugas TNI menjaga keamanan, persatuan, dan ketahanan wilayah. Edari ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh prajurit dan ASN TNI dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI, serta memperkuat kemenunggalangan TNI dengan rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
4: Tingginya kepercayaan masyarakat kepada TNI merupakan buah dari pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit serta ASN TNI. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi, kesiapan, disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Demikian amanat yang disampaikan Panglima TNI yang dibacakan dan Kodral 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto ketika bertindak sebagai inspektur pada upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang digelar Senin 5 Oktober 2026 di lapangan apel Korem 101 Wirasakti.
5: Semakin kuat TNI, semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Para prajurit dan ASN TNI yang saya

0: lebih jauh dan Kodrat 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menegaskan untuk menjawab tantangan saat ini, TNI meneguhkan prima sebagai budaya dalam pelaksanaan tugas, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. 5 nilai tersebut menjadi pedoman bagi setiap prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa kemampuan. Semangat kebersamaan dan sinergi TNI dengan seluruh komponen bangsa mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Kodrat 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, sementara Komandan Upacara dan Yonif 743 Pratnya Samapta Yuda Letkol Infantri Heri Mujiono hadir pada kegiatan tersebut, dan Rem 161 Yuda Sakti Brigjen TNI Hendro Jayono, jajaran Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur pimpinan TNI Polri, para pejabat jajaran Korem 161 Yuda Sakti, tokoh masyarakat, tokoh agama, purnawirawan TNI, serta keluarga besar TNI.
1: Panitia Pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 bekerjasama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesona 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Senin 5 Oktober 2026 malam. Laporan selengkapnya disampaikan Alo Tani.
2: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan Charity Night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
3: Charity Night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Buskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui Charity Night. Dan di dalam Charity Night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
3: Menanggapi pelaksanaan Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
4: Sebelum pembukaan ini, seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta, dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengusulkan acara dengan baik.
3: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal, hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepue Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebangkitan jurnalistik Man Alor ditandai pelatihan bersama RRI membekali siswa keterampilan menulis, broadcasting, dan multimedia sebagai bekal berkarya di media. Laporan disampaikan Stefani Libu.
5: Ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor kembali diaktifkan setelah sempat vakum. Kebangkitan tersebut ditandai dengan pelatihan jurnalistik yang digelar melalui kolaborasi bersama Radio Republik Indonesia. Ketua Panitia Kelas Jurnalistik Alor Nur Hidayatullah Alimat Tahir mengatakan, pengaktifan kembali kegiatan jurnalistik menjadi momentum untuk memberikan ruang kepada siswa dalam mengembangkan kemampuan menulis, mengolah informasi, serta menyampaikan gagasan secara kreatif. Pelatihan tersebut diikuti 25 peserta, termasuk 10 perwakilan OSIM MAN Alor, dengan materi teknik penulisan berita dan pengenalan dunia broadcasting.
6: Yang namanya pelatihan dan pengukuhan sebagai jurnalis muda, yang dimana peran dari RRI itu sangat-sangat membantu kita, yang dimana kita tuh sama-sama bisa belajar bagaimana caranya untuk menjadi jurnalis muda yang pemberani, mengangkat berita-berita fakta dan menjadi jurnalis yang tangguh dalam segala.
5: Sementara itu, guru pembimbing ekstrakurikuler jurnalistik MAN Alor Mukmin Boli menjelaskan, kegiatan jurnalistik di madrasah tersebut telah berdiri sejak 2023 dan sempat aktif 2024 sebelum kembali vakum. Kini jurnalistik dihidupkan kembali dengan sejumlah program pembinaan yang mencakup penulisan, broadcasting hingga multimedia. Ia mengatakan kolaborasi dengan RRI dipilih untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa sekaligus mengenalkan prinsip jurnalistik yang berintegritas.
7: Kami memakai RRI Stasiun Produksi Alor karena bagi kami kualitas pemberitaan yang memenuhi kaidah atau kode etik jurnalistik itu ya RRI. Karena setiap media kan punya ibaratnya gaya kepenulisan masing-masing, istilahnya. Kalau kita baca ini, oh ini karakternya antara media ini, oh ini karakter detik, media ini, oh ini RRI. Yang bagi saya pribadi yang relevan dengan saya, cara berpikir saya, dan enak kalau kita baca struktur alur kita ya RRI. RRI sekali juga.
5: Melalui kebangkitan ekstrakurikuler jurnalistik MAN Alor, pihak madrasah berharap kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi wadah lahirnya jurnalis muda yang kritis, kreatif, dan berintegritas. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim SAR Gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi, Nilulat supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Igang Ramdan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo. Dan pendengar, berikut kami update untuk Anda informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Untuk wilayah Labuhan Bajo dan juga sekitarnya yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Indra.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Indra.
2: Selamat sore Pak.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini? Sehat?
2: Alhamdulillah baik Pak, sehat.
0: Oke, baik. Silakan Indra untuk update informasi cuaca sore hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Saya Indra, perakirawan cuaca BMKG Komodo, akan menginformasikan perakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk hari ini, untuk saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan hingga berawan tebal, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cuaca berawan hingga cerah berawan. Kemudian untuk

0: esok hari. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan, terutama untuk kecamatan Kuus dan Kuus Barat. Kemudian pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga kabut. Dan untuk suhu udara berkisar di antara 17 hingga 33 derajat Celcius, dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 12 hingga 27 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah perairan di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 18 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,7 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 18 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Indra. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
0: Selamat sore, Bapak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: 1,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia enggak pernah mau Uni TV, sampainya enggak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: RISP Labuan Bajo.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo untuk menjadikan teman untuk menemani berbagai aktivitas dan juga waktu santai Anda malam ini. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di malam ini. Untuk edisi hari ini, Selasa 6 Oktober ya 2026. Bagaimana kabar Anda malam ini pendengar? Semoga Anda semua ada selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya masih diberikan kekuatan ya untuk menjalani berbagai aktivitas di hari ini ya. Dan tak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober pendengar. Hari-hari terus berjalan ya, dan juga malam ini kita kembali dipertemukan ya di udara dalam suasana yang hangat melalui siaran Radio Republik Indonesia ya, khususnya RRI Labuan Bajo. Dan semoga di bulan yang baru ini ada banyak hal yang menyertai langkah kita, dan apapun yang sudah kita lewati hari ini, mari kita syukuri. Jika ada yang mungkin belum berjalan sesuai harapan Anda, semoga esok kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Dan pendengar, seperti biasa saya Yulin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Tentunya dengan program-program ini bisa menemani Anda ya, menemani aktivitas ataupun menemani waktu santai Anda dengan keluarga Anda di mana saja Anda berada. Dan pendengar, kami akan menghadirkan sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin mantau siaran kami, Anda bisa dengarkan kami melalui terestrial di FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa dengarkan kami melalui ada streaming kami di rri.co.id dan juga Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan pendengar, saya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede. Soalnya saya suka main game. Memorinya besar. Karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak. Males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu. Masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda ya. Dan kali ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda seputar kesehatan ya. Dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait dokter gizi klinik beberkan fakta penting pemilihan pola makanan yang sehat. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, yaitu dokter spesialis gizi klinik Karin Wiradarma memberikan penjelasan yang mendalam terkait berbagai mitos kesehatan tentang pola makannya, dan juga edukasi ini disampaikan langsung melalui sebuah tayangan wawancara untuk meluruskan persepsi kekeliruan yang beredar pada masyarakat. Nah, pendengar, isu pertama yang dijelaskan adalah yang dimana anggapan bahwa kebiasaan makan pada malam hari selalu menjadi penyebab kegemukan. Nah, penambahan berat badan sebenarnya lebih ditentukan oleh faktor metabolisme tubuh itu ya, serta jumlah porsi makanan harian. Selanjutnya, ia juga menanggapi pandangan publik mengenai penggantian konsumsi gula pasir ya, menggunakan bahan madu secara penuh. Tubuh manusia pada dasarnya tetap memperbolehkan asupan gula harian selama tidak melebihi batas toleransi normal. Dan juga pendengar, Dr. Karin juga menyoroti risiko penurunan kualitas gizi makanan akibat proses pemanasan ulang secara berulang kali. Proses pemanasan ulang dalam batas wajar sebenarnya masih aman kok selama disimpan pada suhu udara yang dingin. Bahaya penggunaan wadah plastik yang tidak tahan panas saat memanaskan makanan turut menjadi perhatian utamanya. Jadi, pemanasan wadah plastik secara berlebihan dapat memicu perpindahan bahan kimia berbahaya ke dalam makanan hangat. Terkait isu kandungan bisphenol A pada wadah galon air, ia juga memastikan keamanannya bagi orang dewasa. Senyawa kimia tersebut telah diproses sedemikian rupa sehingga tetap terikat aman di dalam struktur kemasan. Namun pendengar, penggunaan wadah berbahan bisphenol A sangat tidak disarankan untuk tempat perlengkapan makanan bayi sehat. Organ hati pada tubuh bayi belum mampu ya untuk memproses serta mengeluarkan sisa bahan kimia secara sempurna. Dr. Karin memberikan saran praktis bagi masyarakat yang ingin berbelanja produk kemasan dalam kaleng secara aman. Nah, konsumsi diimbau untuk selalu memilih kemasan yang utuh, yang tidak mengalami kerusakan maupun penurunan kualitas fisik. Mengenai konsumsi suplemen serat, ia juga menilai bahwa penggunaannya perlu disesuaikan dengan kondisi kebutuhan setiap individu. Jadi setiap orang tetap dianjurkan untuk memprioritaskan asupan serat dari bahan makanan alami seperti sayuran. Nah, mendengar, pencapaian penurunan berat badan yang efektif begitu ya, sebenarnya sangat ditentukan oleh kemampuan mengontrol pada konsumsi harian. Makanan gorengan serta produk berkadar gula tinggi menjadi jenis asupan utama yang wajib dibatasi penggunaannya. Pada akhir penjelasannya, pendengar, Dr. Karin juga mengajarkan masyarakat untuk lebih mengutamakan konsumsi makanan berbentuk padat daripada cairan. Mengunyah makanan padat begitu ya, secara perlahan dapat memberikan sinyal rasa kenyang yang bertahan jauh lebih lama. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga untuk Anda, jangan lupa untuk pantau akun media sosial terverifikasi, dan juga jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 9.

0: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, mendengar masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini. Untuk edisi hari ini, Selasa 6 Oktober ya 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, yaitu informasi seputar kesehatan begitu. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda terkait dokter Gizi Klinik bagikan panduan diet realistis tanpa menyiksa diri. Nah pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir di laman resmi kami di rri.co.id, dokter spesialis Gizi Klinik Karin Wiradarma membagikan panduan diet realistis bagi masyarakat yang ingin menjaga berat badan ideal. Edukasi ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman keliru bahwa program penurunan berat badan harus selalu menyiksa begitu ya. Nah, salah satu mitos yang paling sering disalahpahami adalah anggapan wajib menghindari makan malam saat menjalani diet. Dan peningkatan berat badan pada dasarnya ditentukan oleh total kalori harian ya yang masuk dan juga porsi makan. Nah, upaya membatasi asupan gula harian juga bukan berarti menghentikan konsumsi rasa manis secara total setiap hari. Masyarakat masih diperbolehkan untuk menikmati makanan atau minuman manis selama jumlahnya tidak melebihi batas yang disarankan. Dokter Karin juga menjelaskan bahwa keberhasilan diet jangka yang panjang sangat bergantung pada konsistensi dalam mengontrol porsi makan. Jenis asupan seperti gorengan dan juga makanan tinggi tepung menjadi hidangan utama yang perlu dibatasi porsinya. Guna menjaga rasa kenyang lebih lama, ia juga menyarankan masyarakat untuk mengonsumsi makanan padat daripada jenis makanan cair. Aktivitas mengunyah makanan dapat merangsang otak untuk memproduksi sinyal kenyang secara alami dan juga optimal. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memprioritaskan makanan utuh dalam menyusun menu harian yang sehat. Pengelolaan makanan sederhana seperti mengukus atau merebus jauh lebih disarankan dibanding dengan proses penggorengan berulang kali. Kebutuhan protein harian perlu dipenuhi secara cukup untuk mempertahankan massa otot dan juga menjaga metabolisme tubuh tetap tinggi. Sumber protein berkualitas seperti dada ayam, ikan, telur, dan juga tahu sangat baik untuk dikonsumsi harian. Nah, pendengar, sebagai penutup, ia juga menegaskan bahwa pola makan seimbang dan fleksibel merupakan kunci utama keberhasilan diet berkelanjutan. Jadi menikmati proses dan juga menjaga konsistensi jauh lebih efektif dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih sehat. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
2: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak Sri Suwarni mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu air, nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan, orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Yang jelas gizinya tercukupi ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara ya. Tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya Fahid Nafari menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, maksudnya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil risiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
1: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct?
13: Right?
12: Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
14: Kali ini investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan mereka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
15: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
16: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth
13: as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
15: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
17: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
15: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Water security and resilience. We need.
19: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
20: We already have.
21: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
19: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
22: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
19: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
22: With that, it is my
19: dari
22: great
19: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
2: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
23: Inti arahannya adalah
0: kita harus menjadikan BAKOM itu untuk
4: menerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta BAKOM untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala BAKOM Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
0: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan BAKOM itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BAKOM Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut BAKOM juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
20: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
4: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, BAKOM juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun yang bisa kita lihat dari sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
3: Teman-teman dari KL,
5: kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Begot menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Kinger, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we're the kings of Southeast Asia.

0: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: aktif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang

0: Sekian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ketika hati menjadi rumah Tuhan. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, bersama saya, Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam mimbar agama Katolik, edisi 6 Oktober 2026. Saudara-saudari para pendengar setia Pro 1 RRI ND yang terkasih, salam damai dan sukacita dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada saat ini, entah di rumah bersama keluarga,

dalam perjalanan atau di tempat kerja, atau mungkin sedang menikmati keheningan malam seorang diri. Semoga kasih Tuhan menyertai kita semua. Malam ini, marilah kita sejenak menenangkan hati. Sebab di tengah dunia yang semakin ramai, kadang hati kita justru semakin sepi. Banyak suara terdengar di sekitar kita. Ada suara pekerjaan, suara tuntutan hidup, suara kekhawatiran, suara kegagalan masa lalu. Bahkan, terkadang ada suara di dalam hati kita sendiri yang berkata, "Aku tidak cukup baik, aku tidak mampu, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan." Namun malam ini, kita hendak belajar dari sabda Tuhan bahwa hati manusia tidak pernah boleh dibiarkan kosong. Sebab hati yang kosong mudah dipenuhi oleh apa saja. Dan hati yang menjadi rumah Tuhan akan dipenuhi oleh kasih, damai, pengharapan, dan kekuatan. Saudara-saudariku terkasih, mari kita berhenti sejenak dari segala kesibukan. Mari kita meletakkan sejenak beban yang kita pikul. Mari kita membuka telinga untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan lebih dari itu, mari kita membuka hati agar Tuhan sendiri berkenan tinggal di dalamnya. Karena sabda Tuhan bukan hanya untuk didengar dengan telinga, tetapi untuk diterima dengan hati, dihidupi dalam tindakan, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Ada yang datang dengan hati penuh syukur, ada yang datang dengan kegelisahan, ada yang sedang bahagia, ada pula yang sedang terluka, ada yang sedang kuat, dan mungkin ada yang hampir menyerah. Tuhan, bukalah hati kami agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu. Bersihkan hati kami dari segala sesuatu yang menjauhkan kami daripada-Mu. Jauhkan kami dari kebencian, iri hati, kesombongan, dendam, dan segala kejahatan. Jadikanlah hati kami tempat yang layak bagi kehadiran-Mu. Semoga melalui sabda-Mu malam ini, kami semakin mengenal kehendak-Mu, semakin mencintai-Mu, dan semakin setia mengikuti jalan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil suci berikut menurut Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Pada suatu ketika, setelah Yesus mengusir setan dari seseorang yang bisu, beberapa orang berkata bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Yang lain mencoba Yesus dan meminta tanda dari surga. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata bahwa setiap kerajaan yang terpecah-pecah akan binasa, dan rumah yang terpecah-pecah akan runtuh.
Yesus kemudian berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Yesus menegaskan bahwa jika ia mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada mereka. Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang kuat yang menjaga rumahnya dengan lengkap. Tetapi ketika datang seorang yang lebih kuat daripadanya, ia dapat mengalahkan orang kuat itu dan merampas perlengkapan yang diandalkannya. Kemudian Yesus berkata bahwa apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari tempat perhentian. Dan ketika ia tidak menemukannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Ketika ia kembali, ternyata rumah itu telah disapu bersih dan tertata rapi. Lalu ia pergi dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada dirinya. Mereka masuk dan tinggal di sana. Maka keadaan orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRIND yang terkasih, ada satu kalimat yang sangat menarik dalam Injil hari ini. Yesus berbicara tentang sebuah rumah, rumah yang pernah ditinggalkan oleh roh jahat. Kemudian rumah itu disapu bersih, ditata, dibersihkan. Tetapi masalahnya adalah rumah itu kosong. Dan karena kosong, ia kembali didatangi oleh roh-roh jahat. Saudara-saudariku, bukankah gambaran ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita? Kita sering berpikir bahwa menjadi baik berarti cukup dengan menyingkirkan yang buruk. Kita berhenti marah. Kita berhenti berbohong. Kita berhenti melakukan kebiasaan buruk. Kita meninggalkan pergaulan yang tidak baik. Kita berdamai dengan orang lain. Semua itu memang baik. Tetapi Yesus mengingatkan kita, hati tidak cukup hanya dibersihkan, hati juga harus diisi. Lantas, diisi dengan apa? Dengan kasih Tuhan, dengan sabda Tuhan, dengan doa, dengan pengampunan, dengan kebaikan, dengan iman, dengan kepedulian kepada sesama. Sebab hati manusia tidak pernah benar-benar kosong. Kalau bukan Tuhan yang mengisinya, dunia akan berusaha mengisinya. Kalau bukan kasih yang mengisinya, kebencian bisa mengambil tempat. Kalau bukan pengampunan yang mengisinya, dendam bisa menetap. Kalau bukan iman yang mengisinya, ketakutan bisa menguasai. Dan kalau bukan harapan yang mengisinya, maka keputusasaan bisa tumbuh di sana. Rumah yang bersih tetapi kosong. Saudara-saudaraku, bayangkan saja, walaupun
walaupun rumah itu sudah dibersihkan, lantainya disapu, jendelanya dibersihkan, barang-barang ditata dengan rapi, semuanya pasti tampak indah. Tetapi tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya. Maka rumah itu walaupun bersih, tetapi rumah itu akan terasa dingin. Tidak ada kehidupan, tidak ada suara, tidak ada kehangatan. Demikian juga dengan hati manusia. Kita bisa saja tampak baik di luar, selalu tersenyum, kita bicara sopan, kita aktif dalam berbagai kegiatan, kita bahkan bisa melakukan banyak hal baik. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan sungguh tinggal di dalam hati kita? Jangan sampai kehidupan kita hanya terlihat baik di luar, tetapi di dalam hati kita menyimpan kebencian. Jangan sampai bibir kita berkata, "Saya sudah memaafkan," tetapi hati masih menyimpan luka. Jangan sampai kita rajin berdoa, tetapi sulit mengasihi. Atau jangan sampai kita aktif dalam kehidupan menggereja, tetapi hati kita penuh kesombongan dan penghakiman. Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, Tuhan melihat rumah yang ada di dalam hati kita. Tuhan ingin tinggal, bukan sekedar berkunjung. Sama saudara dan saudariku terkasih, ada perbedaan antara rumah yang dikunjungi dan rumah yang ditinggali. Kalau seseorang hanya berkunjung, ia datang sebentar lalu pergi. Tetapi kalau seseorang tinggal, ia menjadi bagian dari kehidupan rumah itu. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan hanya menjadi tamu di dalam hati kita. Jangan datang kepada Tuhan hanya ketika kita membutuhkan pertolongan. Ketika sakit, kita berdoa. Ketika mendapat masalah, kita berdoa. Ketika menghadapi kesulitan, kita mencari Tuhan. Tetapi ketika semuanya berjalan baik, kita kembali melupakannya. Tuhan tidak ingin hanya menjadi tempat kita datang ketika membutuhkan sesuatu. Tuhan ingin tinggal dalam hati kita setiap hari. Ketika kita bahagia, Tuhan ada. Ketika kita menangis, Tuhan ada. Ketika kita berhasil, Tuhan ada. Ketika kita gagal, Tuhan juga ada. Ketika hidup terasa terang, Tuhan ada. Dan ketika jalan hidup terasa gelap, Tuhan tetap ada. Sama saudara dan saudariku terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berkata bahwa jika ia mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah bukan pertama-tama tentang tempat. Kerajaan Allah adalah tentang kehadiran dan pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kasih mengalahkan kebencian, di sana kerajaan Allah hadir. Ketika seseorang memilih mengampuni daripada membalas, di sana kerajaan Allah hadir.
Ketika seorang ibu tetap mendoakan anaknya yang sedang jauh dari Tuhan, di sana kerajaan Allah hadir. Ketika seorang ayah tetap bekerja dengan jujur demi keluarganya, di sana kerajaan Allah hadir. Ketika seorang anak menghormati dan merawat orang tuanya, di sana kerajaan Allah hadir. Ketika kita memilih berkata benar, meskipun kebenaran itu tidak menguntungkan kita, di sana kerajaan Allah hadir. Jadi, saudara-saudariku, kerajaan Allah bukan sesuatu yang jauh. Kerajaan Allah dimulai dari hati yang membiarkan Tuhan memerintah di dalamnya. Sama saudara dan saudariku, para pendengar Prosatu RRI ND terkasih, ada sebuah kisah sederhana. Dikisahkan seorang anak kecil memiliki sebuah kamar yang sangat berantakan. Mainan ada di mana-mana. Buku berserakan. Pakaian tidak tertata. Ibunya kemudian berkata, "Nak, mari kita bersihkan kamarmu." Anak itu pun mulai membersihkan. Mainannya dimasukkan ke tempatnya. Buku disusun rapi, pakaiannya dilipat, lantai disapu. Setelah selesai, kamar itu tampak sangat rapi. Sang ibu kemudian bertanya, "Sudah selesai, Nak?" Anak itu menjawab, "Sudah, Ma." Lalu ibunya berkata, "Sekarang, mari kita duduk bersama di kamar ini." Anak itu tersenyum. Ternyata tujuan ibunya bukan sekedar agar kamar itu bersih. Ia ingin hadir bersama anaknya di dalam kamar itu. Saudara-saudariku, para pendengar setia Prosatu RRI ND terkasih, demikian pula Tuhan, sebagaimana cerita ilustratif tadi. Tuhan tidak hanya ingin kita membersihkan hati dari dosa. Tuhan ingin tinggal bersama kita di dalam hati yang telah dibersihkan itu. Tuhan ingin hadir dalam keputusan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam perkataan kita, dalam hubungan kita dengan sesama. Karena itu, jangan hanya bertanya, apa yang harus saya singkirkan dari hidup saya? Tetapi tanyakan juga, apa yang harus saya izinkan Tuhan tumbuhkan dalam hidup saya? Sama saudara dan saudariku, para pendengar yang terkasih, malam ini, marilah kita masuk lebih dalam ke dalam hati kita. Coba kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang saat ini memenuhi hati saya? Apakah kasih ataukah kemarahan? Apakah syukur ataukah keluhan? Apakah pengharapan ataukah ketakutan? Apakah hati saya sungguh menjadi tempat Tuhan tinggal? Atau saya hanya datang kepada Tuhan ketika membutuhkan sesuatu? Apa yang perlu saya kosongkan dari hati saya? Mungkin kebencian, mungkin dendam, atau mungkin iri hati, kesombongan, atau mungkin luka lama yang belum saya serahkan kepada Tuhan.
Yang terakhir ialah, setelah saya mengosongkan semua itu, apakah saya sudah mengisinya dengan Tuhan? Sebab sama saudara dan saudariku, hati yang kosong adalah hati yang mudah dikuasai oleh apa saja. Tetapi hati yang dipenuhi Tuhan akan memiliki kekuatan untuk berkata, aku tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku memilih mengampuni. Aku memilih tetap berharap. Aku memilih percaya kepada Tuhan. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, malam ini Yesus mengajak kita untuk memeriksa kembali rumah hati kita. Mungkin selama ini kita sibuk membersihkan kehidupan kita di luar, tetapi Tuhan mengajak kita untuk melihat lebih jauh. Bagaimana keadaan rumah hati kita? Apakah di sana ada damai? Apakah di sana ada kasih? Apakah di sana ada pengampunan? Apakah di sana masih ada ruang bagi Tuhan? Jika hari ini hati kita terasa kosong, jangan takut saudaraku. Jika hati kita terasa jauh dari Tuhan, jangan menyerah saudaraku. Jika kita merasa sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, jangan putus asa saudaraku. Pulanglah. Pulanglah kepada Tuhan. Bukalah pintu hati kita dan katakan, Tuhan, masuklah, tinggallah di dalam hatiku, pimpinlah pikiranku, bimbinglah perkataanku, tuntunlah langkah hidupku. Sebab pada akhirnya, yang membuat hati kita kuat bukan karena kita tidak pernah mengalami pencobaan. Yang membuat kita kuat adalah karena kita tidak sendirian menghadapinya. Ada Tuhan yang tinggal bersama kita. Dan ketika Tuhan tinggal dalam hati kita, rumah yang sederhana sekalipun dapat menjadi tempat lahirnya damai. Hati yang pernah terluka dapat menjadi tempat lahirnya pengampunan. Hidup yang pernah jatuh dapat menjadi kesaksian tentang rahmat. Dan manusia yang pernah merasa kosong dapat kembali menemukan harapan. Jadikanlah hatimu rumah bagi Tuhan. Sebab ketika Tuhan tinggal di sana, kegelapan tidak akan menjadi penguasa terakhir. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang kami dengarkan malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hati kami adalah tempat yang harus selalu kami jaga. Tuhan, bersihkanlah hati kami dari segala sesuatu yang menjauhkan kami daripadamu. Singkirkanlah kebencian, lembutkanlah kesombongan, sembuhkanlah luka, dan bebaskanlah kami dari segala ketakutan. Jangan biarkan hati kami menjadi kosong. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Penuhilah dengan damai-Mu. Penuhilah dengan Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk mengampuni ketika kami disakiti. Ajarlah kami untuk tetap berharap
ketika hidup terasa berat. Ajarlah kami untuk tetap percaya ketika jalan di depan kami belum jelas. Dan Tuhan, jadikanlah hati kami rumah bagimu. Tinggallah dalam keluarga kami. Tinggallah dalam pekerjaan kami. Tinggallah dalam setiap keputusan kami. Tinggallah dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah para pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun mereka berada. Dan bagi mereka yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, berikanlah kekuatan. Bagi mereka yang sedang bersedih, berikanlah penghiburan. Bagi mereka yang sedang kehilangan harapan, nyalakan kembali terang di dalam hati mereka. Dan bagi kami semua, berikanlah hati yang selalu terbuka untuk menerima kehadiran-Mu. Semoga hidup kami menjadi tempat di mana kasih-Mu berdiam, dan melalui hidup kami, orang lain pun dapat merasakan kehadiran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRIND terkasih. Demikianlah mimbar agama Katolik edisi 6 Oktober 2026. Kiranya sabda Tuhan malam ini tinggal dalam hati kita dan menjadi kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Ingatlah, jangan hanya membersihkan hati kita dari yang buruk, tetapi isilah hati kita dengan kasih Tuhan. Sebab ketika hati menjadi rumah Tuhan, di sanalah kasih menemukan tempat, di sanalah pengampunan bertumbuh, di sanalah harapan menyala, dan di sanalah kita menemukan damai. Saya Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, pamit undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Salve.

0: Pendengar RRI, sebelum
1: Pro 1.

0: Pro 1. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana pun Anda berada. Masih bersama saya Yulina Mulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah tadi, kita sudah mendengarkan warta berita daerah. Maksud kami warta berita nasional ya, bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan dilanjutkan dengan mimbar agama bersama Pro 1 RRI ND. Dan kini kami kembali hadir dari RRI Labuan Bajo ya, untuk menemani waktu istirahat Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program Komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema terkait mengangkat potensi pangan lokal, kiprah Yayasan Ayu Indonesia melalui olahan sorghum yang dipresenteri oleh saya sendiri, Yulin Amol. Selamat mendengarkan.
1: Aksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda malam ini. Dan pendengar, senang sekali saya Ilin Amul masih menemani Anda dalam program Komunitas Bicara malam ini ya. Sebuah program yang menghadirkan berbagai komunitas, organisasi dan pelaku inspiratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan pendengar, semoga malam Anda berjalan dengan baik dan juga penuh semangat ya. Nah pendengar, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber daya dan juga sumber daya pangan maksud kami ya. Namun di tengah beragam pilihan pangan yang ada, masih banyak potensi pangan lokal yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Salah satunya adalah sorghum, yaitu tanaman yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Nah, melalui Yayasan Ayo Indonesia, sorghum tidak hanya diperkenalkan sebagai bahan alternatif, tetapi juga menjadi peluang untuk mendorong UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pendengar, malam hari ini kita akan mengulas lebih jauh ya, bagaimana perjalanan, tantangan dan juga harapan dalam mengembangkan sorghum bersama Ibu Delvina Luhur, yaitu salah satu staf dari komunitas Yayasan Ayo Indonesia. Langsung saja kita sapa ya. Selamat malam, Bu Delvina.
2: Selamat malam, Bu.
1: Apa kabar Anda malam ini, Bu?
2: Baik, Bu. Sehat.
1: Oke, puji Tuhan ya. Bagaimana aktivitas hari ini, Ibu? Lancar?
2: Ya, cukup lancar, Bu, karena kita harus kerja di lapangan juga hari ini.
1: Oke, luar biasa sekali ya, Ibu. Baik, Ibu Delvina, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama pendengar RRI Labuan Bajo malam ini ya, Bu ya.
2: Oke, selamat malam semua saudara-saudaraku di Labuan Bajo yang sempat mendengarkan wawancara kami pada malam ini.
1: Oke. Baik, baik pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada dan juga Ibu Delvina. Sebelum kita mengenal lebih jauh berbagai produk olahan sorghum, tentu menarik ya untuk kita ketahui terlebih dahulu bagaimana Yayasan Ayo Indonesia memulai langkahnya hingga akhirnya aktif mendampingi masyarakat dalam mengembangkan pangan lokal. Nah, Ibu Delvina, boleh diceritakan bagaimana awal mula Yayasan Ayo Indonesia hadir di Manggarai, Bu? Dan apa yang melatar belakangi ketertarikan Yayasan dalam mengembangkan sorghum ini, Ibu?
2: Oke, terima kasih banyak, Bu. Mungkin saya tahu kan bagaimana Yayasan Ayo memulai mengembangkan sorghum ini. Mm-hmm. Yang pertama, Yayasan Ayo Indonesia adalah lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menggarai. Mengapa Ayo Indonesia tertarik dengan program sorghum? Karena kita melihat bahwa khususnya di Manggarai sekarang untuk sorghum itu hal yang baru. Okay. Sehingga kami jalan-jalan selama ini bahwa hampir seluruh Manggarai Raya itu tanaman sorghumnya sudah tidak ada lagi. Mm-hmm. Kita dikenal dulu bahwa sorghum ini adalah sebagai pangan asli orang Manggarai. Tetapi berapa tahun sampai sekarang ini sorghumnya sudah tidak ada lagi.
1: Oke.
2: Sehingga dari perjalanan itu bahkan kita wawancarai berapa orang tua di kelompok dampingan kita bagaimana sorghum ini. Okay. Mereka bilang kami tidak mengenal sorghum, bahkan antara umur 50 tahun ke atas. Mm-hmm. Untuk masyarakat Manggarai baru mereka saja yang makan sorghum, bahkan dulu mereka bilang Manggarai dulu itu jaya dan kami itu makan dari sorghum saja pagi sampai sore. Okay. Sehingga kami dulu tidak kelaparan, kemudian bahkan kami tidak pernah kekurangan pangan. Dan mungkin sekarang mereka bilang, kami sekarang ibu tidak seperti dulu. Kalau dulu kita hanya makan besi atau sorghum itu sangat tahan lama laparnya dibandingkan sekarang.
1: Oke, betul sekali.
2: Dari situasi seperti itu, kami diskusi di kantor bahwa bagaimana kalau kita mengembangkan lagi sorghum untuk sekarang ini.
1: Oke, itu menceritanya kembali ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Oke. Memang sorghum ini nilai gizinya sangat tinggi sekali ya, Bu ya?
2: Iya, Bu. Sangat tinggi, bahkan untuk program kita juga sorghum adalah salah satu untuk mengatasi stunting.
1: Oke.
2: Karena untuk kayu Indonesia mungkin saya informasikan tentang bagaimana program-program Ayu Indonesia selain sorghum ini, kita punya program di Ayu Indonesia ada berapa bidang atau divisi. Yang pertama itu kesehatan dasar, kemudian juga selain kesehatan dasar, pertanian dan ketahanan pangan. Saya di bagian dari ketahanan pangan itu untuk mengembangkan sorghum sebagai pelaksana. Kemudian selain itu juga di Indonesia ada program kesehatan disabilitas atau disabilitas fisik, kemudian disabilitas intelektual. Itu yang itu program-program Indonesia sekarang ini selain sorghum.
1: Luar biasa sekali ya, Bu ya. Oke, baik Ibu Delvina, di tengah banyaknya komoditas dengan pangan lokal, mengapa Yayasan Indonesia justru memilih sorghum ini sebagai salah satu fokus pemberdayaan masyarakat, Bu?
2: Karena yang pertama itu selain kita memperkenalkan kembali sorghum yang sudah lama hilang. Ya, yang sudah sehingga yang pertama itu sorghum dimenggaraikan dulu itu ada puncak jayanya. Sekarang hampir sudah berapa puluh tahun sorghum
1: sudah tenggelam,
2: sehingga kita peluang untuk memperkenalkan kembali sorghum ini kepada masyarakat supaya anak-anak muda ataupun generasi tidak hilang jejak, tidak hilang jejak untuk bagaimana sorghum atau besi untuk bahasa Manggarainya. Kalau untuk di Manggarai banyak varietasnya, ada nama yang kalau untuk Manggarai Tengah itu ada besi, kemudian Manggarai Selatan ada lempang dan lain-lain. Ada 7 jenis seluruhnya, Bu.
1: Oke, jadi memang anak muda juga harus dilibatkan ya, Bu ya, supaya bisa ikut sertakan dalam melestarikan sorghum ini, Bu.
2: Memang ya, Bu, harus begitu. Tetapi untuk yang tertarik untuk lebih banyak untuk mengembang sorghum itu untuk di desa rampingan kita lebih banyak orang tua.
1: Orang tua, oke.
2: Lebih banyak misalnya umur rata-rata 40 sampai 70-an tahun, Bu.
1: Oh, kebanyakan lansia ya, Bu ya?
2: Iya, Bu.
1: Oke, baik Bu Delvina. Masih banyak masyarakat yang belum begitu mengenal luas terkait sorghum ini, Bu. Sebenarnya apa keunggulan sorghum dibandingkan dengan bahan pangan lainnya, begitu?
2: Keunggulan sorghum itu selain itu gizi, juga untuk kesehatan. Okay. Misalnya untuk itu kesehatannya, pengalaman kita selama ini untuk di ada konsumen yang membeli sorghum untuk mengatasi diabetes.
1: Oke.
2: Itu pengalaman-pengalaman kita. Kemudian keunggulan dari sorghum ini baik dari budidaya. Kalau untuk budidayanya pengalaman kita selama ini sorghum tidak terlalu ribet dalam budidayanya. Nah, yang kedua juga kita tahu cuaca sekarang tidak terlalu ini sorghum relevan dengan perubahan cuaca
1: begitu,
2: ini.
1: Okay.
2: Kemudian sorghum ini selain apa dia tahan terhadap iklim, terlebih tahan terhadap panas.
1: Okay.
2: dia tidak butuh banyak air, sehingga pengalaman kita selama ini yang produktivitas sorghum itu sangat tinggi sekali ketika kita tanam di daerah panas, bukan untuk di dataran tinggi.
1: Oke,
2: juga
1: hasilnya Bu ya?
2: Ya, sorghum juga tumbuh baik di dataran tinggi, tergantung bagaimana perilaku kita untuk pemupukan. Tapi pengalaman kita adalah untuk mulai dataran rendah sampai dataran tinggi sekitar 800 meter dari permukaan laut, dia punya pertumbuhan dan produksinya masih bagus. Okay. Itu pengalaman.
1: Baik, Bu Delvina, luar biasa sekali ya. Ya, berarti sorghum bukan hanya sekedar tanaman pangan begitu, tetapi juga memiliki manfaat yang begitu besar bagi kesehatan dan juga ketahanan pangan ya, maksud kami. Nah, Ibu, menurut Ibu apa tantangan terbesar ketika Ibu mengajak masyarakat ataupun teman-teman lainnya untuk mengenal dan mengonsumsi sorghum ini, padahal sebagian besar masih bergantung pada beras begitu, Ibu?
2: Ya, benar. Tantangan kami selama ini, Bu, yang pertama untuk merubah perilaku masyarakat yang dari awalnya mereka yang pertama sorghum ini sebagai hal baru, kemudian sorghum ini masyarakat kita sudah terbiasa dengan pola hidup instan. Sehingga untuk kita memulai lagi berapa puluh tahun untuk memulai lagi untuk mengembangkan sorghum itu susah sekali.
1: Oke, agak sedikit susah ya, Bu, ya, untuk menyesuaikannya kembali.
2: Ya, benar.
1: Oke. Baik, Ibu, produk olahan sorghum apa saja yang telah berhasil dikembangkan bersama masyarakat, Bu?
2: Yang pertama itu yang paling apa, pop sorghum, karena yang pertama itu ketika kita memberi awalnya kita pelatihan dulu, Bu. Setelah cara kita untuk apa dengan masyarakat, yang pertama kita mendampingi mereka mulai dari pelatihan sampai pada pelatihan budidaya sampai pada pasca panen, kemudian kita masuk dalam olahan produk sorghum. Produk sorghum itu yang kita sudah memperkenalkan dengan itu petani atau masyarakat. Yang pertama itu kita mulai dari itu olahan yang sederhana itu adalah pop sorghum, karena dia tidak butuh bahan lain lagi. Dia hanya butuh sorghum sendiri. Sehingga itu yang kita kemudian juga ada olahan kerupuk, kemudian kue-kuean. Seperti untuk ke kue, Bu, yang kita selama ini dengan yang paling tertarik sekali untuk anak-anak itu sorghum, kerupuk, sehingga misalnya untuk mengembangkan memang mengembangkan itu butuh proses juga, tetapi
1: betul sekali, Bu.
2: Ya, kemudian terlebih awal-awal, Ibu, untuk memberikan yang terkait olahan sorghum ini, kita tahu sorghum ini kan agak sedikit seratnya tinggi. Sehingga ketika kita makan sorghum tanpa olah yang lebih bagus, anak-anak juga tidak suka.
1: Tidak suka, oke. Harus cara pengolahannya lebih menarik begitu, Ibu.
2: Ya. Lebih misalnya kita bikin kue ataupun dengan cara-cara yang lebih baik. Yang paling untuk di ini yang kita kembangkan sekarang itu yang jual di kita punya UKM seperti kerupuk, kemudian pop sorghum, kemudian itu puding sorghum, dan ada berapa jenis kue yang kita bisa jual. Tapi memang itu butuh proses yang lama. Untuk sorghum saja ini di Manggarai, kita mulai dari tahun 2023 itu sudah. Memang awal-awal kita sosialisasi 2000, tetapi dalam berapa tahun kemudian kita untuk masa Manggarai ini yang kami amati ataupun saya keliling-keliling di Manggarai, tetapi untuk ke yang untuk sorghum itu butuh proses, Bu. Kemudian yang sudah mulai makan sorghum mulai itu memperkenal sorghum, tetapi kami juga bersyukur bahwa petani sudah memulai mengembangkan secara rutin tanam sorghum. Kemudian juga mereka sudah bisa makan sendiri dengan sorghum. Kemudian yang saya lihat juga, kami lihat juga anak-anak juga suka makan sorghum, terlebih yang sereal sorghum, karena kita memberinya melalui olahan sereal, kemudian juga dengan apa itu bubur sorghum, sehingga dengan itu memperkenalkan produk sorghum itu ke masyarakat memang butuh proses. Jangankan UKM ibu, yang untuk makan mereka saja kita harus butuh itu kesabaran bahwa untuk makan sorghum ini seperti ini.
1: Sehingga kami
2: senang bahwa ada kelompok yang mengembangkan sorghum dengan olahan itu, mereka bisa jual, bisa mendapat selain makan, bisa mendapat uang dari jualan mereka, walaupun dalam skala kecil, tetapi ketika saya melihat mereka, mereka rasa senang. Dan mereka tanam seperti ada di kami punya kelompok yang mereka hasil apanya, hasil produk sorghum atau hasil dari panen sorghum bisa jual. Jual untuk ke uang, bahkan kemarin ini dari kantor kirim ke Kupang untuk ke itu jual sorghum 1 ton, kita sudah kirim ke sana untuk ke kita punya buyer di sana. Sehingga untuk keolahan sorghum ini sebenarnya peluang untuk masa depan, terlebih anak-anak muda yang mau mengembangkan sorghum. Itu cita-cita kita ke depan. Tidak hanya sebatas sampai pada menanam saja, tetapi menanam, makan, dan jual, dan ada uang lagi beli bahan-bahan lain. Karena sorghum ini dia adalah pangan alternatif yang baik untuk kesehatan. Tidak hanya untuk itu maka apa saja untuk sebagai makan saja, tetapi nutrisinya sangat tinggi. Kita juga bahwa harapan kami untuk menggerai ini betul-betul mengembangkan sorghum ini dengan baik, dan mereka harus cita-cita kita ke depan bahwa berapa tahun kemudian itu sorghum ini sebagai makanan ataupun sebagai makanan utama orang
1: Merai. Baik. Baik Ibu, memang mengelola kreativitas mengelola sorghum ini memang butuh proses yang panjang ya Bu ya. Dan juga hasil dari kelola sorghum ini di tengah masyarakat hanya lebih banyak yang mereka tertarik pada olahan yang sudah menjadi kue dengan kerupuk begitu ya Bu.
2: Iya. Memang juga untuk kepada umumnya, karena petani itu makan, kemudian juga dari hasil mereka, mereka makan sendiri, kemudian menjadi beras dan mereka makan. Tetapi yang secara misalnya kita jual untuk di UKM, selain untuk kita jual beras, kemudian sereal, tepung, itu juga apa, tetapi kalau untuk yang mengenai untuk makanan langsung itu yang paling apa itu kue-kuean, karena
1: paling laris ya Bu ya.
2: Laris ya.
1: Oke. Baik Ibu Delvina, bagaimana dampak pengembangan olahan sorghum terhadap pelaku UMKM yang didampingi oleh Yayasan Ayo Indonesia ini sendiri Bu?
2: Ya, dampaknya Bu, yang pertama itu tentunya ada pendapatan baru di dalam keluarga.
1: Oke, karena luar biasa Ibu ya.
2: Ya, dengan adanya sorghum, ketika mereka menjual dan memperoleh hasilnya, yang pertama tidak hanya makan sorghum tok, tetapi uang dari kelola hasil dari sorghum itu mereka juga beli beras atau apa. Kami apa untuk selama ini Bu, untuk kalau kita ukur untuk petani dampingan kita, mereka makan sorghum itu 1/4 dari beras sekarang sudah memulai. Tapi bukan berarti hilang apa nasi ataupun hilang beras, tetapi setidaknya dengan adanya sorghum.
1: Oke, sudah ada perkembangan nih, Bu ya.
2: Ya. Sebagai makanan itu alternatif untuk keluarga.

0: sama Ayurvedisia. Setelah itu kita buat apa pelatihan, setelah disepakati pelatihan. Setelah pelatihan itu Bu, kita juga harus dampingi. Bukan hanya pergi saja, tetapi kita bekerja sama dengan mereka.
1: Harus dampingi langsung ya Bu ya?
0: Harus langsung dan sampai betul-betul mereka tahu. Bahkan kami itu setiap hari dengan petani Bu. Supaya tahu saja petani kita menggerai ini kalau hilang satu saja. Misalnya satu hari atau satu, okay. Apalagi kalau satu kan tidak kunjung, sudah tidak.
1: Okay, harus berarti harus didampingi terus dan dampingi langsung di lapangan nih, Witi, Ibu.
0: Ya, langsung di lapangan kita tidak itu bilang begini setelah pelatihan harus ini, tetapi setelah pelatihan kita tuntun mereka sampai okay. pada mereka mampu untuk mengolah sendiri mereka punya pertanian.
1: Okay.
0: Begitu juga terkait dengan produknya.
1: Memang luar biasa sekali ya Ibu. Ibu Delvina, selama mendampingi masyarakat, adakah kisah yang paling berkesan bagi Ibu sendiri ataupun teman-teman lain gitu, ketika sorghum benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan seseorang atau sebuah kelompok gitu Ibu?
0: Ya mungkin tidak bisa diungkapkan itu. Yang pertama karena mulai dari budidaya kita untuk bagaimana mereka membuat satu hal yang baru yang mereka bisa mengubah hidup mereka itu bagi kami itu sangat luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Mungkin tidak bisa diomong dengan kata-kata. Ketika kita melihat mereka saja kita rasa senang karena kita ada di sana berguna untuk mereka.
1: Ya. Oke, baik Ibu, menarik sekali ya. Memang dengan ada sorghum ini bisa membantu ekonomi keluarga juga Ibu ya.
0: Ya, walaupun tidak terlalu ini mungkin untuk sekarang kurang terlalu ini, tetapi menurut kami dari hal kecil ini ke depan ada perubahan kalau mereka tekun. Yang kita harapkan mereka selalu berbuat untuk keluarganya.
1: Oke, baik Ibu, sangat luar biasa ya dan juga sangat menginspirasi untuk kita semua. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita malam ini ya. Kita belajar bahwa pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang peluang pemberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi. Nah pendengar, kita jeda sejenak ya, kita akan lanjut kembali membahas terkait bagaimana proses pendampingan masyarakat sehingga harapan besar Yayasan Ayu Indonesia terhadap masa depan sorghum di Manggarai. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar akun YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo ya. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda secara langsung melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Baik Ibu, kita akan ngobrol setelah kami hadirkan satu lagu ya Bu ya.
0: Oke Bu,
1: makasih. Oke. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Anda masih

Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulian Amul dan juga narasumber kita malam ini Ibu Delvina Luhur ya. Dan di program komunitas bicara malam ini kita mengangkat tema terkait mengangkat potensi pangan lokal kiprah Yayasan Ayo Indonesia melalui olahan sorghum gitu ya. Baik pendengar, kita lanjut obrolan kita ya. Baik Ibu Delvina, kita lanjut perbincangan kita malam ini ya Bu ya.
2: Oke Bu.
1: Oke. Baik Ibu Delvina, seringkali ataupun kebanyakan anak muda sekarang lebih tertarik bekerja di sektor lain begitu Ibu dibandingkan bekerja di bagian atau di bidang pertanian. Nah, bagaimana kenyataannya dalam pengembangan sorghum ini, Bu? Apakah generasi muda sudah mulai terlibat atau masih perlu didorong, Ibu?
2: Iya, memang sebagiannya sudah terlibat, tetapi masih perlu didorong sedikit. Karena yang kami lihat itu hanya sebagian kecil anak muda sudah memulai bergerak di pertanian. Jangankan kenyataannya, Bu, yang kita lihat di masyarakat kurangnya partisipasi anak muda di dalam pengembangan pertanian. Apalagi yang terkait dengan sorghum. Sorghum ini adalah hal baru. Untuk memulainya itu mereka juga mungkin tidak terlalu tertarik, tetapi ketika kita mendorong mereka, ada sebagian petani muda yang tertarik untuk mengembangkan sorghum. Mungkin untuk bagaimana menggerakkan anak muda tidak hanya sekelompok orang ataupun hanya Indonesia, tetapi mungkin yang kami lihat ini masih kurangnya perhatian penuh dari pemerintah yang terkait bagaimana menggerakkan orang muda di dalam dunia pertanian. Mungkin tidak hanya LSM saja, ataupun memang pemerintah sudah sama melaksanakannya, tetapi lebih power lagi untuk bagaimana anak muda
1: berpartisipasi
2: dalam pengembangan pertanian. Tidak hanya sorghum, tetapi yang kita lihat hampir semua aspek kehidupan di tengah komunitas masyarakat, kaum muda tidak terlalu mengambil aktif untuk terlebih, ya mungkin menurut mereka pertanian ini tidak terlalu
1: menghasilkan Ibu ya.
2: Karena memang untuk pertanian itu butuh kesabaran dan ketekunan. Tetapi ada kenyataan, ada petani-petani kita yang tekun untuk mengelola pertaniannya, dia bisa menghasilkan uang. Tetapi mungkin yang kami mau adalah tidak hanya 1-2 orang, tetapi mungkin lebih dari itu untuk keterlibatan mereka tidak hanya di akademik saja, tetapi mungkin lebih bagusnya ketika bersama masyarakat mereka mengembangkan
1: potensi di bidang pertanian.
2: Iya.
1: Oke. Baik Ibu, sekarang ada yang bergabung nih Ibu, ada yang bertanya ya. Yang katanya, Ibu, saya baru pertama kali mendengar tentang sorghum. Jadi di mana masyarakat bisa mendapatkan sorghum atau produk olahannya, Ibu?
2: Untuk sorghum di Ayo Indonesia.
1: Ayo Indonesia ya. Oke.
2: Tetapi kita di Ayo Indonesia itu yang paling banyak itu mulai dari tepung sorghum, cereal sorghum, beras sorghum. Karena kita bisa mengembangkan itu, ataupun misalnya kalau untuk sorghum, untuk berasnya kita bisa masak di rumah. Kemudian juga kalau untuk produk-produk olahan masih dalam skala lingkungan. Tetapi yang kita banyak biasanya selama ini kita punya konsumen itu beli sereal, karena sereal itu gampang untuk ke bahan sajian. Kemudian ada tepung sorghum, kalau tepungnya itu untuk bikin kue, kemudian juga beras bisa masak, bisa dengan nasi. Okay. Bisa hubungi Yayo Sia, nanti ada teman kita di Yayo untuk ini.
1: Oke, okay, baik Ibu, ada lagi nih Ibu yang bertanya, apakah mengelola sorghum membutuhkan peralatan khusus atau masyarakat bisa mengolahnya sendiri di rumah Ibu?
2: Bisa, karena untuk sekarang ini hampir semua keluarga mempunyai alat-alat untuk itu alat-alat pembuatan kue yang sederhana. Mm-hmm. Karena sorghum ini yang paling apanya, yang paling sederhana sekali bikin sorghum itu adalah pop sorghum, hanya butuh cewek saja atau kuali saja.
1: Kuali, oke.
2: Okay. Butuh yang lain. Dia juga tidak butuh minyak, hanya cewek dan sorghum itu sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian bubur sorghum, semuanya menggunakan alat-alat yang biasa. Tidak harus yang elit.
1: Oke, okay, betul Ibu ya. Jadi bisa gunakan media yang ada saja Ibu ya.
2: Nah.
1: Oke. Okay. Baik Ibu, silakan dilanjutkan Ibu.
2: Kalau bikin bubur ya bisa pakai alat yang ibu rumah tangga, tidak okay. butuh ini. Mungkin kalau umpamanya kalau kue yang seperti kue kering butuh yang harus yang mahal. Tetapi kalau untuk kebutuhan di dalam keluarga ya tidak perlu butuh yang
1: alat-alat yang oke. Okay. Baik Ibu, ada lagi nih yang bertanya Ibu. Menurut Ibu apa yang harus dilakukan agar produk olahan sorghum dari Manggarai bisa dikenal ke tingkat nasional bahkan internasional, Ibu?
2: Ya, memang itu juga butuh campur tangan dengan pemerintah karena okay. Pemerintah yang punya peran untuk itu. Harapan kita adalah pemerintah harus memperhatikan itu UKM-UKM kecil yang masih tumbuh untuk mengembangkan usahanya di masa depan.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Luar biasa sekali ya Ibu. Baik Ibu Delvina, bagaimana atau seberapa penting kolaborasi antara komunitas, pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat dalam mengembangkan pangan lokal seperti sorghum ini Ibu?
2: Saya pikir Bu, penting sekali karena tiga pilar itu harus satu. Karena MNKOP, mungkin saya pakai bahasa Manggarai.
1: Boleh Ibu.
2: Ya, kalau itu istilahnya tungku itu kalau tidak ada itu kayu atau yang lainnya berarti dia tidak bisa nyala. Begitu juga kalau umpamanya satu kepemerintahan tidak ada masyarakat, tidak ada komunitas ataupun pemerintah sendiri, dia jalannya lain-lain. Kecuali kalau umpamanya tiga pilar itu bersama, duduk bersama dan bagaimana merencanakan yang baik untuk ke masyarakat ataupun untuk ke pengembangan pembangunan itu sendiri, berarti semuanya berjalan dengan bagus.
1: Oke, jadi keterlibatan pemerintah dalam mengembangkan atau mengolah sorghum ini sangat penting ya Ibu dan sangat berpengaruh ya. Begitu ya.
2: Kan tidak bisa kalau umpamanya hanya Indonesia jelas saja yang menggerakkannya atau memulainya. Ayo sebenarnya hanya untuk menjembatani bagaimana okay. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah yang kita melanjutkannya. Ataupun sama-sama untuk membangun khususnya untuk sorghum ini. Apalagi sorghum ini adalah hal baru untuk ke zaman kita sekarang, karena sorghum yang pertama dia ekonomis, kemudian dia peluang untuk masa depan, apalagi untuk tingkat gizinya sangat tinggi. Kalau untuk menyelamatkan manusia, kita harus betul-betul bergandengan tangan. Kalau hanya satu orang saja, dia tidak seimbang.
1: Oke, okay, betul sekali Ibu.
2: Ya, berjalan dengan baik.
1: Oke. Okay. Baik Ibu, apa harapan Ibu sendiri terhadap perkembangan sorghum di Manggarai dalam 5 hingga 10 tahun ke depan Ibu? Ataupun ke depannya begitu Ibu?
2: Ya, harapan saya yang pertama Bu, semua orang Menggerai itu mengembangkan sorghum dan makan dan juga jual dari hasil itu pertaniannya.
1: Pertanian.
2: Itu yang paling penting, dan sorghum ini sebagai makanan pokok kembali seperti dulu orang Menggerai. Apalagi itu harapan saya, dan juga harapan saya anak menyelamatkan anak-anak kita sekarang yang apalagi sekarang misalnya untuk ke NTT ataupun untuk kita di sini contohnya
1: okay. Menggerai begitu terkhususnya
2: dia punya stuntingnya bukan semakin menurun
1: malah semakin naik. Naik betul berarti ya, sorghum ini bisa menjadi peran utama dalam mencegah stunting ibu ya.
2: Ya Bu, benar sebenarnya begitu, tetapi itu makanya saya tadi bilang bahwa pemerintah berperan penting di dalam hal seperti ini, bahwa sorghum sebagai produk unggulan dan sorghum juga sebagai PMT stunting, itu harapan kami, bahwa tidak hanya sebatas wacana, tetapi betul-betul
1: harus terrealisasi Ibu ya.
2: Sekarang selama ini kan Bu, hanya tidak terlalu hanya wacana saja walaupun apa ya kalau ayo Indonesia tidak ada bagaimana okay. Untuk
1: betul memang harus kedepannya lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat ibu ya terutama kepada keluarga yang memiliki anaknya stunting begitu ibu ya
2: benar tetapi itu juga sejalan dengan misalnya pemerintah desa yang paling bawah dia juga harus tidak hanya kita yang
1: harus berpartisipasi begitu. Memang harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat sih ibu.
2: Benar bu.
1: Okay.
2: Memang selama ini kita sudah lakukan itu bu, tapi hanya sebagian kecil.
1: Baik. Okay, luar biasa sekali ibu. Sebagai penutup ibu. Silakan berikan pesan terbaik ibu untuk masyarakat Menggerai dimanapun anda berada ya silakan ibu terkait pengelolaan ataupun perkenalan sorghum ini bu.
2: Oke bu pesan saya untuk masyarakat Menggerai mulai sekarang kita mengembangkan sorghum mulai dari menanam. Teristimewa makan dan kalau ada hasilnya kita akan jual untuk kehidupan keluarga kita. Mungkin tujuan saya yang pertama kita akan menyelamatkan 10 tahun ke depan anak-anak kita mungkin tidak seperti kita lagi, mungkin mereka lebih sehat, lebih cerdas untuk kehidupan, karena yang kita pertahankan sekarang bukan kita orang tua, tetapi yang kita pertahankanlah anak-anak kita ke depan, supaya menjadi generasi yang sehat dan cerdas untuk Menggerai ke depan. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, luar biasa sekali Ibu. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga pesan yang sudah disampaikan oleh Delvina Luhur tadi sampai ke pendengar semuanya ya dan juga bisa bermanfaat ya. Dan pendengar perbincangan malam ini mengajarkan kita bahwa membangun masa depan tidak selalu harus mulai dari sesuatu yang besar begitu. Justru dari potensi yang tumbuh di sekitar kita seperti sorghum ini, lahirlah peluang untuk memperkuat ketahanan pangan, menggerakkan UMKM, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga semoga langkah Yayasan Ayo Indonesia selanjutnya dapat menginspirasi semakin banyak pihak untuk mencintai, mengembangkan, dan juga memberikan nilai tambah pada pangan lokal Indonesia. Dan juga pendengar, itulah perbincangan kita malam ini dalam komunitas bicara dengan tema mengangkat potensi pangan lokal kiprah Yayasan Ayo Indonesia melalui olahan sorghum. Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi bersama kami di RRI Labuan Bajo malam ini ya Ibu ya.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Ya, Bu. Semoga semoga Ibu dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan Ibu dan tetap semangat ya Ibu ya.
2: Amin.
1: Oke, okay. Baik pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, tetap stay tune ya, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu ke Ruang Dengar ke ruang dengar Anda maksud kami. Jadi saya Ilin Amul dan juga narasumber kita malam ini Ibu Delvina Luhur pamit undur diri dari program Komunitas Bicara.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 105,1 Pradua FM untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Labuan Bajo.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, selamat bergabung bersama kami di program Ruang Rindu malam ini ya. Buat Anda yang malam ini sedang menikmati waktu santai, mungkin sambil mengingat seseorang, mengingat masa lalu ya, atau sekadar ingin kembali merasakan suasana musik lawas di Ruang Rindu, kami hadir kembali ya bersama Anda di malam ini. Dan kita akan kembali menyusuri lagu-lagu pilihan dari era tahun 80-an hingga tahun 90-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi teman di masa muda Anda ya, pernah menemani sebuah cerita, bahkan mungkin masih menyimpan kenangan sampai hari ini. Nah, pendengar, buat Anda yang malam ini sedang merindukan seseorang, Anda bisa bergabung bersama kami di program acara Ruang Rindu malam ini. Siapa tahu seseorang yang sedang Anda rindukan juga sedang mendengarkan siaran RRI Labuan Bajo malam ini. Barangkali lagu yang kita putarkan malam ini bisa menjadi sebuah kode kecil untuknya. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa mengirimkan requestan Anda ataupun mengirim salam, ataupun Anda bisa curhat tipis-tipis ya tentang masa lalu Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Untuk mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu malam ini, akan kami hadirkan satu lagu pilihan ya ke ruang dengar Anda, yaitu lagu dari Bruri Marantika yang berjudulnya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Selamat menikmati.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Brori Marantika ya, yang berjudul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Dan pendengar, dari judulnya saja sudah terasa ya, lagu ini begitu dekat dengan kehidupan kita. Karena dalam sebuah hubungan, entah itu pasangan, sahabat, ataupun orang yang kita sayangi, yang paling penting bukan hanya rasa sayang, tapi juga kejujuran. Karena kalau sudah ada dusta, yang sakit bukan cuma hati ya, tapi kepercayaannya juga ikut pergi. Ngomong-ngomong soal hati, kalau boleh gombal sedikit nih, katanya dusta itu bisa menghancurkan hubungan. Tapi kalau yang bohong bilang tidak rindu, wah saya rasa hati kamu sendiri yang sedang berdusta gitu ya. Dan pendengar, kadang memang pengalaman mengajarkan kita ada orang yang awalnya setiap hari hadir, selalu ada kabar, tiba-tiba menjadi seseorang yang hanya bisa kita temui lewat kenangan. Dan lucunya, semakin kita berusaha tidak mengingat, justru semakin sering wajahnya muncul di pikiran begitu ya. Jadi buat Anda ya pendengar yang malam ini sedang teringat seseorang, tidak apa-apa ya, nikmati saja rindunya. Siapa tahu di tempat yang berbeda ada seseorang yang juga sedang memikirkan Anda begitu ya. Dan juga mungkin dari Anda malam ini yang punya pengalaman seperti yang ada di lagu yang baru saja kita dengar, Anda bisa curhat melalui layanan WhatsApp kami ya. Anda bisa berbagi cerita ya, cerita tentang masa lalu Anda atau tentang kisah percintaan Anda begitu ya. Siapa tahu kita bisa berbagi solusi dengan Anda. Silakan berikan pengalaman ataupun ceritakan pengalaman Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231987. Tetaplah bersama kami di program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia itu siapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar masih bersama saya ya, yang masih menemani Anda dalam program acara Ruang Rindu. Dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, memang malam-malam begini paling enaknya ditemani lagu-lagu yang bisa membawa kita seakan-akan kembali ke masa lalu gitu ya. Ya, walaupun kita hanya duduk mendengarkan lagu, tapi rasanya seperti sedang membuka kembali album kenangan yang sudah lama tersimpan begitu ya. Ada lagu yang begitu akrab di telinga, begitu terdengar beberapa nada saja tiba-tiba kita teringat seseorang ya, sebuah tempat atau bahkan sebuah cerita yang pernah pergi begitu saja ya. Dan lucunya lagunya mungkin sudah lama mendengar tapi kenangannya masih terasa baru ya. Dan mungkin itu juga yang membuat lagu-lagu era tahun 80-an dan juga tahun 90-an selalu punya tempat tersendiri. Bukan hanya karena melodinya tetapi karena ada cerita dan juga perasaan yang ikut hidup di dalamnya. Dan pendengar, malam ini biarkan suasana, biarkan musik ya membawa kita sejenak kembali ke masa lalu. Bukan untuk tinggal di sana, tetapi sekedar mengenang ya hal-hal indah yang pernah kita punya. Jadi untuk Anda pendengar yang malam ini sedang duduk santai ataupun hanya sekadar berbaring ya sambil menunggu jam istirahat malam ini, Anda bisa sambil mendengarkan kami atau bergabung bersama kami ya melalui line WhatsApp kami di 081238231987.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia adalah bukti nyata betapa kayanya negeri ini. Dari puncaknya yang menjulang hingga budayanya yang mengakar, setiap gunung membawa cerita tentang hubungan manusia dan alam yang harmonis. Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami, baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menikmati lagu-lagu era tahun 80-an hingga tahun 90-an ya, yang tentunya kita sama-sama bernostalgia bersama program acara Ruang Rindu malam ini. Dan buat Anda yang malam ini masih menyimpan rindu kepada seseorang, tidak perlu khawatir ya, rindunya boleh disimpan, orangnya jangan sampai hilang ya. Dan pendengar, satu lagi untuk Anda, kalau malam ini langit masih dihiasi bintang, mungkin itu karena bulan sedang ingin ditemani ya. Tapi kalau hati Anda dihiasi rindu, mungkin karena ada seseorang yang belum selesai di pikiran Anda. Baik pendengar, jangan lupa kalau rindu itu berat, jangan dipendam sendiri, dengarkan lagu. Siapa tahu yang dirindukan juga sedang mendengarkan Anda begitu ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi kami masih hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini, kami akan menghadirkan salah satu lagu spesial ke ruang dengar Anda, yaitu lagu dari Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulina Mulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi Selasa 6 Oktober ya 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan kembali informasi seputar kesehatan ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, praktisi kesehatan Dr. Tirta memberikan penjelasan mengenai sejumlah mitos kesehatan yang masih banyak beredar di masyarakat. Beberapa di antaranya, penggunaan cotton bud terlalu dalam dapat berisiko mendorong kotoran telinga dan melukai gendang telinga. Nah, kemudian langsung berbaring setelah makan bukan penyebab tubuh menjadi gemuk ya, tetapi dapat meningkatkan resiko gangguan pencernaan dan juga asam lambung. Nah, pendengar, Dr. Tirta juga menjelaskan bahwa faktor genetik dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, sementara olahraga pada penderita skoliosis tidak secara langsung menyembuhkan kelainan tulang belakang, tetapi dapat membantu mengurangi nyeri dan memperkuat otot penyangga tubuh. Karena itu, pendengar, disarankan untuk tidak langsung mempercayai informasi kesehatan yang beredar di media sosial, melainkan memastikan kebenarannya melalui sumber kesehatan yang terpercaya. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh cagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: ya, nanti? Cepet hari dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin ya, sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga, memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti masa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lala fanre ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi, karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin mama.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda terkait dokter gizi klinik beberkan fakta penting pemilihan pola makan sehat. Mendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, dokter spesialis gizi klinik Karin Wiradarma memberikan penjelasan mendalam mengenai berbagai mitos kesehatan terkait pola makan. Nah, edukasi ini disampaikan langsung melalui sebuah tayangan wawancara untuk meluruskan persepsi keliru yang beredar pada masyarakat. Isu pertama yang dijelaskan adalah anggapan bahwa kebiasaan makan pada malam hari selalu menjadi penyebab kegemukan. Penambahan berat badan sebenarnya lebih ditentukan oleh faktor metabolisme tubuh ya, maksud kami, serta jumlah porsi makan harian. Selanjutnya ia menanggapi pandangan publik mengenai pergantian konsumsi gula pasir menggunakan bahan madu secara penuh. Tubuh manusia pada dasarnya tetap memperoleh asupan gula harian selama tidak melebihi batas toleransi normal. Dr. Karin juga menyoroti risiko penurunan kualitas gizi makanan akibat proses pemanasan ulang secara berulang kali. Proses pemanasan ulang dalam batas wajar sebenarnya masih aman selama disimpan pada suhu udara yang dingin. Bahaya penggunaan wadah plastik yang tidak tahan panas saat memanaskan makanan turut menjadi perhatian utamanya. Nah, pemanasan wadah plastik secara berlebihan dapat memicu perpindahan bahan kimia berbahaya ya ke dalam makanan yang hangat. Terkait isu kandungan bisphenol A pada galon air, ia memastikan keamanannya bagi orang dewasa. Senyawa kimia tersebut telah diproses sedemikian rupa sehingga tetap terikat aman di dalam struktur kemasan. Namun pendengar, penggunaan wadah berbahan bisphenol A sangat tidak disarankan untuk tempat perlengkapan makanan bayi sehat. Organ hati pada tubuh bayi belum mampu memproses serta mengeluarkan sisa bahan kimia secara sempurna. Dr. Karin memberikan saran praktis bagi masyarakat yang ingin berbelanja produk kemasan dalam kaleng secara aman. Dan konsumen diimbau untuk selalu memilih kemasan utuh yang tidak mengalami kerusakan maupun penurunan kualitas fisik. Pada akhir penjelasan, ia menganjurkan masyarakat untuk lebih mengutamakan konsumsi makanan berbentuk padat daripada cairan. Mengunyah makanan padat secara perlahan dapat memberikan sinyal rasa kenyang yang bertahan jauh lebih lama. Baik, mendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nah kan cuma gambar. Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting sah?
1: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
1: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulina Mul dan operator studio Lydia Wanda dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

stasiun produksi Labuan Bajo, Republik Milik Bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz, kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Seraru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, dimana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Edisi pagi hari ini pendengar Rabu 7 Oktober 2026 ya. Saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami akan hadirkan setelah ini program Mutiara Pagi. Mutiara Pagi agama Hindu ya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRIND dan juga nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti pendengar kami akan mengajak Anda untuk update informasi cuaca untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar bersama dengan BMKG Komodo Manggarai Barat ya. Dan juga nanti pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog ya Labuan Bajo pagi ini dengan topik-topik yang sudah kami siapkan untuk Anda, yaitu Pelni perpanjang waktu pemesanan tiket guna antisipasi perjalanan dan juga puluhan paket peningkatan dan rehabilitasi jalan di Manggarai mulai dikerjakan. Untuk Anda pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar. Siaran ini Anda bisa dengarkan langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download langsung pendengar di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Baik pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi ya. Untuk edisi pagi hari ini, program Mutiara Pagi dari Agama Hindu, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.
2: Sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

0: pagi ini.
1: Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Umat Hindu pendengar RRI yang terkasih, berjumpa dengan saya, Kadek Herina Dewi, dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Untuk hari ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu karma pala dalam masyarakat Hindu. Namun sebelumnya, terimalah salam Panganjali, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam Om Anubhadrah Kratawo Iyantu Wiwasta. Semoga atas asung kertawaran nugraha idesahnya widiwasa, kita semua di pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat, baik, berbahagia, dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, semoga selalu berhasil dengan baik, dan pikiran yang suci selalu datang dari segala penjuru. Swaha. Pendengar RRI yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang karma pala, tentu kita semua sudah tahu ini merupakan hasil dari perbuatan, sebab akibat. Nah, jadi pancasrada dalam pandangan agama Hindu ini merupakan bagian dari ajaran agama Hindu, yaitu pancasrada. Jadi sekali lagi, karma pala ini merupakan bagian dari pancasrada, yaitu 5 keyakinan dalam beragama Hindu. Nah, karma pala ini, Bapak Ibu Mas Derma, tentu kita sudah memahaminya. Apapun yang kita lakukan, baik sadar ataupun tidak, tentu akan menuai hasil. Baik buruk hasil yang akan kita terima tergantung dari perbuatan kita sepanjang kehidupan ini. Nah, jadi hukum karma pala ini tentu sudah sangat dikenal di seluruh dunia, di mana karma merupakan sebab akibat. Apa yang kita perbuat, maka itulah yang akan kita terima. Itu sudah menjadi dasar dari setiap perilaku, bahkan di seluruh dunia. Umat Hindu yang berbahagia, jadi karma ini baik ya, karma baik itu mungkin bisa disebut sebagai pahala. Nah, sedangkan karma buruk mungkin itu bisa disebut sebagai istilah dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi segala perbuatan pastinya akan ada konsekuensinya. Perbuatan baik, konsekuensinya tentu kebaikan. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi perbuatan sehingga disebut dengan, maksud saya, hukum karma pala ini ya berbanding lurus dengan perbuatan, sehingga disebut dengan hukum sebab akibat. Karma pala diklarifikasikan menjadi 3 bagian. Jadi dalam pandangan agama Hindu ya, karma pala ini kita bisa kategorikan menjadi 3. Kalau dilihat dari lama waktu pala tersebut dipetik, yaitu ada sancita karma pala, kemudian prarabdha karma pala, dan juga kriya mana karma pala. Sancita karma pala ini merupakan hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis pahalanya dinikmati, dan juga masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Nah, sebagai contohnya, di kehidupan kita yang dulu mungkin kita melakukan korupsi miliaran, bahkan puluhan miliaran. Ya. Nah, namun karena sedang berkuasa atau mungkin kita pintar berkelit, pahalanya belum sempat kita nikmati. Maka kelahiran sekaranglah dinikmati buah atau hasilnya. Misalnya hidup kita akan jadi sengsara atau menjadi perampok hingga dihukum di penjara. Nah, jadi sebaliknya, jika kita melakukan hal baik pada kehidupan sekarang, namun karena alasan tertentu saat menjalani keseharian, masih sering kita ditimpa yang namanya sesuatu hal yang buruk. Nah, itu berarti karma baik yang sudah kita tanam pada kehidupan ini akan kita petik pada kehidupan yang mendatang. Nah, misalnya ada seorang pemuda yang terlahir di keluarga yang serba kekurangan dalam banyak hal. Namun dalam menjalani kehidupannya, ia tekun belajar dan selalu berlatih dan melatih dirinya menjadi seorang pemberani yang sangat baik hati. Jadi setiap tugas yang diberikan oleh orang tuanya selalu dikerjakan dengan cepat, dengan baik, dan juga dengan ikhlas. Melalui dari pekerjaan itulah untuk dapat membersihkan rumah misalnya saja, sampai membantu mencari nafkah, ia kerjakan dengan penuh semangat tanpa ada yang namanya rasa mengeluh. Nah, jadi walaupun si pria ini sudah melakukan banyak kebaikan, namun kehidupannya itu tidak pernah berubah sampai akhir hayatnya. Nah, ini berarti ia akan memetik budi baiknya itu yang ia tanam pada kehidupan ini dan kehidupan yang mendatang. Misalnya, ia nanti akan terlahir di keluarga yang mapan, kemudian dipertemukan dengan teman yang saling membantu dalam meraih cita-citanya, dan juga masih banyak lagi hal baiknya, hal-hal yang lain yang sebanyak karma baik yang ia tanam pada kehidupan sekarang. Nah, itu ya sebagai contoh. Jadi sancita karma pala, di mana kalau kita sekarang sudah melakukan perbuatan baik ya, kemudian dapat menjalankan ajaran agama dengan baik, kemudian berbakti kepada kedua orang tua ya, kita selalu hormat dan patuh kepada aturan yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat ya. Nah, namun kehidupan kita masih sangat dibilang sengsara ya. Nah, jadi karma baik yang kita perbuat pada hari ini tentu akan kita peroleh nanti pada kehidupan kita keberikutnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita bisa terlahir dari surga Ciuta, di mana kita akan memiliki keluarga yang baik, kehidupan kita akan lebih bahagia, sehat selalu sepanjang hidup kita. Kemudian kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan selalu menjaga kita. Nah, itu ya yang disebut dengan sancita karma pala. Ya, namanya karma pala itu tidak serta-merta sekarang kita berbuat, sekarang hasilnya. Namun dalam pandangan agama Hindu, karma pala itu dapat dibedakan menjadi tiga bagian seperti yang saya sudah katakan tadi. Yang pertama itu disebut dengan sancita karma pala. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan prarabdha karma pala. Jadi prarabdha karma pala ini adalah hasil perbuatan kita pada kehidupan sekarang yang pahalanya diterima habis dalam kehidupan sekarang juga. Nah, misalnya saja nih, kalau di Bali ya, di Bali jenis karma pala ini biasa disebut dengan karma pala cicih. Contohnya dari jenis karma pala ini ya, kita sering ditemui pada kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya saja dengan bekerja lebih giat dari yang lainnya, maka kita akan mendapatkan promosi dan juga dinaikkan jabatan kita. Nah, contoh lainnya lagi, dalam kegiatan kejahatan seperti halnya merampok dan juga terorisme, setelah kita melakukan perampokan tersebut, maka kita langsung ditangkap oleh pihak berwajib dan diadili sesuai dengan kejahatan kita. Jadi ada juga karma pala itu sekarang kita lakukan, nanti atau sebulan lagi pada kehidupan ini pun kita bisa menuai karma pala tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan kriyamana karma pala. Nah, jadi kriyamana karma pala ini merupakan hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada waktu kehidupan sekarang, namun dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Nah, seperti itu Bapak Ibu Mas Dharma mengenai karma pala yang ada dalam pandangan agama Hindu ya. Jadi apapun yang kita lakukan tentu sudah ada hukum palanya. Ini adalah sebagai, kalau kita berbicara tentang karma pala Bapak Ibu Mas Dharma, tentu apapun yang kita lakukan itu akan berbuah, baik manis maupun pahit yang akan kita terima. Nah, pada kesempatan ini juga ya, karma pala ini juga bisa kita anggap sebagai spirit dalam pengendalian diri. Dengan adanya pengaruh zaman global ini, Bapak Ibu Mas Sudarma, dan pesatnya perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kestabilan iman ataupun serada, nah ini menyebabkan terjadinya pelanggaran norma dan juga nilai yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama seperti yang telah kita lihat baik dalam media cetak maupun elektronik, yang banyak terjadi kejahatan seperti halnya membunuh, kemudian memperkosa, berzina dan juga lain sebagainya. Nah, jadi perbuatan tersebut sudah pasti ada sanksinya sebagai hasil dari perbuatan yang dilakukan. Nah, jadi sekali lagi dalam pandangan agama Hindu ini disebut sebagai karma pala. Karma pala ini artinya ketentuan perbuatan ataupun sikap dengan akibat dari perbuatan itu. Adapun bentuk dari karma pala itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu sancita karma pala. Kemudian ini adalah perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan kita terdahulu, tapi hasilnya saat ini kita terima. Kemudian prarabdha karma pala ini adalah perbuatan yang kita lakukan pada saat ini menuai hasilnya pada kehidupan kita saat ini juga. Sedangkan kriya mana karma pala ini, kalau kita melakukan perbuatan kebaikan sekarang, hasilnya akan kita terima di kelahiran kita yang akan datang. Nah, seperti itu ya. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi dari hukum karma pala sendiri merupakan memberikan sanksi positif maupun negatif tergantung dari perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, tentu hasilnya akan kita dapatkan. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya contoh-contoh karma pala dalam agama Hindu. Ini dah sebagai hukum karma ya Bapak Ibu Mas Dharma, di mana dalam agama Hindu khususnya Dharma Sastra ini menyebutkan karma ini merupakan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa sebab dan akibat itu saling terkait erat dan juga dalam ramah moral sebagaimana diasumsikan dalam ranah fisik oleh sains. Jadi perbuatan baik itu akan membuahkan pahala dan juga perbuatan buruk akan mendatangkan yang namanya hukuman. Nah, jadi kalau kita percaya dengan adanya karma pala Bapak Ibu Mas Dharma, tentu kita tidak akan bisa berbuat sesuatu ya. Kita akan berpikir ketika kita melakukan sesuatu ya, hal-hal yang dapat merugikan, baik itu merugikan diri kita sendiri maupun merugikan orang lain. Jadi paling tidak kita kembali belajar tentang bagaimana kita dapat memahami setiap ajaran-ajaran agama yang kita anut, yang kita pahami, di mana saya yakin ajaran agama itu sudah memberikan kita petuah-petuah yang sangat luar biasa bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah, jadi fungsi dalam agama ini adalah sebagai pedoman perilaku ya. Jadi keyakinan dalam agama Hindu seperti yang saya katakan tadi, kita percaya dengan adanya Pancasrada. Jadi ini adalah keyakinan akan adanya Pancasrada ini tentang hukum karma ini menjadi ompong, dikarenakan kita sekarang mungkin di peradaban zaman ini kurang memahami atau kurang percaya dengan adanya hukum karma pala tersebut. Kejadian banyak sekali kita lihat adanya seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Banyak sekali kejadian-kejadian di mana ketika seorang anak tidak diikuti keinginannya, malah dia berbuat keji terhadap orang tuanya. Bahkan sebaliknya, orang tua itu adalah orang-orang yang patut kita hargai, patut kita sayangi ya. Apalagi beliau adalah orang yang terdekat kita, yaitu orang tua kita. Nah, umat sedharma yang berbahagia, jadi kita sudah diberikan yang namanya viveka, di mana kita bisa memilah dan juga mempertimbangkan mana perbuatan yang baik dan juga mana perbuatan yang tercela. Karena agama bukanlah sebagai penentu dari perilaku kita, apalagi sebagai mengubah perilaku. Manusia sendirilah yang sudah diberikan viveka atau kecerdasan tersebut yang dapat menentukan karmanya sendiri. Jadi agama ini sebagai stimulus ataupun rangsangan saja agar kita paham dalam menjalani kehidupan ini dengan baik. Umat Hindu yang berbahagia, dalam sastra Hindu terdapat dua konsep pengetahuan dasar dalam memahami suatu ajaran Dharma, yaitu tahu apa yang dikatakan dan juga mengerti apa yang dimaksud. Nah, jika kita menggunakan pengetahuan yang pertama, yaitu sebatas tahu apa yang dikatakan, kemudian apa yang kita pahami, nah ini kemudian pemahaman ajaran Dharma ini baru sampai pada tatanan pemahaman yang bersifat dogmatis, artinya yang bersifat mengikuti ataupun menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik dan juga pemaksaan. Nah, jika kita lengkapi dengan pengetahuan kedua, yakni mengenai mengerti apa yang dimaksudkan dalam setiap ajaran agama kita, maka pemaknaan dan juga kesempurnaan dari suatu pengetahuan Dharma itu akan kita peroleh. Nah, artinya bahwa konsep prawarti marga, yaitu aktivitas beragama keluar, dan juga konsep niwarti marga, ini adalah aktivitas beragama ke dalam, ini akan menjadi lebih seimbang. Nah, umat Hindu yang berbahagia, jadi untuk mencapai suatu keseimbangan itu kita tidak mudah, ya, tentu tidak mudah. Ini adalah dibutuhkan yang namanya proses dalam menjalani hal-hal yang baik. Jadi diperlukan sebuah energi dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa sastra ini disebutkan dengan tamasya pikiran. Ya, artinya sebuah renungan ataupun kontemplasi secara komprehensif, ya, terhadap suatu ajaran Dharma yang diperoleh dari pengetahuan yang pertama, yaitu dari apa yang dikatakan. Kemudian tamasya pikiran adalah wisata termurah yang tidak butuh biaya apapun yang diwariskan semesta untuk umat manusia. Nah, seperti itu Bapak Ibu Mas Dharma, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, ya. Dan setiap manusia dalam kehidupan ini tentu mempunyai tabungan karma baik ataupun buruknya akibat wasana karma dalam kehidupan sebelumnya. Jadi dalam pandangan Dharma sendiri, karma buruk ini adalah, dan juga karma baik ini merupakan bank yang berada dalam penyimpanannya. Jika kita menabung karma baik, tentu tabungan itu akan bertambah, bahkan ada kompensasi, ya, berupa bunganya. Jadi semakin banyak kita nabung, bunganya pun akan semakin bertambah. Jadi suatu saat jika bunga itu sudah berbuah, maka kita sendirilah yang akan menuai hasilnya. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Mas Dharma, jika kita terus menanamkan karma buruk, tanaman itu pun akan bertambah subur dengan ranting-ranting yang bercabang kesana kemari. Nah, setelah itulah setelah tiba waktunya, ya, jadi tanaman itu berbunga dan berbuah yang matang, maka kita sendiri akan memanennya. Jadi pada saat panen inilah timbul banyak pertanyaan dalam diri kita tanpa kita sadari bahwa semua itu adalah hasil tanaman tersebut. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa menghapus karma buruk kita? Tentu jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Ya, tentu banyak sekali, ya, cara yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari karma buruk tersebut. Jadi dalam ajaran agama ada banyak metode untuk menghapus karma buruk. Salah satunya adalah yang termudah ini adalah berhenti menanamkan karma buruk. Maka teruslah menabung yang namanya karma-karma baik tersebut. Tabungan karma buruk kita akan berkurang seiring waktu. Ibarat kita menabung di bank dengan sisa saldo 100.000 rupiah. Jika kita tidak menambah, maka 100.000 itu akan kurang setiap bulannya. Baik umat Hindu yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai karma pala dalam pandangan agama Hindu. Semoga kita semua dapat mengurangi karma-karma buruk yang kita lakukan, dan mulailah kita melakukan kebajikan di lingkungan kita, di alam semesta ini, tidak saja kepada diri kita sendiri, tetapi kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Oke, baik, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan semoga semua makhluk berbahagia. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

bayangkan ketika menyebut bunga kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis, bukan? Ternyata, bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga kamboja ini memiliki nama lain, yaitu plumeria. Nama plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai dianggap memiliki kekuatan goib. Kamboja atau plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier, yang namanya diambil menjadi nama famili kamboja, adalah orang yang pertama kali meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya, sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi. Sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan kelahiran. Tetapi di Indonesia, kamboja punya makna yang berbeda. Di Indonesia, pohon kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal, sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi.

0: siapa?
1: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
0: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
1: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau

0: semua benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

itu menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Florata pagi ini. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini.

Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sari berita, Kampung Nelayan Merah Putih di ND 2 lokus mulai tahap persiapan. Bupati Nagekeo pimpin upacara pemakaman almarhum Gonzalo Gratianus Mugasada, Wakil Bupati Nagekeo periode 2025-2030. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Ende terus bergerak dengan dua lokasi memasuki tahap persiapan konstruksi dan satu lokasi masih menunggu penilaian. Laporan Suimam.
1: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus berprogres. Program tersebut mencakup 5 lokus yang tersebar dalam beberapa kecamatan Kabupaten Ende. Dijelaskan, pada tahap kedua, satu lokus berada di Desa Kebirangga, Dusun Neoniba, Kecamatan Maukaro, dengan progres konstruksi mencapai lebih 70%. Namun, gempa bumi membuat pembangunan tersebut harus melalui penilaian ulang oleh tim teknis sebelum memperoleh penganggaran baru.
2: Sampai dengan hari ini, kami belum mendapat informasi baik dari PPK maupun dari penyedia atau vendor. Berarti kesimpulan kami ini masih dalam proses tahapan penilaian yang berada di Kementerian KKP.
1: Ia melanjutkan, untuk tahap ketiga, mencakup 4 lokus, yakni di Kecamatan Ende Selatan di lingkungan Arubara, Kecamatan Bawaria di Waka, Kecamatan Wolowaru di Desa Mbuliwaralau, dan di Kecamatan Pulau Ende di Desa Rururangga. Seluruh lokasi tersebut telah melalui identifikasi kesiapan lahan untuk memastikan pembangunan dapat segera dilaksanakan pemerintah. Dari 4 lokus tersebut, aktivitas pembangunan kini mulai bergerak di Arubara, Kecamatan Ende Selatan, serta Desa Mbuliwaralau, Kecamatan Wolowaru.
2: Kemarin baru dilakukan aktivitas MC0, sudah dilakukan, dan sekarang sudah dalam tahapan persiapan untuk pembangunan, yang diawali dengan pembersihan akses jalan masuk di Arubara maupun lokasi, begitu juga di Mbuliwaralau. Kalau untuk groundbreaking, peletakan batu sudah, nanti rencananya untuk keempat lokasi ini mungkin groundbreaking oleh Pak Bupati di lokusnya di Arubara. Karena itu nanti groundbreaking itu bersama dengan PPK, Pemda maupun dengan penyedia jasa atau vendor bersama dengan konsultan perencanaan dan pengawas.
1: Abdullah menambahkan, untuk tahap keempat, Kabupaten Ende kembali memperoleh alokasi 7 lokus Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027 mendatang. Alokasi tersebut merupakan hasil pertemuan daring pemerintah Kabupaten Ende bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program berikutnya.
0: Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi jenis tertentu atau JBT bagi nelayan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di luar peruntukannya. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
3: Dinas Perikanan Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan melalui penerbitan rekomendasi penyaluran yang dilakukan setiap minggu. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan BBM yang disalurkan benar-benar diterima nelayan yang membutuhkan, sekaligus mencegah penumpukan maupun penjualan BBM bersubsidi secara ilegal. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Bela Mabelawa mengatakan pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengendalikan distribusi BBM agar sesuai kebutuhan nelayan.
4: Terkait dengan manajemen penyaluran BBM, Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perikanan kami melayani penyaluran JBT, BBM bersubsidi kepada nelayan ini, itu dengan rekomendasi yang sifatnya itu mingguan. Hal ini untuk mengendalikan jangan sampai terjadinya penumpukan minyak pada tangan yang tidak bertanggung jawab dan apalagi menjualnya secara ilegal.
3: BBM dan es menjadi kebutuhan utama nelayan sebelum melaut, namun penyalurannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya belum tersedianya SPBU khusus nelayan di sejumlah lokasi, serta belum seimbangnya data kapal yang telah memiliki dokumen resmi dengan kebutuhan BBM bersubsidi. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur juga mencatat adanya penyusutan volume saat proses bongkar muat BBM yang diperkirakan sekitar 100 liter dari setiap bongkar muat sebanyak 5.000 liter. Untuk memperbaiki pendataan, nelayan juga didorong untuk segera melengkapi dokumen perizinan kapal sebagai salah satu persyaratan mendapatkan akses BBM bersubsidi. Nelayan yang mengalami kendala dalam melengkapi dokumen diminta untuk segera berkoordinasi dengan penyuluh perikanan terdekat sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara lebih akurat. Melalui pengawasan yang lebih ketat dan memperbaiki pendataan, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya. RRI Ende Rama Suci melaporkan.
0: Bupati Nagekeo Simplicius Donatus, pimpin upacara pemakaman almarhum Gonzalo Gracianus Mugasada, wakil Bupati Nagekeo periode 2025-2030 yang dilakukan yang dilaksanakan pada Selasa 6 Oktober 2026 di kediaman pribadi almarhum Bobo Kabupaten Ngada. Bupati Simplisius mengenang sosok wakil Bupati Nagekeo almarhum Gonzalo Gracianus Mugasada sebagai figur yang terus menumbuhkan optimisme di tengah situasi sulit. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: Atas nama pemerintah daerah dan segenap masyarakat Kabupaten Nagekeo, kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya serta apresiasi yang sebesar-besarnya atas segala jasa, karya, pengabdiannya selama menjalankan amanah sebagai Wakil Bupati Nagekeo.
1: Bupati Nagekeo Simplicius Donatus, pimpin upacara pemakaman almarhum Gonzalo Gracianus Mugasada, Wakil Bupati Nagekeo periode 2025-2030, yang dilaksanakan pada Selasa 6 Oktober 2026 di kediaman pribadi almarhum Bau-Bau Kabupaten Ngada. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Simplicius mengenang sosok Wakil Bupati Nagekeo, almarhum Gonzalo Gracianus Mugasada, sebagai figur yang terus menumbuhkan optimisme di tengah situasi sulit. Simplicius mengatakan, ketika masa tangkap darurat bencana berakhir dan Nagekeo memasuki masa transisi menuju pemulihan, almarhum terus menguatkan semangat untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Menurutnya, semangat tersebut tidak sekadar menjadi rangkaian kata, tetapi diwujudkan almarhum melalui tindakan dan pengabdian sehari-hari. Bagi almarhum Gonzalo, kata Simplicius, setiap kesulitan dapat dilalui dengan kerja keras, persatuan dan ketulusan hati. Ia juga meyakini bahwa kekuatan tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari berbagai kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan. Nilai tersebut menurut Simplicius menjadi pesan yang terus ditanamkan almarhum kepada jajaran pemerintah dan masyarakat Nagekeo. Almarhum juga selalu mengajak semua pihak untuk tidak kehilangan harapan, berani bermimpi, dan terus berjuang demi kemajuan daerah. Simplicius menilai pesan tersebut mencerminkan optimisme, keyakinan, dan kecintaan almarhum terhadap masa depan Kabupaten Nagekeo. Pesan itu juga dinilai memiliki makna mendalam bagi jajaran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
0: Ketika masa tanggap darurat berakhir dan memasuki masa transisi menuju pemulihan, beliau terus-menerus menumbuhkan optimisme dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bagi Pak Gonzalo, semangat ini bukan hanya sekedar rangkaian kata, melainkan nilai yang diwujudkan dalam tindakan dan pengabdiannya sehari-hari. Beliau meyakini bahwa setiap kesulitan dapat dilalui apabila dihadapi dengan kerja keras, persatuan, dan ketulusan hati.
1: Di tengah suasana duka, Simplicius mengatakan kepergian almarhum menjadi bagian dari rencana Tuhan yang berbeda dengan harapan manusia. Menurutnya, saat pemerintah dan masyarakat masih membutuhkan pemikiran dan semangat serta pengabdian almarhum untuk melanjutkan pembangunan daerah, Tuhan memanggilnya terlebih dahulu. Atas nama pemerintah daerah dan segenap masyarakat Kabupaten Nagekeo, ia menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya serta apresiasi yang sebesar-besarnya atas segala jasa, karya, dan pengabdiannya selama menjalankan amanah sebagai Wakil Bupati Nagekeo.
0: Atas nama pemerintah daerah dan segenap masyarakat Kabupaten Nagekeo, kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya serta apresiasi yang sebesar-besarnya atas segala jasa, karya, pengabdiannya selama menjalankan amanah sebagai Wakil Bupati Nagekeo. Apa yang telah beliau kerjakan bagi daerah ini akan menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan Kabupaten Nagekeo.
1: Ia mengatakan berbagai karya dan pengabdian almarhum akan menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan Kabupaten Nagekeo. Bupati Simplicius juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga. Kepergian almarhum, kata Simplicius, tidak hanya meninggalkan kesedihan bagi keluarga, tetapi juga menjadi duka bagi pemerintah Kabupaten Nagekeo dan masyarakat yang mengenal serta merasakan ketulusan pengabdiannya. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Gubernur NTT mendorong penguatan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Selengkapnya, Ferry Soe melaporkan.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkianis Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan, perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Floba Morata Creative Expo 2026 di Lippo, Plaza Kupang Sabtu lalu. Mengusung tema Floba Morata Berkarya Menuju Perekonomian Berdaya dan Berkelanjutan, Floba Morata Creative Expo 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempertemukan produk mereka dengan pasar, pembeli potensial, lembaga pembiayaan, serta membuka peluang perluasan usaha. Gubernur Melki menekankan NTT tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi harus mampu mengolah dan mengembangkan produk lokal hingga menembus pasar yang lebih luas. Menurut Gubernur Melki, penguatan UMKM harus berjalan seiring dengan upaya memberikan nilai tambah terhadap berbagai komoditas unggulan NTT. Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong ekosistem usaha yang mencakup peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, perluasan pasar, hingga peluang ekspor bagi produk-produk lokal.
4: Kita perlu mendorong komoditas unggulan NTT untuk naik kelas. Terus kita dukung peningkatan kualitas, inovasi, pengolahan, desain dan kemasan, branding, digitalisasi, pembiayaan serta akses pasar. Kita ingin agar kain tenun NTT semakin dikenal bukan hanya sebagai kain tradisional, tapi bagian dari industri fashion dan ekonomi kreatif.
3: Selain penguatan ekonomi, Pemprov NTT juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk mendorong perlindungan hukum terhadap produk wastra dan komoditas unggulan daerah. Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi klaim, peniruan, maupun penyalahgunaan produk lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Floba Morata Creative Expo 2026 juga menjadi momentum solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui donasi dari hasil penjualan produk UMKM serta lelang tenun, sehingga kegiatan penguatan ekonomi kreatif tidak hanya membuka peluang bagi pelaku usaha, tetapi sekaligus menjadi bagian dari dukungan sosial bagi masyarakat yang sedang menjalani pemulihan. RRI Neferiso melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
2: HPI Manggarai Barat dorong sistem data pramuwisata terintegrasi, laporan Epi Wahab.
6: Yang pertama, konsentrasi kami adalah bagaimana secara internal kita sulit dari database dulu.
7: Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Kabupaten Manggarai Barat, Aloisius Suhartim Karya, menyampaikan penting

0: pelaku pariwisata melalui sekretariat bersama yang mewadahi 15 asosiasi pariwisata di Manggarai Barat. Konsolidasi data ini dinilai krusial agar setiap kebijakan dan langkah ke depan benar-benar berbasis data yang akurat.
1: Itu yang pertama, konsentrasi kami adalah bagaimana secara internal kita sulit dari database dulu. Pekerjaan Sekber dalam waktu dekat ini adalah mengkonsolidasi database dari masing-masing ada 15 asosiasi sehingga kita betul-betul berbicara atas nama data ke depan. Dan kemudian ketika memang kita mengestimasi itu menghampiri minimum 10.000 pelaku pariwisata yang tersebar di 15 asosiasi.
0: Ia juga menyoroti komitmen asosiasi pariwisata dalam mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Namun demikian, Aloysius menilai selama ini terdapat ketidakseimbangan antara tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dengan kontribusi PAD yang diterima daerah. Lebih lanjut, ia menjelaskan salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah belum terintegrasinya seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Disintegrasi ini lanjutnya turut memicu berbagai persoalan di lapangan, termasuk praktik penipuan oleh oknum pelaku wisata yang kerap menyulitkan penelusuran dan pertanggungjawaban. Selain integrasi, dirinya juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku pariwisata sesuai dengan standar sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Dengan demikian, pelaku pariwisata diharapkan mampu menghadirkan layanan berkualitas dan meninggalkan kesan positif bagi wisatawan.
1: Hal lain yang kami amati juga bagaimana segala macam persoalan selama ini terjadi ya. Misalnya kita ketahui ada banyak sekali pelaku-pelaku yang melakukan aksi penipuan dan kemudian hingga menyebabkan jadi peristiwa yang sangat fatal. Dan ketika misalnya kita melakukan cross-check, cari tahu dan lain sebagainya, sulit ditemukan subjeknya siapa. Kemudian kita melihat bahwa tidak ada cara lain untuk mengakhiri segala macam kompleksitas persoalan kepariwisataan yang ada di Manggarai Barat ini selain harus diintegrasikan semua pemangku kepentingan, para pimpinan asosiasi ini, untuk kemudian kita membangun komitmen bersama, kita hentikan semuanya itu. Kita bangun sumber daya manusia setiap personil di setiap asosiasi itu dengan standar sesuai dengan SKKNI sehingga kemudian kita ke depan betul-betul menjadi tenaga terampil yang menyajikan daya tarik wisata kepada wisatawan hingga menciptakan kesan tak terlupakan.
0: Ia menyoroti pengembangan pariwisata Manggarai Barat yang tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tapi juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Diharapkan melalui langkah-langkah integrasi dan penguatan komitmen tersebut, pariwisata Manggarai Barat dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: BRI Cabang Ende serahkan bantuan stimulan bagi 25 agen BRI Link terdampak gempa Flores. Laporan Olive Witin.
3: BRI Cabang Ende menyerahkan bantuan stimulan kepada 25 agen BRI Link yang terdampak gempa Flores. Bantuan ini diberikan untuk membantu para agen kembali menjalankan dan mengembangkan usaha layanan perbankan di tengah masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan Senin 5 Oktober 2026. Bantuan tersebut merupakan program dari manajemen pusat BRI, khusus bagi agen BRI Link di wilayah yang terdampak gempa Flores. Pimpinan BRI Cabang Ende, Hamim Fanani mengatakan, penerima bantuan dibagi dalam dua kategori, yakni agen jawara dan agen pemula. Sebanyak 13 agen kategori jawara, masing-masing menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah. Sementara 12 agen pemula menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah.
4: Oh ya, baik, ini adalah bantuan yang diberikan oleh manajemen pusat BRI kepada para agen BRI seluruh Indonesia yang terdampak gempa Flores tentunya. Namun kami juga mengklasifikasi sebagai mitra bisnis menjadi jawara dan pemula. Pada jawara kami memberikan santunan 3 juta per agen, kemudian 2 juta untuk agen pemula.
3: Fahmi menjelaskan, penentuan penerima bantuan juga mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah akibat gempa, mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Sebelum bantuan diberikan, BRI melakukan survei langsung ke rumah para agen untuk memastikan kondisi mereka. Fahmi berharap jumlah agen BRI Link di wilayah tersebut terus bertambah. Dengan begitu, akses dan literasi keuangan masyarakat dapat semakin luas, terutama bagi warga yang baru mulai menggunakan layanan perbankan. Salah seorang penerima bantuan, Laurentius Lalo, agen BRI Link Aldino Sel di Dusun Pudombo, Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, mengaku bersyukur menerima bantuan tersebut.
5: Ceritanya setelah saya pensiun, namanya pensiun pasti gaji hanya 75% dari gaji pokok, maka saya memikirkan pasti dengan sendirinya kita KBRI dapat pinjaman, kita buka usaha, dan di Nangaba waktu itu masih satu atau dua yang buka agen briling itu, akhirnya saya juga masuk.
3: Laurentius yang sudah hampir 3 tahun menjadi agen briling mengatakan bantuan akan digunakan untuk menambah modal usaha, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat seperti tarik tunai dan transfer. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti karena dapat membantu memperkuat kembali usahanya sekaligus terus memberikan layanan perbankan bagi masyarakat di wilayahnya. RRIND, Olivitin melaporkan.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya berkaitan dengan jalur evakuasi logistik dan keselamatan fisik. Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia atau IPKJI Provinsi NTT menilai kesiapan mental masyarakat juga perlu menjadi bagian dari mitigasi bencana. Laporan Ricardus Kota.
6: Ketua IPKJI Provinsi NTT, Immaculata Bete, mengatakan masyarakat perlu dibekali kemampuan mengelola stres dan menghadapi tekanan psikologis sebelum bencana terjadi. Menurutnya, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pertolongan pertama pada kondisi psikologis atau psychological first aid.
7: Penting sekali, mitigasi itu tidak hanya untuk seperti KOI bangunannya atau hal-hal yang terlihat, tapi contoh, anak-anak atau orang-orang masyarakat harus disiapkan dengan bagaimana caranya manajemen stres ketika terjadi gempa, ketika menghadapi trauma, atau kita ajarkan bagaimana psychological first aid, pertolongan pertama pada luka psikologi kepada masyarakat.
6: Immaculata menjelaskan, kesiapan mental dapat dilatih melalui berbagai teknik sederhana seperti pernapasan dalam dan grounding untuk membantu seseorang mengendalikan kepanikan saat menghadapi situasi darurat. Ia menilai latihan tersebut penting agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menenangkan diri dan tetap dapat berpikir ketika berada dalam tekanan. IPKJI NTT juga mendorong pemerintah memasukkan aspek kesehatan jiwa dalam kebijakan dan penganggaran penanganan bencana. Selain masyarakat, tenaga kesehatan juga dinilai perlu mendapatkan pelatihan terkait pertolongan pertama psikologis, screening, hingga mekanisme rujukan bagi penyintas yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. IPKJI NTT berharap kesiapsiagaan bencana tidak berhenti pada upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya fisik. Kesiapan kesehatan jiwa dinilai penting agar masyarakat tidak hanya selamat saat bencana, tetapi juga mampu menghadapi dan pulih dari dampak psikologis setelahnya. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
2: Pemandian air panas Datusoko di Kabupaten Ende menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat, terutama saat akhir pekan dan hari libur. Laporan Rofinus Mula.
8: Suasana alam yang sejuk serta sensasi berendam di air panas menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Destinasi yang berada di wilayah Kelurahan Datusoko ini menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dari kawasan perkotaan. Pengunjung dapat menikmati hangatnya air pemandian sekaligus merasakan suasana pedesaan yang masih asri dan tenang. Pengelola pemandian air panas Datusoko Wilfridus III mengatakan jumlah pengunjung cenderung meningkat pada akhir pekan dan hari libur. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati air panas tetapi juga memanfaatkan kawasan tersebut untuk berkumpul dan menikmati suasana alam. Menurut Wilfridus, kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap wisata berbasis alam di Kabupaten Ende. Karena itu, pengelola terus berupaya memberikan pelayanan yang baik agar pengunjung merasa nyaman selama berada di lokasi.
9: Untuk pengunjung, memang yang lebih ramai itu di saat hari Minggu atau hari libur atau hari libur agama gitu. Itu memang pengunjung agak bagus. Lalu kalau hari-hari biasa, paling sore masyarakat lokal sini mereka datang sering mandi di sini. Memang sini dulu tempat masyarakat lokal sering mandi di sini. Harapan saya untuk ke depan, moga-moga ya pengunjungnya bisa meningkat, bisa datang berkunjung di tempat wisata air panas AOK ini. Memang suasananya aman, jauh dari keramaian, untuk tempat rekreasi secara saya cukup layak di sini.
8: Wilfridus menyebut kebersihan kawasan, kenyamanan pengunjung, serta pemeliharaan fasilitas menjadi perhatian dalam pengelolaan destinasi tersebut. Langkah itu diperlu agar pemandian air panas tetap terawat dan mampu memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan. Pemandian air panas Datu Soko dikelola pemerintah Kabupaten Ende sebagai bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Pengelola juga mengajak masyarakat dan wisatawan ikut menjaga kebersihan serta tidak merusak fasilitas yang telah tersedia. Ramainya kunjungan ke pemandian air panas Datu Soko memperlihatkan bahwa wisata alam menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengisi waktu libur. Dengan pengelolaan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat, destinasi ini berpeluang terus berkembang serta menarik wisatawan dari dalam maupun luar Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melapor.
2: Saudara, sekian warta berita RRI Ende edisi Rabu 7 Oktober 2026. Saya Antonino Nah mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar yang Anda bisa dapatkan melalui download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Dan pendengar, hari ini Rabu 7 Oktober 2026 ya. Saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk Anda. Dimanapun Anda berada pendengar, tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Untuk membuka perjumpaan kita pendengar pagi hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
4: Catatan peristiwa penting hari ini.
3: Iya, pendengar, hari ini tanggal 7 Oktober diperingati sebagai Hari Komunikasi Damai Internasional. Dan peringatan ini pendengar menjadi momentum untuk mendorong masyarakat membangun komunikasi yang sehat, positif, dan mengedepankan empati. Melansir laman National Today, komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Cara seseorang menyampaikan informasi dapat membantu menyelesaikan perbedaan atau sebaliknya memicu konflik apabila dilakukan dengan provokasi dan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Karena itu pendengar, peringatan ini relevan dengan perkembangan komunikasi di era digital. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat sehingga masyarakat perlu lebih bijak ketika membuat maupun membagikan suatu unggahan. Komunikasi damai dapat diwujudkan ya dengan menggunakan bahasa yang sopan, menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan pihak lain, serta menghindari penyebaran informasi yang sekiranya dapat memicu kebencian dan konflik. Selain hari Komunikasi Damai Internasional juga pendengar tanggal 7 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kapas Sedunia. Nah, selain Hari Komunikasi Damai tadi pendengar, tanggal 7 Oktober ini juga diperingati sebagai Hari Kapas Sedunia. Ini melansir laman United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, mencatat Hari Kapas Sedunia ini pada tanggal 7 Oktober berdasarkan resolusi A garing res garing 75 garing 318. Peringatan ini pendengar bertujuan meningkatkan perhatian terhadap peran kapas dalam pembangunan ekonomi, perdagangan internasional, pengetesan kemiskinan, serta kehidupan jutaan orang yang bergantung pada sektor tersebut. Dan kapas tidak hanya menjadi bahan baku industri tekstil ya pendengarnya, dan pakaian juga, komoditas tersebut juga menjadi sumber penghasilan bagi jutaan petani dan pekerja di berbagai negara. Dan menurut PBB pendengar, sektor kapas ini menghidupi sekitar 32 juta petani dan memberikan manfaat bagi lebih dari 100 juta keluarga di 80 negara di 5 benua pendengar. Sebagian besar petani kapas merupakan petani kecil dan banyak diantaranya adalah perempuan. Hari Kapas Sedunia ini pendengar menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perdagangan kapas yang adil, terbuka, inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara berkembang. Untuk Anda pendengar yang juga tanggal 7 Oktober ini ya, sedang merayakan hari ulang tahun ya, ataupun hari bahagia, ataupun hari penting lainnya, kami ucapkan pendengar dari Studio Pro 1 RRI Labuan Bajo, untuk Anda dimanapun yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, dan juga dilancarkan rezekinya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur.

Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026 untuk wilayah Labuhan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Rizky Setiawan.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Rizky.
2: Selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
0: Oke baik. Silakan Rizky untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Rizky Setiawan, Prakirawan Cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Yang akan kami informasikan perakiran cuaca pada hari ini Rabu 7 Oktober tahun 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, lalu pada siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan di Kecamatan Kuwus dan Kuwus Barat. Lalu pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga kabut. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dan angin bertiup dari arah selatan ke timur dengan kecepatan 2 hingga 27 km per jam. Selanjutnya, perakiraan cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur ke barat laut dengan kecepatan 6 hingga 14 km per jam. Lalu kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 meter dan angin bertiup dari arah tenggara ke barat dengan kecepatan 8 hingga 10 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selasape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1 meter dan arah angin bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 6 hingga 14 km per jam. Lalu kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,7 meter dan angin bertiup dari arah tenggara ke barat daya dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. Untuk peringatan dini, untuk wilayah perairan, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,6 meter di perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi juga Kak.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Disdagrin Manggarai Barat perkuat pemantauan harga bahan pokok. Pendengar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur memperkuat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan harga di pasaran. Kepala Disdagrin Manggarai Barat Adrianus Ojo mengatakan pemantauan dilakukan secara berkala pada sejumlah pasar untuk mengetahui perkembangan harga dan kondisi pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, pendengar, pasar Lembor dan pasar Batu Cermin menjadi salah satu titik pemantauan untuk melihat perkembangan harga sekaligus kondisi pasokan barang di lapangan. Pemantauan tersebut mencakup harga, ketersediaan stok hingga kelancaran distribusi barang. Informasi yang diperoleh dari lapangan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah untuk menjaga stabilitas harga. Lebih lanjut, pendengar, Adrianus mengatakan jika ditemukan kenaikan harga yang dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan maupun kendala distribusi, pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Langkah tersebut, pendengar, dilakukan untuk mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali sekaligus menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Kawan Baju.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini ya? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Kita sudah siapkan untuk sesi wawancara pendengar untuk kali ini. Kita sudah siapkan beberapa topik-topik menarik untuk Anda pagi hari ini. Dan kita awali dengan topik Pelni, perpanjang waktu pemesanan tiket guna antisipasi perjalanan. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala Cabang PT Pelni Persero Labuan Bajo, Fani Puspita. Selamat pagi Bu Fani.
2: Selamat pagi Mas Agung, selamat pagi juga pendengar RRI Labuan Bajo. Saya Fani Puspita dari PT Pelni Persero Labuan Bajo. Senang sekali bisa menyapa pendengar semua pagi ini. Semoga hari ini kita penuh semangat dan membawa banyak hal positif ya Mas ya.
1: Iya, iya. Amin, amin Ibu Fani. Oke, Ibu Fani, ini kita dapat informasi kalau dari PT Pelni ini perpanjang waktu pemesanan tiket begitu Ibu Fani, benar ya?
2: Betul. Jadi sedikit saja ya, perpanjangan periode pemesanan tiket ini sebetulnya untuk menjadi bagian antisipasi ya, bagian dari upaya KLD juga untuk memberikan fleksibilitas dan kepastian yang lebih baik untuk pelanggan dalam perencanaan perjalanan sejak jauh hari. Misalkan untuk pengaturan cuti ya, biasanya untuk yang pekerja-pekerja ini kan agak ada cuti 2026, cuti 2027, nah itu bisa lebih fleksibel lagi tuh untuk mengatur jadwalnya gitu. Jadi kebijakan ini juga untuk menjadi langkah antisipatif nih untuk menghadapi potensi peningkatan permintaan perjalanan pada periode tertentu, biasanya untuk peak season ya Mas ya, ada Nataru, ada Lebaran, ada juga libur sekolah. Jadi pelanggan tuh punya waktu yang lebih panjang gitu untuk menentukan jadwal perjalanannya ataupun untuk melakukan pemesanan melalui kanal resminya Pelni begitu kurang lebihnya.
1: Tapi selain dari yang sudah sempat disampaikan tadi, itu sebenarnya dari alasan utama apa dari PT Pelni sendiri sehingga memberikan kebijakan perpanjangan waktu pemesanan tiket ini tadi Ibu Fani?
2: Jadi biasanya nih ya, kalau misalkan penumpang itu kan selama ini keluhannya selalu dengan kehabisan tiket. Kenapa mereka bisa kehabisan tiket? Karena biasanya mereka ini pesannya tuh mepet-mepet dengan waktu keberangkatan. Sedangkan kapal kami sendiri itu kan juga ada keterbatasan kapasitas ya, jadi tidak mungkin kami menjual itu tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kebetulan kalau untuk Labuan Bajo sendiri biasanya kan kalau misalkan kita rute ke Bontang ya dengan KLM Binaya itu lonjakan penumpangnya sangat terasa. Di hari-hari biasa saja itu penumpang kami bisa di 800 sampai 1000 orang untuk arah ke Bontang gitu. Jadi mungkin bisa untuk lebih bisa mensiasati ya untuk mengantisipasi bagaimana biar pelanggan ini tidak kehabisan tiket. Jadi bisa untuk dari jauh-jauh hari itu mereka pesannya gitu kurang lebih.
1: Berarti kurang lebihnya lebih ke supaya tidak ada yang kekurangan tiket lagi begitu Ibu Fani.
2: Betul, untuk peningkatan pelayanan ya. Jadi biar teman-teman itu ada jadwal yang pasti. Oh, H-60 nih kita sudah bisa pesan loh. Jadi kalau misalkan hari ini ada libur nih, mungkin kita bisa untuk ambil cutinya lebih panjang atau seperti apa gitu.
1: Iya, biar tidak kalah war begitu kalau tidak salah Bu ya.
2: Iya. Betul banget, karena akhir-akhir ini kebetulan kami sudah sangat sering, kebetulan kan teman-teman juga sering datang ya ke kantor Pelni ya untuk pesan di loket. Sedangkan kami saat ini tuh sudah banyak banget kuota yang dibagi itu justru via Pelni Mobile. Nah ini yang teman-teman juga kurang, mungkin kurang dapat informasi ya. Jadi sebetulnya di Pelni sendiri untuk di Pelni Mobile itu kuota tiketnya dari total keseluruhan tuh sudah 55% itu ada dia di Pelni Mobile. Jadi kalaupun teman-teman datang nih ke loketnya Pelni, sebetulnya itu nanti kami hanya akan mengarahkan kembali untuk pemesanan melalui Pelni Mobile.
1: Tetap walaupun tetap ke loket tapi akan diarahkan untuk ke mobile Pelninya sendiri
2: ke
1: begitu
2: Pelni
1: ya. Pelni Mobile. Baik, Ibu Fani, ini dengan adanya perpanjangan waktu pemesanan ini, sejak kapan sebenarnya penumpang sudah dapat melakukan pembelian atau pemesanan tiket dan sampai kapan batas waktunya ini Ibu Fani?
2: Baik, ini kan sebetulnya kita selain berangkat untuk biar penumpang itu tidak kehabisan tiket, itu kan sebetulnya ini bagian dari peningkatan pelayanan gitu ya Mas ya. Saat ini kami itu mulai dari awalnya tuh di 18 September sebetulnya. Itu ada di 8 kapal. Terus bertambah lagi mulai dari 25 September kemarin kita sudah ada di 16 kapal. Dari 16 kapal kebetulan yang rutenya masuk di Labuan Bajo itu kita ada di Tilongkabila, di Loser, Wilis, dan Binaya. Itu semuanya sudah bisa dipesan H-60 selain di kapal Gunung Dempo, Dobon Solo, Ngapulu, Labobar, Sinabung, Bukit Siguntang, Kelimutu, Tatamelau, Awu, Bukit Raya, Sirimau, dan juga Sangiang. Itu semua sudah bisa dipesan di H-60. Gitu. Untuk kapal yang lainnya menyusul ya Mas ya, jadi memang pengembangannya bertahap, jadi kami fokus untuk saat ini di 16 kapal. Dan kalau ditanya sampai kapan, ini mungkin akan berlaku untuk seterusnya gitu ya. Jadi barangkali mungkin memang ada beberapa yang butuh pengembangan, tapi kami pastikan bahwa semuanya itu untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
1: Baik. Berarti ini memang ini untuk keberlangsungan kedepannya seperti apa Bu Fania?
2: Betul. Kita demikianlah kurang lebihnya ya. Memang harus harus selalu makin berinovasi kan ya kalau untuk pelayanan kepada masyarakat.
1: Iya, betul-betul harus ada inovasi-inovasi ke depannya begitu. Ini Ibu Fani kalau dilihat sendiri apakah kebijakan ini berkaitan dengan upaya Pelni mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang pada periode tertentu dan seberapa besar sebenarnya potensi lonjakan penumpangnya kalau di Labuan Bajo sendiri, Ibu?
2: Kalau Labuan Bajo ini agak unik ya. Biasanya justru ramai itu bukan di peak season Lebaran. Ada peningkatan di Lebaran, cuma lebih banyaknya tuh di Nataru ya. Nataru juga di musim liburan anak sekolah. Nah, itu biasanya tuh ramai banget tuh. Cuma beberapa waktu ini ya, beberapa tahun terakhir ini kami petakan kembali kondisi lonjakannya itu memang kalau di Lebaran sekitar sampai 30% itu ya, banyak mungkin teman-teman yang kerjanya di Kalimantan itu banyak yang mudik juga ya ke sini ya. Terus tapi kalau misalkan musim liburan sekolah itu rata-rata rutenya ya paling banyak dari Bali, Bima, Labuan Bajo, Makassar. Nah itu sudah jadi rute rutin yang biasanya dia semakin banyak orang. Kebetulan anak-anak sekolah juga liburnya kan panjang-panjang ya. Kalau di bulan Juni, Juli itu pasti itu di situ lonjakannya lebih meningkat. Makanya kebanyakan dari pemerintah sendiri pun memberikan stimulus itu di masa-masa peak season tuh. Kalau biasanya teman-teman perhatikan ya, biasanya di Lebaran gitu pasti ada. Lebaran tahun ini kita ada stimulus 30%. Kemudian di peak season kemarin di liburan sekolah juga ada lagi 30%. Mungkin harapan saya sih di Nataru ini karena kita sudah mulai masuk peak season ya, nanti mulai bulan Desember tidak akan sampai dengan Lebaran nih agak tidak ada jeda ya. Itu saya berharap sih nanti akan ada bantuan stimulus lagi ya dari pemerintah.
1: Amin. Oke, baik. Berarti memang kalau dari Nataru sendiri di Labuan Bajo ini sedikit mengalami lonjakan yang cukup tinggi begitu Bu ya?
2: Betul, lebih tinggi daripada Lebaran.
1: Lebaran,
2: ya. Ya, beberapa tahun terakhir ini sih seperti itu ya datanya begitu.
1: Baik. Baik, Bu Fani, ini kalau dilihat sendiri bagi masyarakat ini Ibu yang berencana melakukan perjalanan dari Labuan Bajo, apa yang perlu disiapkan agar tidak mengalami kendala saat melakukan pemesanan maupun keberangkatan begitu Ibu Fani?
2: Kalau menurut saya ya, ini yang perlu disiapkan teman-teman itu yang pertama agar memastikan bahwa rencana perjalanannya itu sudah ada dan direncanakanlah sedini mungkin. Kita tidak bicara untuk yang mendadak ya. Kalau untuk yang mendadak-mendadak ini kan biasanya mereka lebih banyak ada pilihan transportasi lainnya. Tapi kalau untuk yang biasanya berpergian bersama kapal itu biasanya kan jauh-jauh hari mereka sudah ada rencana ya. Dan melakukan pemesanannya pasti ya Mas Agung dengan melalui Pelni Mobile, website, dan mitra resmi lainnya. Sebagai informasi bahwa Pelni itu tidak pernah menjual tiket melalui media sosial. Karena kebanyakan kami tuh beberapa kali mendapatkan laporan ya bahwa banyak penjualan tiket melalui media sosial yang itu berujung pada kerugian bagi masyarakat sendiri. Jadi memang banyak ada beberapa hal yang mungkin kurang menyenangkan ya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, memastikan data penumpang yang dimasukkan saat pembelian tiket itu sesuai dengan identitas yang akan digunakan saat perjalanan. Semisal namanya Agung Sene nih, nanti ditulisnya AS, nah itu gak bisa tuh.
1: Tidak bisa singkatan. Tidak bisa singkatan berarti. Baik.
2: Betul, Jadi pastikan namanya itu sesuai dengan yang ada di KTP. Karena apa? Karena kami itu kan pengecekan identitasnya berjenjang ya. Ada pertama kali mulai dari teman-teman check-in, terus nanti masuk ruang tunggu, dari ruang tunggu teman-teman boarding ke kapal, itu kan kami ngecek kembali ya. Itu keseringannya, karena kami tidak bisa nih memboardingkan orang yang identitasnya berbeda dengan yang di tiket. Bahkan kalau misalkan itu panggilan nama kecil, ini terjadi ya. Tidak sering tapi selalu terjadi di beberapa kali keberangkatan dari Labuan Bajo. Selain itu juga penumpang perlu memperhatikan jadwal keberangkatan, memastikan tiket sudah diterima dengan baik, memantau informasi terbaru. Nah, informasi terbaru ini dapatnya dari mana sih? Nah, dapatnya itu dari Pelni Mobile. Kebanyakan kami itu kan terutama di musim-musim ini ya, itu kan banyak kondisi kendala di mana cuaca itu tiba-tiba bisa ombak, tiba-tiba bisa berangin kencang ya, tiba-tiba banyaklah yang terjadi lah kalau di laut itu ya. Kayak nanti itu ketibaan kapal itu kadang-kadang ada perubahan tuh Mas. Jadi lebih baik download Pelni Mobile karena di situ lebih banyak informasi yang terupdate. Oh, kapal ini akan terlambat sekian jam dari waktu ketibaan yang ada di jadwal. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh kan cepet ya. Nah, maksudnya kendala cuaca, kendala operasional lainnya, itu tuh akan lebih cepat disampaikan update-nya justru di Pelni Mobile. Itu dibanding dengan kanal-kanal informasi lainnya. Jadi lebih baik memang Pelni Mobile aja gitu. Karena semuanya pasti ada di Pelni Mobile informasinya gitu.
1: Oke. Oh, berarti dari di Pelni Mobile sendiri itu memang terdeteksi dengan cepat begitu keterlambatan kapal kapan, dia tibanya terlambat berapa menit begitu, Ibu ya?
2: Betul, betul. Ada karena kan kita juga lebih mudah demikian ya, karena selama ini kan kami memberikan informasi update itu via Pelni Blast ya, di WhatsApp ataupun di SMS. Jadi itu sekarang kita via Pelni Blastnya itu masih tetap ada, tapi akan lebih baik kalau misalkan di Pelni Mobile kan teman-teman jadi nggak usah menunggu ya, karena kami ada prosedur untuk pengumuman untuk kedatangan keterlambatan kapal itu jika kapal sudah sekian waktu terlambat. Kepastiannya itu lebih lebih baik ceknya di Pelni Mobile gitu.
1: Baik, berarti kalau dari kondisi pemesanan tiket sendiri untuk kapal Pelni ini sebaiknya dicek langsung ke Pelni Mobile begitu, Ibu Fania.
2: Betul.
1: Karena
2: betul,
1: kalaupun kalaupun di pergi ke loket sendiri di Pelni pun akan diarahkan ke Pelni Mobile begitu kan ya.
2: Betul, karena kuotanya itu sudah dibagi nih Mas. Jadi memang paling banyak justru di Pelni Mobile di 55%, lalu di loket itu kuota hariannya tuh ada juga tuh. Jadi memang tidak bisa lebih baiknya disarankan ke Pelni Mobile ya, karena kuotanya di situ lebih banyak ya. Kadang-kadang yang kuota loketnya sudah habis di Pelni Mobile itu masih banyak. Cuma kan kadang-kadang masyarakat itu teman-teman tuh belum familiar aja ya mungkin dengan menggunakan Pelni Mobile ya. Kadang-kadang kurang sudah bisa pesan tapi tidak bisa melakukan pembayaran. Bukan tidak bisa melakukan pembayaran, cuma mungkin belum familiar bahwa biasanya kan ada item transfer, ada yang pakai kode VA ya. Nah, itu nanti dibantu nih sama teman-teman loket. Jadi nanti ke depannya memang pembelian melalui loket itu pun akan di kemudian hari ya, itu juga akan dialihkan tidak ada hanya tidak ada untuk yang
1: daftar manual.
2: Iya. Jadi kalau misalkan nanti yang di loket itu akan diarahkan untuk pemesanan yang sifatnya grouping. Perubahan jadwal. Jadi lebih ke customer service gitu ya kalau untuk yang di loket nantinya seperti itu. Jadi kalau untuk yang retail kayak kita gitu ya, perorangan, kita akan lebih nyaman untuk pesan di Pelni Mobile. Gitu.
1: Baik. Ini juga bisa melatih pendengar ya, yang mungkin suka nonton konser bisa latihan untuk keluar tiket begitu.
2: Biar gak capek. Kita udah berapa kali, Bu kok gak ada ini ya tiketnya, kok udah habis, perasaan tadi saya masih lihat. Iya Pak, mohon maaf ya Pak, karena memang setinggi itu ya, khususnya Labuan Bajo ini kalau untuk ke arah Bontang lah, luar biasa sekali ya. Karena mungkin satu-satunya kapal yang perginya ke Bontang, jadi karena ini direct ke sana ya, kita dari Labuan Bajo, Makassar, Parepare, langsung ke Bontang. Jadi ini lebih lebih banyak dibandingkan kapal-kapal yang lain, Binaya ya terutama. Ini memang kadang-kadang teman-teman di sini tuh juga sampai mungkin capek ya. sudah ngewar, sudah memperhatikan gitu. Ini kok nggak udah nggak dibuka-buka, karena kan keseringannya dibuka ke umum itu bertahap juga ya. Jadi untuk mengantisipasi teman-teman yang perjalanannya dari pelabuhan-pelabuhan yang terjauh gitu.
1: Oke, Bu Fani, terakhir mungkin bisa disampaikan apa imbauan dari Pelni kepada masyarakat yang sudah merencanakan perjalanan agar memanfaatkan perpanjangan waktu pemesanan tiket ini dengan baik dan tetap memperhatikan informasi resmi dari Pelni sendiri, Bu Fani. Silakan.
2: Baik, terima kasih untuk pendengar RRI semuanya ya. PT Pelni mengimbau jika sudah memiliki perencana perjalanan untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan memanfaatkan periode pemesanan yang saat ini sudah dibuka hingga H-60 sesuai dengan kapal dan jadwal yang tersedia. Itu yang pertama. Yang kedua, juga pelanggan juga dihimbau untuk melakukan transaksi hanya melalui kanal resmi Pelni seperti aplikasi Pelni Mobile, website, aplikasi perbankan, mitra yang bekerja sama dengan Pelni. Dan sebagai informasi bahwa Pelni, saya ulangi lagi ya, bahwa Pelni tidak pernah menjual tiket melalui media sosial, baik itu TikTok, Facebook, ataupun Instagram, ataupun media sosial lainnya. Dan jika menemukan praktik tersebut, mohon dapat dilaporkan kepada kami melalui Pelni 162, bisa via Instagram, bisa via website, ataupun bisa melalui telepon. Dan juga calon penumpang juga harus memastikan ya kesesuaian data tanda tiket dengan identitas penumpang serta secara berkala memantau informasi mengenai jadwal dan layanan perjalanan. Nah, karena Labuan Bajo ini juga pelabuhannya unik ya, dapat juga untuk mengantisipasi kepadatan di pelabuhan, pelanggan juga bisa dihimbau datang lebih awal ya Mas ya, dan mengikuti arahan petugas karena memang situasinya mungkin bisa terjadi kepadatan saat kapal itu naik dan turun penumpang, itu kan juga butuh penguraian masyarakat ya, penguraian pelanggan yang sudah naik turun itu, maupun pengelola pelabuhan selama proses keberangkatan. Kurang lebih demikian Mas Agung.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Fani untuk waktunya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat ya untuk pendengar yang sedang memantau kita di RRI Labuan Bajo begitu. Oke,
2: iya, baik.
1: Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak Ibu Fani. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan untuk sesi wawancara edisi pagi hari ini. Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda. Ya, pagi hari ini kita lanjutkan untuk topik selanjutnya, pendengar, puluhan paket peningkatan dan rehabilitasi jalan di Manggarai mulai dikerjakan. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan staf bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Manggarai, Maria Yemato Yenjeli Asmat. Selamat pagi, Ibu.
2: Ya, selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Puji Tuhan, sungguh luar biasa.
1: Oke, Ibu, ini enaknya saya panggilnya siapa nih, Bu? Nama panggilannya?
2: Oh, Pak Yeni juga boleh.
1: Oke, Bu. Oke, boleh, siap Ibu Yeni ya. Oke, Bu Yeni, ini bisa disampaikan Bu Yeni, ini puluhan paket peningkatan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Manggarai mulai dikerjakan, betul ya Ibu Yeni?
2: Betul sekali, Kak.
1: Oke, ini bisa dijelaskan Ibu, berapa total paket yang saat ini masuk tahap pengerjaan dan ruas jalan mana saja yang menjadi prioritas pengerjaan?
2: Oke, baik Kak Sene. Untuk tahun anggaran 2026 ini, Dinas PUPR Kabupaten Manggarai melalui bidang Bina Marga melaksanakan 25 paket pekerjaan yang bersumber dari dana alokasi umum atau DAU. Nah, dari 25 paket ini terbagi menjadi 12 paket peningkatan jalan, 1 pembangunan trotoar, dan ada 12 paket rehabilitasi jalan atau pemeliharaan periodik jalan. Itu, Kak.
1: Okay.
2: Dan saat ini semua paket pekerjaan ini sudah mulai masuk tahap awal pelaksanaan. Dan tentunya semua ruas jalan ini adalah ruas prioritas, Kak. Yang mana disesuaikan penanganannya berdasarkan kondisi jalan yang ada, kebutuhan, dan tingkat pelayanan jalan untuk masing-masing wilayah.
1: Oke, baik Ibu Yeni, ini dari pertimbangan apa saja pemerintah dalam menentukan ruas jalan yang mendapatkan peningkatan maupun rehabilitasi pada periode ini, Bu Yeni?
2: Iya, tentunya pemerintah mempertimbangkan faktor kebutuhan di lapangan, Kak, dalam menentukan ruas-ruas jalan yang ditangani tahun ini. Yang mana dengan melihat kondisi kemantapan jalannya seperti apa, tingkat kondisi kerusakannya seperti apa, bagaimana jalan itu memiliki konektivitas antara wilayah, juga memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta fungsi jalan untuk mendukung aktivitas masyarakat Manggarai.
1: Seperti apa kondisi jalan yang menjadi sasaran pekerjaan tersebut, Ibu Yeni? Dan apakah pengerjaannya lebih banyak berupa perbaikan kerusakan? Apalagi kita tahu kalau beberapa bulan begitu ya, ini kita mengalami bencana gempa bumi begitu.
2: Betul. Iya, baik, Kak. Tentunya kondisi masing-masing ruas jalan ini tentunya berbeda-beda, Kak. Sehingga bentuk penanganannya juga disesuaikan dengan kondisi existing jalan dan kebutuhan teknis di lapangan. Okay. Saya berikan contoh, apabila kondisi existing suatu ruas jalan itu hanya berupa jalan batu atau telfor, maka pemerintah akan melakukan peningkatan jalan berupa lapen. Nah, itu disesuaikan, Kak. Tapi kalau untuk rehabilitasi jalan, di sini kami melihat bahwa kita melihat suatu ruas jalan itu ada titik-titik atau spot-spot yang mengalami tingkat kerusakan, yaitu kondisi jalannya dalam keadaan rusak berat. Nah, itu yang kita tangani. Begitu, Kak. Jadi beda antara peningkatan. Kalau peningkatan itu lebih ke peningkatan kapasitas struktur perkerasan jalan, sehingga kemampuan jalan itu sendiri mampu melayani lalu lintas itu menjadi lebih baik lagi. Sedangkan kalau rehabilitasi itu kita mengembalikan kondisi jalan yang mengalami kerusakan agar dia berfungsi dengan baik kembali dan aman bagi masyarakat pengguna jalan, begitu, Kak.
1: Oke, kalau dari sisi waktu pelaksanaannya sendiri, Bu Yeni, kapan seluruh paket pekerjaan ini ditargetkan mulai dan juga selesai dikerjakan, terutama untuk ruas yang menjadi akses penting bagi masyarakat sendiri, Bu Yeni?
2: Iya, dalam kontrak itu masa pelaksanaan pekerjaan itu 90 hari kalender, Kak, dan ditargetkan akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2026.
1: Oke, ditargetkan sampai 14 September begitu.
2: Oke. 14 Desember.
1: Oke, 14 Desember, sorry.
2: mulainya 16 September, berakhirnya di 14 Desember.
1: Baik. Oke, ini sejauh mana pengerjaan jalan ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung, Ibu, terhadap aktivitas masyarakat apabila seperti mobilitas warga

0: kesehatan atau kami rehabilitasi ini mampu mempermudah masyarakat dalam mengangkut dan mendistribusikan hasil pertanian dan juga hasil usaha mereka. Jadi pekerjaan jalan ini, Kak, bukan hanya memperbaiki kondisi fisik jalan, tetapi juga kami pemerintah mengharapkan dapat mendukung aktivitas sosial dan juga ekonomi masyarakat, serta meningkatkan konektivitas antara wilayah, itu Kak.
1: Oke, kalau dari sisi pengerjaan sendiri nih Bu Yeni, apakah ini menjadi salah satu hal yang cukup menghambat aktivitas masyarakat begitu, melihat kan jangka waktunya cukup panjang begitu, 90 hari?
0: Iya, memang untuk pelaksanaan 90 hari ini kan ada tahap awal, Kak. Kalau tahap awal itu masih melakukan mobilisasi tenaga kerja, pembuatan base camp, lalu ada pembersihan lokasi. Jadi nanti kebutuhan pagunya ini kan range-nya 200-400 juta. Jadi untuk kegiatan utama seperti pelaksanaan lapen itu diperkirakan hanya satu minggu sampai 2 minggu saja, Kak.
1: Nanti
0: ada petugasnya di lapangan.
1: Oke, dalam proses pengerjaan puluhan paket ini, bagaimana pemerintah memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan mencegah pekerjaan yang cepat kembali mengalami kerusakan, Ibu Yeni?
0: Baik, tentunya kualitas pekerjaan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah, Kak, dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Nah, dalam hal untuk memastikan hal tersebut, Dinas PUPR saat ini bekerjasama dengan konsultan pengawas yang melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. Di samping itu, pejabat pembuat komitmen juga dibantu oleh direksi teknis dan juga tim teknis dalam melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan ini, Kak, dilakukan dari tahap awal pekerjaan sampai dengan pekerjaan selesai. Jadi kami meminta konsultan pengawas untuk lebih intens turun ke lokasi. Konsultan diharapkan mampu memberikan arahan dan instruksi kepada kontraktor apabila terdapat pekerjaan yang perlu diperbaiki. Dan juga apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak atau spesifikasi teknis, tentunya kami akan lakukan tindakan sesuai dengan ketentuan atau mekanisme kontrak, yaitu memberikan teguran atau memerintahkan penyedia untuk melakukan perbaikan, Kak. Jadi yang kami jaga di sini bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga proses pelaksanaannya, mulai dari materialnya seperti apa, metode kerja, sampai pada hasil akhir pekerjaan lapen tersebut, Kak.
1: Oke, baik. Ibu Yeni, bisa disampaikan mungkin titik-titik di jalan-jalan apa saja yang menjadi prioritas mungkin yang akan dilakukan pengerjaan di awal begitu?
0: Untuk lokasinya, Kakak, atau bagaimana?
1: Iya, untuk lokasinya.
0: Kalau saya di sini kebetulan ada di Langke Rembong, Kecamatan Langke Rembong, yaitu menuju akses sekolah di Redong itu. Jadi di situ kami akan fokus melakukan pembersihan dulu saluran, karena ada saluran yang sudah tertimbun tanah, dibersihkan sehingga ketika saat hujan air bisa mengalir pada saluran dengan baik. Ada juga rehab-rehab saluran, Kak, yang sudah mengalami kerusakan, kita perbaiki, lalu nanti kita mulai melakukan pekerjaan lapen, karena akses menuju sekolah Redong itu sudah rusak, Kak. Sehingga kalau sudah diperbaiki, diharapkan mampu memperlancar lagi akses anak-anak sekolah maupun bapak ibu guru ke sekolah. Ada juga perbaikan menuju fasilitas kesehatan juga, itu kami fokus juga, Kak. Kami benahi dengan baik.
1: Oke, baik. Terakhir, Ibu Yeni, mungkin bisa disampaikan perhatian yang dapat diperhatikan masyarakat selama proses pengerjaan berlangsung. Dan apa imbauan pemerintah sendiri kepada pengguna jalan agar tetap aman saat melintasi ruas yang sedang dikerjakan, Ibu Yeni, silakan.
0: Baik, pemerintah tentunya mengharapkan dukungan dan pengertian dari masyarakat Manggarai selama proses pengerjaan jalan berlangsung di lokasi pekerjaan. Karena di lokasi pekerjaan nanti akan ada aktivitas alat berat, mobilisasi material, ada juga tumpukan material di badan jalan, dan juga ada pekerjaan konstruksi jalan tentunya. Bagi masyarakat yang melintas, kami menghimbau untuk lebih berhati-hati, mengurangi kecepatan, memperhatikan rambu-rambu yang sudah dipasang, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Apabila kondisi di lokasi belum memungkinkan untuk dilalui, kami mohon masyarakat tidak memaksakan diri dan mengikuti peraturan yang ada demi keselamatan bersama. Kami memahami bahwa selama proses pekerjaan mungkin akan ada sedikit gangguan, itu pasti, terhadap aktivitas masyarakat. Namun, ini merupakan bagian dari proses pembangunan jalan yang nantinya diharapkan akan memberikan manfaat juga bagi masyarakat itu sendiri. Karena itu, kami dari Dinas PUPR Kabupaten Manggarai sangat memohon dukungan masyarakat agar seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan memberikan hasil yang baik, Kak. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Yeni untuk waktunya, dan juga mudah-mudahan informasi yang

0: disampaikan pagi hari ini dapat menjadikan referensi juga untuk pendengar yang memantau kita pagi hari ini, Bu ya.
1: Kasih Kak Agung.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Yeni. Selamat pagi.
1: Pagi Kak. Yuk.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7 MHz.

101. Ya, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, masih dari Kabupaten Manggarai Barat, pendengar. PMK Manggarai Barat siapkan intervensi pasar antisipasi kelangkaan pangan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menyiapkan langkah intervensi pasar untuk mengantisipasi potensi kelangkaan dan kenaikan harga pokok di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat, Adrianus Ojo, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok. Menurutnya, pendengar, pemantauan dilakukan secara rutin di sejumlah pasar dan pusat distribusi termasuk Pasar Lembor dan Pasar Batu Cermin. Langkah tersebut untuk mendeteksi lebih awal apabila terjadi gangguan distribusi maupun penurunan stok. Lebih lanjut, Adrianus menyebut salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan pemerintah adalah pelaksanaan pasar murah apabila harga komoditas pangan mengalami kenaikan yang tidak wajar. Selain itu juga, pendengar, Disdagrin memperkuat koordinasi dengan pemasok dari luar daerah serta Satgas Pangan untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di Manggarai Barat. Adapun upaya tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Mendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
2: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
3: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 Hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11. Dan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal. Atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota. Pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka